0: Ayara Gurfanta bersama dengan Namila Lianga Generation B Band Aku Dekin Naman. Kan sedega dimun adimah awak eh kedan tijah filo.
1: Ya.
0: Pasal topik tak sesan anuati.
1: Topik tu dalam pagi ni ada kakak pasar yang pada yang sopan ni lagi masalah, tapi apabila yang lagi masalah ingan lagi ke ingan cerita nuduknya ada boken ruar sen rawang ingan ataupun ingan jikan sadi-sadi dia pingan waki tu masing-masing kadang-kadang apabila tu lagi pinusah ke ni ke lagi masalah tu ke atau lagi kadangnya ada suka ataupun robi suka dia bikusi atau pun cerita nuduk dengan ke ataupun ia suka jikan sadik dia pak. Mungkin mun pandangan yang pendapat dengan.
0: Betul. Kan sudah lagi ke kadang-kadang filo dengan tak adi kembali lagi masalah. Ai suka kongsi enggak ai suka kena andi dengan rapat.
1: Pakadan za Adin oginya ada jagi Metro City sebagai dengan rapat ke?
0: Betul. Kadang-kadang ia dah kena andi manusia. Dia dah andi kedingan, dia dah andi ahli rawang, dia pakai kena andi media sosial. Kadang-kadang nenang tak luahan perasaan sekiranya.
1: Jadi itu renangnya. Dan topi pagi dan pagi ni ingat dapat telefon ke nombor 0-2-2-5-2-4-4-E ataupun 0-2-2-5-2-5-0.
0: Kasi lagi Facebook YFM dia hangat dapat ke komen pasal topik tak sesan anuati kada gi barangan adi nang tak selalu kedaan masalah ngan dia si ngan kedaan di ahli rawak ngan ka di dengan ngan ka ataupun ngan gi alternatif beken limun adi mbah filon anti jalan dalam media sosial.
1: Mungkin lagi alternatif ataupun cara-cara de boken pakai ngan cerita masalah ngan ataupun pinusah dengan hijau ingan kan manusia dia zal ya ini dapat dia tahan sadi de dua masalah ini so apa dia mesti fikir birang kono birang jam birang masa ya fikir semua yang memeluah ataupun tanda nutunya de boken ya sai senang senang senang asi ter
0: kadang-kadang lagi dengan tak filo di nang tak abah an dia sesi ayo nyikan sadi.
1: Jika sadi itu kira nang monamnya dah.
0: Betul. Okey, kita dengan tak di telefon tak ya sesat Nanuati. Di telefon tak hello, selamat sesan. Selamat pagi.
2: Hello.
0: Hello.
1: Hello.
0: Selamat
2: hello,
0: sesan.
2: DJ Ro, hello DJ Philo, DJ F, DJ Phil. Wow. Rani barangan dia belagang. Aku tulis di Facebook Vivid Memory. Ia create Vivid Memory yun barangan.
1: Betul. So, mungkin dang ni umur ritip tadi ni sida sejak di kantor padmuno walaupun ia dang Sarawak.
2: Tapi ini arti cukup mantap sebab arti ini sebab creation of ini arti vivid memories barangan.
1: Betul. Walaupun di kanu dan keadaan dia susah payah apabila ne ketopat ini apabila dia meninggal turun dia cukup yang sangat doi dan bandarai kucing itu atau saya cukup yang bersyukur
0: Rami.
2: Betul. Betul. Also, ada topiknya nanti sebab aku bau on radio. Aku rambat sebab bergorot ke baru ruas gini rambat ke negara. Jadi belum hantu lah.
0: Jadi kira rambat belum kelas nanti.
2: Rambat. So memang aku kena punishment lah.
0: Okay, atas kerakan topik Mijang Upi tak sesan Nanuati berkait dengan masalah adi. Kamu ya tak lagi masalah. Dia si angan nang tak lebih senang angan le luah masalah ana di kedaan masalah ana kada di ahli rawangan ka di dengan ka ataupun angan suka kongsi di media sosial.
2: Arti pasal problem dia. So perintah dia nani personal problem. Pak di aku bagi aku ini baik ni problem ku dah aku re ini kongsi enggak si baik si walaupun lawang ku sebab atau ngerati dia bisa solve. Dia bisa ngel solution deku. After all aku anda ada ku nai solution. adep ko si baso mana ada ya jadi ya pasal ati masalah so perintah biun lah hong atau biun so manusia biun ani masalah jadi ya ati terpulang kepada individu ada ngerti yang share ngebara dengan atau nge family member si pak dia ku dia ku berjarak benar ku repar ini ane kongsi ane bara dengan ku walaupun dengan wapat ku ataupun family members ku sebab imun aku kedaat atau ngerti dia bisa solve especially personal problems. Arti semuki ya dipikir kira bara barangan atau dipikir kira bara dari beken lah.
1: Ya.
2: Mana
1: ya?
2: Oh. Atau all ya. Aku rasa dah dari dapat so problems ini baik tani. Ini baik tani. Walaupun dengan rapatku aku dah ini kedaan bah. Sebab aku kedaan masa ke anak dicongge masa anak dicongge PIMA, CIN lah, MANI lah, tunjukkan lah, ANI lah, muti, jadi kena, mana ayam, sekiranya ayah masih di ni, jadi, mana masih dia, ya, dengan, jadi kena, mana ayah, jadi aku, diam-diam dia lah, mana ayah, jadi mana, pasal problem, menyata ANI lah, menyata ni kan problem,
1: betul,
2: sebab ni sawai masalah atak nyikan problem ayah beda atak ani gago susah bingung jadi ati ani beda atak mandap ati create mentality tak de betul-betul mana ayah so ignore let bygone be bygone jadi ni so pointy awet muda
1: Disa fikir
2: Disa sebab esok perintah manusia mesti lagi problem mesti lagi especially minor problem atau ignore dia ane nak ke belakang lah mana ada ya
1: happy go lucky lah
2: happy go lucky. Buat ya bara dayung ini ada kisah lah. Ada barangan dayung playgirl oh ni ka pakai mana di Playboy. Maklum lah dari tu ni bara dayung nang bara dari Playboy. Dari Playboy ke pasar dayung muki lah pakai. Yalah kejah kunang. Mungkin ada fikiran ngon ada dua kami yang ngarifa Playboy mungkin kak dari mungkin ya
1: susah susah
0: dah dah pernah fikir dia
2: dah datang so ane aja Playboy hati sebetulnya aja aku ni ialah rock dah ada pi kaki dayung lah ani lah pakai deh dek bo mana ayat Playboy jadi mun masalah tak dia ku lah ben aku kongsi ben sebab aku dengar komite masalah jarang ke pare dah pada masalah maka ani kita jarang sebab ia ente jaku nang dah aku dah meting ada ya dak ku matik mana ada ya
0: banyak fikirah reti
2: banyak fikir banyak fikir kami je ayo tenegi jadi fikir tak acak di mabar ketudungkan di ruah jiring-jiring kah di lepak-lepak lah di nguping-nguping kah mana ya itu ya ayo tenegi matik kami tak dinyah nikun di fikiran tak mana ya ataan ceria dah dekat mun busing atau minum bisa minum nggak busing berlagu nggak busing di milik mamu atau mana ke mana ya walaupun tak digambar tak bisa mamu ataupun menyonggak handphone ataupun tahu sahila tu dia nangis tak gila dah. Banyak akan ikut problem. Banyak-banyak. Aku dah ada depan dia bukan takut depan sebab itu ia ane bad ane ana infection ia na mentality self. Ingat ne.
1: Yeah. Okay, terima kasih Midesem.
2: Panggil na ucapan ke Angan DJ Hazel na DJ Tiung. Selamat ucapan isat. Kau menembara geng-geng awah. Kau menembara apa minat radio station YFM daya dikidiki lagi. Geng selamat isat. Isat. Salam ceria-ceria selalu. Kau kena muna tak ruah. Pakai pelitup muka sebab adab jaga adab jerbu hati baba jerbu hati.
1: Terima kasih tinggalnya.
2: Okay, terima kasih. Okay, bye-bye.
0: Okay, dia bersama dengan Mr. Midesem. Dia pergi bersama kata, kongsi, apa pikir, bikin dengan Mijang Upi tak isa satu notik.
1: Jadi, ini nanya, ya nang ya, jika sadi depa, ini nanya, dusah boga pikir pasal masalah ini. Pak Adin ya, joman teknologi, kadang kata susah ya, bila pedulingan ke, ataupun dera juo, so, rawang ke, kadang boga de pakai media sosial de naik video pakai ya meluahkan perasaan dah.
0: Betul-betul kan? Saya lagi dengan tak filo di komen di Facebook FM dia no Azia Azira ayang selamat pagi geng-geng awal dengan pemirsa setia FM dia. Bagi aku lah DJ, aku lebih suka kongsi masalah aku dengan benar. Sebab inang ia lebih sayang dengan benda ini dengan banding dengan inya ada bekas sebab inang benda ini ina teman sehidup semati. Jadi ialah komen ku.
1: Ahli keluarga lah kira.
0: Ahli keluarga.
1: Jadi mungkin pun ingat desa pani ha yang dapat ingin komen ingat ataupun dapat ingat di ruang komen ataupun ingat dapat bikusi dokoi pakai nombor telefon 0-2-2-4-4-E ataupun 0-2-2-5-0 pagi dia.
0: Okey, tapi juga dengan lagu perang tak bisa mangga Jackson Boston dengan Ivy Pimpin cinta ku dipubik kenyalam.

Jerebu dapat teban 6 ka perengta rebis i bepaut nga saluran nga senta. Daya ratus rebis i anak-anak baranyamba sama ngera adibian ada bepaut nga ngaseng do betayan bedang ngurang aktiviti sepa rebis i kemai indeks penyakit sebab IPU begatuhi. Bekan soana, bege nop in kosong nga datu perengta bian sukup in. Seraru mitpuan IPU so aplikasi My IPU pankah laman web Opis Abang Terut. Denyah gehtungan terut pankah badan sepok di bedang ara tipuh jerebu ka begau temit rawatan kemai atam beket betih pide pankah susah ngaseng. Pesanan mesra ati so KA di RTM.

0: Jadi aku update baru kerat pantun.
1: Oh, baladingan ketibo tadi pantun.
2: Maka cumpagi ku ajawin.
3: Otin ku rame, otin ku don. Ngajit DJ bepantun dan konti.
4: Ae deret, anti pun deret. Tengah-tengah deret, de betang bukudu.
5: Mekserian si tingkah da kakai.
6: Anak popong di ido jompian menak bidat ni perom.
7: Dukudutun pada ngerasyuk tumrak di kandang.
0: Bukan besi sebarang besi. Besi dogelar, besi tembak.

0: Yan.
1: Jak mai oto bipantun. Tiap sewak mesti ya brumo suku prami koda dan primo. Pait leh pantun ingan ino. Pait leh pakai sina oto bidoyo. Program live jak oto bipantun dapat ngoji setiap anu duo so pukul 9 pagi nok pukul 9 ni setengah pagi. Ingat dapat terus pait pantun ingan ke Facebook rasmi YFM Doyo ataupun terus telefon ke konti ke nomor 0 mai 2 25 mai 04 pri ataupun 25 mai 03.

0: Ani jara grup rantai bersama dengan Ella Wati Tayung di Pramantai Sasana Nati Rayana Berangan di bersama ke AdWiveM dia Rabisi Berangan di lagi buka Facebook mai kemat komen topik yang Mijang Upi tak Sasana Nawati.
1: Ya, yeah, topik Mijang Upi tentang pasar pinusah ataupun masalah dengan jauh ini kan dengan cerita nuduknya ada boken selain nangnya family ataupun rawang depingan. Ogi kan dengan cerita nuduknya ada boken ataupun dengan jika sadi depingan ataupun ni lagi you know kita buat lagi dengan the Robi suka cerita dalam media sosial.
0: Okey, tapi sama dengan tak yeah. Di agi bisa mengata ya Sasana Nawati. Hello, selamat pagi. Selamat Sasan.
2: Ya, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Asyik dah telefon ti.
2: Babe.
0: Babe asyik.
2: Ya. Babe lew. Babe lew. Wow. Soalnya makan ke babe ke?
1: Babe lew.
2: Ani topik dan okay.
0: Topik pasal berkongsi masalah. Mungkin lagi Barata suka kongsi masalah di ahli rawang keluarga. Lagi suka kongsi masalah di berdingan. Lagi suka ke kongsi di media sosial. Jadi ada babes yeah. Muki.
1: Hmm, hello.
0: Ah, betul line.
1: Betul line. Desk apa tu? Ah, okay, okay, okay.
2: Okay.
1: Ya. Okay, terus dengan
0: dapat kejut so radio sekejap.
2: Hello?
0: Okay. Okay, berterang. Okay, mun kami babeh ti suka kongsi masalah enggak sih? Oh, betul dia. Hello?
1: Mungkin line desk apa aku ya dalam pagi ni. Terap nang babe dapat
0: subah dengan dial. Subah dengan dial. Amai patut line i. Dia terang. Kena babe dapat kini hata 2 mio filo.
1: Ya yeah, betul.
0: Kami di radio ti meting seruut ni ruah. Pagi seruah pagi patut-patut.
1: Ya, nang babe dapat telefon pagi lagi ataupun kari topat dogi kuat ataupun doras line dalam pagi ti ya. Dapat nyimbok pikiran pasal mija topi mija ngupi tedang ni ti.
0: Kasih nega. Ia nak berdengan adik sama Sasana Nawati. Mereka tengah bisa ke komen di Facebook YFM dia ni mula timba awal ke antija. Kas nega ia nak berdengan dengan tak ku sabah genang filo. Bagi dengan tak nang tak seraru berkongsi masalah ataupun lagi dengan tak adik jadi. Guru counseling.
1: Dia tukang ngojit masalahnya.
0: Tukang dengar masalah dengan i. Jadi ati nang tak pikara-pikara di kedai selalu kejadi betul i.
1: Ya.
0: Amai giga dengan tak nang kami daan di manusia kadang-kadang dah pisaya di manusia.
1: Dia dah pisaya. Torunang masalah teno jagin buat bobaknya.
0: Akan segera giga dengan tak di de abah ke dalam di asiasi ayu perada.
1: Ya. Okey, Ezra, lagi ni komen ni aku dah tiza. Desen Christopher, Yenan selamat pagi. Nuiti, bagi aku lebih suka daan masalah di rawangku sebab rawang lebih faham berbanding Dayak Bekon. Sebab Dayak Bekon cuma empati saja ataupun simpati di ini sejarah komen dalam pagi ini. Ya suka itu si dorawang. Kerana Robis Pisaya ada dorawang itu.
0: Kembali kamu tak tinggal ke kongsi di rawang tak yamin ke filo. Kadang-kadang ayah suka ada andi suntik ika di kakak ika. Kadang-kadang lagi suka ke andi pimasi.
1: Iya. Depend lah. Bergantung dua mungkin keadaan ini. Mungkin ogi kadang-kadang sok cerita ataupun masalah. Ya Robis suka cerita dua sikit sudi ya. Tanpa ia tanda duduk sini sama. Terus nang sini sama IT dia.
0: Gapang.
1: Ya kan. susah hutin lagi.
0: Susah hutin. Okey, tapi sama dengan tak ada lagi telefon tak? Ya, Sasan dan Wati. Hello, selamat pagi. Selamat Sasan.
1: Selamat pagi.
3: Hello, selamat pagi. DJ Pilo dan DJ Hajar.
1: Selamat pagi. Ini tu ingat.
0: Apa kabar?
3: Bagus. Nama aku dua kok. Nama aku dua kok.
0: Ingat nombor taruh.
1: Nombor taruh.
3: Lek hal eh, nama tahu ogi ke hadiah nama po.
1: Top 3.
0: Top 3.
3: Tetap ya, ya, top 3. Ya, top 3.
0: Okey, agi ngan ngaji topik pagi tu pagi ti.
3: Ogi ku ngaji tu ti.
1: Masa-masa.
3: Yo. Ya. Insyaallah aku selalu kongsi dua anak ku sebab walaupun ku nampak yang muda tapi bagi aku ni sebab yo bogok guru maksudku yo sekolah kan ni mujid tani anani in guru ngajar sekolah lagi tani mujid lagi oni in ajar guru tengodot ni ti odot ni sekolah dia bogok guru jak ngaji sat dingan-dingannya itu gede nang dia up ni sat dingannya bogok pengalaman dengan mujidnya pakai. Aku saya ada anak, aku ada anak ku. Kadang-kadang aku tak ingat metik lah. Tak ingat di sekolah, aku tak ingat di metik. Walaupun ni ingat yang muda, tapi pemikiran ingat lebih matang. So, kau ide metik lah. Sebab perjalanan, dia kena kau ide metik. Kurang-kurang. Jadi aku bisaya dua anak ku, dua dengan ku dapat betul-betul aku bisaya. Baru aku lah cerita mau nyamogi ini dia cerita aku leh dapat patut tiap sikit nih. Kalau aku sikit nanti dia mau ya de ini de dia sekia ini nih dia dapat ku nanet ke ini ke mau ya ku stres ke. Aku pikir-pikir dia sebelum ku ya sini tanonan nih. Ya sikit ya. Pikir-pikir dia jahat dia. Padahal aku tak nak nak. Oh ni ini dia. Dia kayak sambung nak dia. Jak sambung telefon pun naik ombu kan ni. Pun naik A atau B C pun naik dog dia dia tiap merorah foto.
1: Cerita A. Muk. Cerita A pun naik jagin cerita Z.
3: Ya. Buat noh dia aku tak nang nyaman. Oh saya tadi pahal nak pun naik ombu. Tolin nalut nak tiap nak. Moya lah ge, jadi hati-hati deh. Oke, okay, dengan tu dapat foto luahkan perasaan tu pasal ni pasal kerja ke, pasal ni dah sikit-sikit dah dapat patut deh. Pasal keluarga, pasal masalah pribadi adopnya. Aku biasa berbincang dengan anakku dia deh. No, dengan anakku, dengan nonku ke, kadang-kadang babai non. Untuk tok tu memang kau banyak jenis ada lah. Oh, yang ngojit-ngojit ya. Bye-bye. Wak, pasal bye-bye ikutin.
0: Pada dengan sekadar untuk luahan si jadah. Pada dengan nak tanam di bye-bye dah.
3: Ya, bye-bye abang ngojit. Bye-bye ni balik mau kerakak kasar. Bye-bye mau baik ngojit. Aku mau bus kubu. Mau di dua anak ku. Dua anak ku ke mau kayuk. Ba anak ku ke mau topi ke mau lancak te inti ino inti ino.
1: Biasa muk biasa dari Inua Tino dari memang doi komen ne.
3: Doi yo.
1: Doi bogus
3: ino. Kau di sana dua yo asa aku sama dia ku sana mungkin sekian ku nang. Ya macam itu ya nang doh di peduli apa kaya ngujit kos dewin kate kos dewin kan ni. Bayi mau nombus kubu di doa nak ku. Buat nang pandi ngak sama punya sinar dua. Buat tak ada ya sama mana. Bapak nak kebiasaan mak sinar dua bapak nak buka tik.

0: dengan kuda paling kuda pat pun mau yo sekian pribadi sangat toru ge kuda tanon ana
1: betul jika ndra yo
0: sebab petra nang kuti aru punai buka tujuh tia sebab ka punai buki bau.
1: Tak ingat cerita ABC mau jadi 1, 2, 3 wati mutia.
0: Iya. Okay. Ingat ada DJ, wakno cukup DJ, wakno ya.
1: Iya.
0: Cuma DJ boleh aku. Aku mete lagu yo di sasaram nah.
1: Lagu
0: dia suka aku ni. Ano dah barat dengan siapa su dengannya guys. Suat barat dengan yo. Mega Posh.
1: Oh Mega Posh.
0: Okay. Ya, terima kasih ada DJ an. DJ Pailo atau DJ Hazel. Yeah. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye.
1: Okay, jam semuk Linas.
2: Yeah.
1: Lina lebih suka berkongsi dengan ahli keluarga.
2: Okay, ni lagi tu Azal, ya. The paling advanced lagi. Okay, ada suka cerita masalah duduk chat GPT.
1: Anak suka sebab amai chat GPT ti ayu direk kena dia sesi fino amai taan atas kendi chat GPT ayu kaus ayu pandai ayu pandai daan
2: kan ya pandai lagi ni dia ingin pandangan dia pega
1: betul
2: rahsia antara kita chat GPT.
1: Jadi anak ini kena nang tak so gaya-gaya ayu tak berdengan tak adi suka berkongsi berkongsi nang tak masalah. Lagi kena kan tak filo di Zarina Manda nang nang sof nang anda Feral masuk kampo tak i bagi pendapat aku lah masalah masalah ada pagu ada kongsi dengan family ada masuk ada berkongsi dengan inya sepa. Kadang-kadang kalau ada kongsi masalah dengan inya beken kayu beken kayu pedaan ada mati di sepa beken sendana. Pak kayak lagi semua masalah ada kongsi dengan family ada kan masalah en susah tak ada benda sajalah kaisah nyenda kalau masalah en ada ratnya selesai ada boleh kongsi dengan family ada tapi aku lebih suka peran masalah dan benda dengan anak sama buat fikir hingga semua Grina
2: gini lagi sah dapat tak hati yang pakok hati yang pakok yang nang aku DJ aku kalau ada masalah aku akan berdoa si jadang rutin tetap jadi tenang bila aku berdoa dunia ataupun lawang itu lagi susah bila aku berdoa ya ataupun apabila ya berkongsi masalah itu dunia ataupun lawang itu lagi susah sit sebab idip itu doh ya sonang kau tak ada kirinya ini saja komen saat yang pakar
1: terima kasih abang kongsi buat fikir dengan kas nge lagi ke nang tak nimun adi mengenakan filo tijak kami ya tak nang tak nyeresai masalah hana enggak gaya adi nang tak deh repa susah angan bisa minta sok chat di bikin okey tak bisa dan ni nak dengan tak adi lagi telefon tak hello selamat pagi sampai sesat
2: selamat pagi.
3: Nama pagi dari semua dua orang.
1: Ya, ayang boy, Aniaga.
3: Ada pagi.
1: Ada ke keping topik kita pagi ni? Ya.
3: Asal masalah betul lah. Memang betul ngangen keluarga betul lah. Lebih nak kita dapat nombor putus lebih nak ngangen menap putus. Menap butung kutu wek mai dap beri uri ang apa masih semua lah negnak dap lah dap ngangon neg iak dap si mampot dap si neha dap pano ingin nyimpot makasia dap lah ino dap lah iak dap kalau neg ni oh ni loh dengan dap si ngangon neg tok gini lah sampai jet lah. Ira na manini ngangon ti kira mo ngangon na gedro edo ngangon na mo gae lah panay bi jalo jalo ngus et na balik na ko agala kalau dap tako sanga sanga pla kalau dap bedoa lah sumaya mengku lah selalu gae na sentit kalau dingan si sayang dap memang dap nyebut lah doa dek tilo, dek edro, pengapi pagu dengan dok nep na. Lalu kudu ada dek nep DJ.

0: Renot, berarti nganti rapot lah mung di nganti kata tempat na tahu tak menang berarti dingin dari dayung apipi nahan yang nol lah mungkin bisaya dengan tempat elah masalah saya memang sentiasa tu lah ya jadi teloya sentiasa tu lah tapi kata boleh terbawa-bawa lah mengdepmu kira depmu senang pemutip dep tu tempat semu juga penyenang dep tahu dep mengdep mana-mana putus je lah nama dep masalah belang kena dep nyop kamu semua lah neg family neg nak dep lah ngangun lagi kada dapat lah ku antinya ku minta tolong mesti bela jiran-jiran namun menira ke kada mana-mana ini mau minta tolong dengan belajaran jiran menang dep dah moto belah keluarga belah dimu dep semua de belah moto menang ini minta tolong dep menang lagi ya dep dah moto belah dimu dep dah dapat minta tolong dengan jiran meng sehat lah meng belah kayu-kayu si pinta-pinta dep kata nyep kukala menilah belah jiran-jiran ti tahu nama dep senang mung dep baru ka ampo memang dep ngulu-ngulu lah nak beladingan dep segawa
1: lagi selagi adep nak dapat selesaikan dia
0: selagi dep mampulah mung gini dep nyukot ampo dep dingan sen memang dep wajib lah selagi dep mampu kalau dep mukai mampu no memang dep minat dep ngebot namaan lah rumah terbuka mset lah cek lah masalah dep happy dep selalu mudip lah tempat pun medan dep senang-senang lah ya masih susah simpati dengan dengan si susah-susah lagi lah masih lagi dengan lah
2: iya terima kasih
0: selamat pagi selamat ngupi-ngupi tayuk gini mati tayuk ngasih happy saja ceria tayuk udah mati nani tayuk happy aku ngapa
1: semuprina semuprina
0: sama dengan yak bobo lagi selalu rana atau suka berenang kepi suara depan depan happy
1: iya
0: mengkenu the DJ the gini the gini konti walaupun dep dep masalah termin tapi dep awak dia pun
1: iya mesti senyum senyum
0: jalan muka pun ngasih di kali tahu itu boy
1: iya oke ya boy terima kasih
0: bye
1: oke jam sama enggak ayang boy yang suka kongsi enggak
2: keluarga lah
1: oke kita ingat Tajiho Mitoy ina asaku sedih doiknya asoku ganya kiranya nang ngadap ya adina kon daiku nang ja malam adap okon paham-paham topak si ja di puan
2: kira berdoa lah
1: nang bagi ku masalah Jackson Rita nang bagi ku masalah cuma kongsi ngedaya anak di betul-betul ku percaya nimun adik-beradik kalau dia luar am fikir dua taruh kari dia
2: kan
1: betul
2: jadi itu ini si ja ya komen dah kita dapat dalam pagi
1: betul.
2: Ti.
1: Okay. Jadi lepas tu tak kena igi komen-komen dengan tak atau bagi pramah dia film bisa mengenai Hamilton John yang ruruh atinku.

0: Ayah ragu pun tak bisa mengambil mega force kan. Sedangkan filo hoki yang kita ngata di kerakar pasal topik kisah sana hati. Lawrence Mike nak ngatu nak keadaan DJ yang perlu dia kongsi. Kalau kongsi, inang kena kongsi dengan ahli keluarga. Sedangkan Eviana Andrew, inang sama anu taruh topik pagi ti agak menarik. Mun aku tebak tanya ni masalah end sebab kait semua masalah boleh kongsi dengan membak dep. Mun aku selesa berkongsi masalah dengan birasku memandangkan Amis selalu ada masalah dah sama senang.
1: Ya, ini pendapat dengan masing-masing. Betul. Jadi masing-masing lagi nanya cara dia daki dari berkongsi masalah dia. Dua waki teria nanya menilai nanya masalah ini sama ada terdapat berkongsi nuduk rawang teka sikit sudik teka ataupun tiga ringan kan.
0: ChatGPT.
1: ChatGPT ketika walaupun ia atau pandang ia daik perasaan kau ketika pak ia pun hai ingin ni komen tu doktor.
0: Betul. Sebenarnya kadang-kadang kata kami tak kongsi masalah tidak dapat mengurang stres. Jadi nang tak atin di gesok nang tak sama gaya nang tak jaga penyihat mental sebetul.
1: Okay, aku rasa pasti ya betul. Dek ngun nyamnya meri apa ku pergi getia lepas ku pergi di dia ingat dapat ngojit berita this national fam lepas tu ingat dapat bersama dua DJ tu bakal lagi dia tugas segmen ini dengan Diaren.
0: Ya di aku Hazel.
1: Dua aku DJ Philo dan pagi ti juga selamat pagi nudingan.
0: Terima kasih kak berapa dengan di anda bakal ragu sekasam bersama dengan ragu selakota via Mila dengan Andrew Cree berkena diri.
1: Bye.

0: Umat Islam di seluruh negara diseru menyatukan saf dengan melaksanakan solat hajat dan berdoa agar keadaan jerebu yang melanda negara ketika ini bertambah baik, terutamanya di Sarawak. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Haliwal Agama, Dr. Zulkifli Hassan berkata pihaknya menyokong penuh titah Sultan Pahang Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah supaya solat hajat diadakan. Beliau berkata ikhtiar fizikal dan doa perlu dilaksanakan secara berterusan dalam menghadapi hujan jerebu, selain menyeru umat Islam memelihara alam sekitar dan mematuhi arahan pihak berkuasa demi keselamatan. Terdahulu, Al-Sultan Abdullah menasihatkan rakyat supaya menjaga kesihatan dan mengambil langkah berjaga-jaga susulan keadaan jerebu yang semakin buruk di beberapa kawasan. Baginda turut menasihatkan kanak-kanak, warga emas, ibu mengandung dan individu yang mempunyai masalah kesihatan supaya memakai pelitup muka ketika berada di luar serta mengurangkan aktiviti luar jika keadaan bertambah buruk. Baginda turut mengingatkan rakyat supaya peka terhadap kualiti udara semasa dan mendapatkan rawatan segera jika mengalami masalah kesihatan akibat jerebu. Dalam perkembangan sama, sebanyak 17 kawasan di seluruh negara merekodkan bacaan Indeks Pencemaran Udara IPU pada tahap tidak sihat setakat pukul 8.32 pagi tadi. Menurut data portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemaran Udara Malaysia, bacaan tertinggi direkodkan di Sri Aman Sarawak pada 167, diikuti IPD Serian 166 dan Samarahan 162. Kawasan lain yang turut merekodkan bacaan tidak sihat termasuk Kuala Lumpur, Putrajaya, Selangor, Negeri Sembilan, Melaka, Johor dan Perak. Semalam, Jabatan Alam Sekitar JAS memaklumkan kualiti udara dalam negara merosot dipercayai disebabkan pergerakan asap jerebu dari pelbagai arah. Sebelum itu, tindakan penguatkuasaan dan rundaan harian dilakukan di kawasan yang berpotensi berlaku pembakaran terbuka selain memantau bacaan IPU dari semasa ke semasa. JAS turut mengingatkan sekolah, tadika dan taska perlu ditutup serta-merta sekiranya bacaan IPU melebihi 200. Menurut JAS, bacaan IPU terkini setiap jam boleh dirujuk melalui laman sesawang JAS atau aplikasi rasmi MyJAS EQMS. Umat Islam perlu menterjemahkan nilai Islam menerusi pentadbiran yang baik, kepimpinan berintegriti dan kesediaan membawa perubahan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata pendekatan itu penting bagi menjadikan Islam sebagai agama yang boleh diteladani masyarakat dan umat manusia. Beliau berkata pendekatan dakwah masa kini juga perlu diberi perhatian.
1: Kalau yang mentadbir dengan baik. Kalau profesor dengan baik. Mahasiswa begitu juga. Pentadbir, menteri, malah Perdana Menteri juga. Mesti ada kesediaan untuk membawa perubahan dan mesej yang jelas. Bagi saya, sambutan begini adalah untuk menyuntik semangat baru. Bukan mengekalkan kealpaan lama. Dan obor Islam itu senantiasa obor yang dinamik.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Penggubalan Akta E-Dagang Baharu perlu disegerakan bagi memastikan ekosistem perdagangan digital negara lebih sihat. Selain memperkukuh perlindungan pengguna dan memberi ruang kepada perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS serta peniaga tempatan bersaing secara adil. Timbalan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kosar Hidup, Dato' Dr. Fuziah Salih berkata, akta itu penting bagi memastikan peraturan e-dagang seiring perkembangan teknologi dan perubahan corak pembelian serta perniagaan. Beliau berkata kelompongan dalam Akta Perdagangan Elektronik 2006 perlu ditangani termasuk berkaitan tanggungjawab penjual asing dan platform e-dagang serta perlindungan pengguna. Bersempena sambutan Ambang Merdeka ke-69 dan Hari Kebangsaan 2026, PDRM akan memperketat kawalan keselamatan dan lalu lintas di Kuala Lumpur serta Putrajaya bermula hari ini. Ketua Polis Kuala Lumpur, Datuk Fadil Marsus berkata, beberapa jalan utama di Putrajaya akan ditutup secara berperingkat bagi sesi raptai dan sambutan, termasuk penutupan penuh kawasan Coe Island pada 30 Ogos. Beliau berkata 2,300 357 pegawai dan anggota polis akan ditempatkan di Putrajaya dengan jumlah pengunjung dijangka mencecah 80,000 orang. Orang ramai dinasihatkan merancang perjalanan dan menggunakan pengangkutan awam. Ini pula kes guru kelas Al-Quran dan Fardu Ain Kafa yang dilaporkan hilang. Polis menegaskan siasatan dan usaha mengesan guru terbabit Muhammad Hijazi Zamri, 26 tahun, masih giat dijalankan. Ketua Polis Daerah Barat Daya ACP Anwar Abdul Hab berkata pihaknya turut meneliti setiap maklumat yang diterima berkaitan kes berkenaan. Orang ramai dinasihatkan supaya tidak membuat spekulasi atau menyebarkan maklumat tidak sahih yang boleh menjejaskan siasatan. Mereka yang mempunyai maklumat diminta menyalurkannya kepada pihak polis bagi membantu usaha mengesan Muhammad Hijazi. Di Johor, dua lelaki dan seorang wanita maut dalam kemalangan membabitkan dua kenderaan berhampiran sebuah sesi minyak di Tanjung Leman, Kota Tinggi semalam. Komander Operasi Pegawai Kanan Bom B2 Azlan Hamzah berkata ketiga-tiga mangsa berusia antara 20 hingga 31 tahun itu disahkan meninggal dunia di lokasi. Kes masih dalam siasatan. Seorang lelaki yang dilaporkan hilang ketika mencari lembu di hutan simpan sementah Lancang, Temerloh, ditemukan selamat petang semalam. Mangsa Muhammad Salihan Syamsuddin, 50 tahun, ditemui di Kampung Bongsu kira-kira 7 km dari lokasi dia dilaporkan hilang. Penolong Pengarah Operasi Bomba Pahang, Muhammad Salahuddin Isa berkata, operasi mencari dan menyelamat membabitkan bomba, polis, APM serta penduduk kampung. Mangsa sebelum itu memaklumkan kepada anaknya bahawa dia berada di dalam hutan dalam keadaan letih dan tidak bermaya.
2: Kemerdekaan adalah pilihan hati memilih untuk terus bersatu.

0: Berita seterusnya, luar negara. Kumpulan penunjuk perasaan Israel menyekat laluan lori bantuan kemanusiaan ke Gaza dan menuntut Hamas dibubarkan. Kumpulan Zaf 9 dilaporkan menahan lori berhampiran sempadan Gaza menyebabkan penghantaran bantuan terhenti. Tindakan berlaku susulan kebimbangan Israel terhadap penggunaan layang-layang, belon dan drone dari Gaza yang kononnya dilancarkan ke arah Israel. Dalam perkembangan berkaitan, Agensi Bantuan dan Kerja Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB untuk Pelarian Palestin UNRWA menggesa tindakan segera bagi melindungi pusat latihan Kalandia di utara Baitul Maqdis selepas diserbu pasukan keselamatan Israel. UNRWA memaklumkan lebih 50 anggota keselamatan Israel memasuki premis itu tanpa kebenaran PBB menyebabkan kira-kira 20 kaki tangannya mengosongkan pusat berkenaan. Sukan Kejohanan Olahraga Masters Dunia 2026. Tiga atlet Masters negara meraih pingat perak secara berpasukan lomba jalan kaki 10 km kategori lelaki M50 di Daegu, Korea Selatan Sabtu lalu. Sukraj Singh Dillon, Suresh Kumar dan Elangovan Sintiram Supiah menamatkan saingan dalam cuaca panas dan kelembapan tinggi. Kejayaan itu turut mencatat sejarah apabila Malaysia kembali memenangi pingat dalam acara berkenaan selepas 43 tahun. Beralih ke tenis terbuka Amerika Syarikat, gandingan pemain bintang Serena Williams dan Carlos Alcaraz tersingkir di suku akhir beregu campuran. Mereka tewas 4-5, 1-4 kepada pasangan Belinda Bencic dari Switzerland dan Flavio Cobolli dari Itali di Stadium Arthur Ashe. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Umat Islam diseru solat hajat hadapi jerebu. Penggubalan segera Akta E-Dagang lindungi PMKS pengguna. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.
1: Selamat kita sama-sama mengepingkan agak ada masuk Pusat Berita Radio Kuala Lumpur.

segmen Yengan di Aren. Barang anu sepukur PI Isan-Isan nepukur semangdua Yunanu. KS di YFM Bidaya Gerak Bisama.

Okay, terima kasih anda semua bila kita ada setiap bersama berpagi di Dabi pengisi segmen Yen Ngan Diharen. Berpagi anda taruh dia anu ti 2 pronem anu bermahi 2002 pronem. Sama dan aku ada bertugas de berpagi ti di Jamil. Bertugas de masuk pukul peri berpagi ni pukul 2 terang anu ti ya. Okay, tindan kita sejak susunatur segmen Yen Ngan Diharen de berpagi ti. Kita sama-sama keping info sihat 2026 dia berpagi di pukul pre-e setengah berpagi ribas end pukul semang berpagi podcast Cak Ngupi. Kita sama-sama keping berkait dengan pesta nyebang kebudayaan ya. Dari PSN kita dah bersilung dengan lagu-lagu penghibur, info-info darah sekunci untuk semua bagi kita anda pukul 2 darah duti ya. Okay, bagi kita ada kawasan Kuching dan berpagi tidak dah pegeping minat frekuensi ni kosong 6.2 MHz. Dengan lagi bagi kita ada kawasan Serian dah pegeping minat frekuensi ni kosong ini penicu MHz. Yang menepan kerandu dan masa itina cukup peras. Menepan sama-sama kita sentiasa jaga penyihat kita bilangan do kenurang guna aktiviti-aktiviti dan sebab dengan sentiasa kita jaga penyihat kita ya. Okey, kita bersilu lagu-lagu hibur kita ada berupa gitu supaya kita keping info sihat 2026.

0: ngomong iba jalo gemilang dibori ke?
1: Aduh, aku tengah pikir dia daki kuih gatong.
0: Sinok bori le, bukan kuih yang ngibar sinok tongon borak.
1: Bukan Doni, pari kloja pilai, nok bori rasu pikir man bih.
0: Patutlah, ningak muadin pun seraru man dua pinggir.
1: Eh, mutih, man bogor lepak aku, saat tenaga cukup. Yang ngibar jalo gemilang, tak perlu ke tenaga apa?
0: Alasan si Jainon eh, nak kesusah ngibar jalo gemilang. Atau ngibar jalo gemilang jadi tanda bangga dua cinta nudu negara.
1: Betul ke doh? Okey dah, tunggu mih nak boleh ku pasak nah.
0: Magi komod ngejak rawang dua jiranmu.
1: So on, tak masalah. Tiap balik keraja, kuonosa milih bogo jalo gemilang. Ngin untuk beradik menodak sama-sama ngibar leh.
0: Wan inoh leh, baru berjiwa patriotik.
2: Jak sama-sama, otong ngibar jalo gemilang. Nguat semangat patriotik.
3: Okay, sama-sama kita tengok jalur gemilang di kawasan ramin kita. Baik ada opis, baik ada motor pun boleh kita kudok. Tanah kita sayang, tanah kita hormat negara kita Malaysia. Penuh dengan buran kebangsaan ya. Terima kasih lagi bagi bila kita ada kawasan Kuching. Dia berupa lagi tidak pengeping minat frekuensi ni 06.5 MHz. Dan lagi bagi bila kita ada pengeping minat RTM Klik. Dapat lagi kaping ya, ada dapi-dapi saja bagi kita ada masa itina. Dan bagi kita ada Johor masuk bumi kenyalang ya. Terima kasih pindi bersama berpagi ti. Berpagi anu taruh dan uti 26 anu beramahi 2026. Dari mandu saja lagi kita rayampi dah habis buran peri ya. Pada Sawati Sekambuh Buranti ada era sungka bila kita ataupun de kira bila kita ya ada Sekambuh dan Dabi Sawati dapat kita jeut nah ya. Lagi ngarep semua nak mujur ya Dabi Sawat 2026. Kita bisa lagi lagu-lagu hibur kita ada berupa gitu supaya kita keping info sihat 2026.

Baiklah, kita mengeping info sihat 2026 berkait dengan jaga penyihat Jepang. Ya, terima kasih Pini bersama ada berbagi dengan program info sihat di Martin dan dapat lagi kita keping nanu dengan jam bersama minggu bau. Ya, okay, kita bersuluh lagu-lagu hibur kita ada berbagi sebagai kita keping sejak podcast Changupi berkait dengan pesta nyebang kebudayaan de berpagi ti ya pukul 9 berpagi.

Okay, lagu bersama dengan Chris dengan Alan Kayan de Martina, lagu berkenaan Ngunci Cinta ya. Yeah. Okay, ada berapa gitu ya suka aku sekunci dengan bala kita. Ini urusan cetakan my card de seluruh negara jangka ada pinanggur sementara bitagih masu anuti 26 menderamahi de ke andu ini ya taruperni nebramahi 2026 yang ada proses peralihan ne ke my card generasi bawah ya.

pun bagi bila kita ada urusan, bila kita ada pertayun nangguh sementara bagi urusan nuker, atau bagi bila kita ada ranganti maikat ke sekambuh tim putih, dengan bagi bila kita ada rangunah maikat bagi anak kita ada bi umur sembus mendua sewak, anda mang pernah sungka nangguh sementara ya, supaya anak kita ti dapat nerima maikat generasi bau wang pengeluah de bau iratundah abi timpuh de senekti ya. Mati cerdik pasal Pinanggur urusan cetakan maikat de seluruh negara ya, de de bitegih masu anuti de ke taruh perni yang bermahi 2026 ya. Okey, kita bisa lagi lagu-lagu hibur kita ada berupa gitu jam itu dengan bagi kita 4 pro taruh minit rimpas pukul perih berpagi.

0: Oh, sini cari-cari dalam telur ni. Betul mucos lagi kamu lah.
1: Jus! Oh, Jus!
2: Asal sih kamu bukan aku di Noyo. Nepatu toku sadi aku jadi dalam telur ni. Nepatu tak kamu telur ni bukan aku. Bukan enggak adonku ya. Eh, anu jawab ti. Nepatu ti ada oti anu ti.
1: Jus! Aku leti kati puluak ti.
2: Oh, Jason. Muti betul-betul dah aku tahu. Mau ada dalam tahu nanti. Mungkan-mungkan-mungkannya.
1: Aku tuk baku dati. Kamu timbul adi benar-benar dati.
2: Aku tanya nukar tayar bisikal aku bih. Dia patut mau dia kilit aku ti.
1: Tapi bisikal ni aku buku oleh nyapa-nyapa.
2: Iya, aku gong buku tidur aku nukar tayar bisikal. Tentu lah aku tengah nobong koyu ti. Muti.
1: Nobong koyu ni bukan nobong koyu no. Ini dia mengajuk ke.
2: Dia mau buat ni ya. Ti mau bulan kemerdekaan. Aku bilang pagi aku ngajit bara DJ-DJ Radio YFM Bidoyoh nanang. Pasang re jalur gemilang.
1: Iyo pakai. Tadi mau kau ambil tunggu mana ni dek di mau kau semua.
2: Iti leh dek aku gatung ti. Dek patut mulai pilu.
1: Ini nak ki, ingat ni apa?
2: Tibi mau ingat binirati jalur gemilang.
1: Bah atuh. Nanti
2: naik. Ini hari di.
1: Binirah no itu nyana tu tunggu.
2: Aku dek kita pasuk lena ati aku. Tolu baku nyakut di koyu ti emoya.
1: Hati asyik. Si, tapi buka. Aku ingat mau cukup si sote buat tu punya lihat toko mana aku jawab tino.
2: Mau mas barang sina, doi aku lebih toko ni. Aku joko nyakut dati, aku mukas dati saya ada rabu joko no je.
1: Atuh, ti bukan oni, iti itu kain biasa. Iti jalur gemilang. Iti sebagai lambang kamu, lambang negara. Doi yang seorang naik kerja dua titi. Buka punya lihat buka.
2: Muti. Ti emu moyap.
1: Iti bendera ti ya tanda kedaulatan negara pemud. Di bahasa aku dah buka.
2: Yore. Aku tis bonar. Binila ti. Dole aku dah moyap sebab mau milih kulimo sawak dropas.
1: Iya patut. Tuh aku ingat kalau bendera ti ti kini di mopu, kini dipilih, kini siak, kini dibilu. Mau lebih kurang sama aja kalau mau limo sawak. Aduh kamu pakai ya. Dah mau kok isda ik muti lagi. Aduh dihale. Mumit di tikuk ni ti ya. Tuang gue milih hati ya, so pasal hati ya.
2: Iya, Mai.
1: Pagu,
2: Kudu mau jual, Mai. Dia mau jual, Mai.
1: Ya, bisa aku jual. Masih, tonton aku tuh gue kering bendera muti.
2: Tiap pagi ku ganti lah, aku dikemun pasal pagi dekali ke. Ganti itu timu, ti.
1: Tapi ingat ya. Iti ya, masa mau pasang bendera, iti raka-raka diwajib menunak ya.
2: Ini no.
1: Jadi, bendera mau mbak dah liok, mbak dah totak, mbak dah kois, paling pagu ya. Mbak dah nuk tanak. Mau di bendera no, mau gantung seumu. Nak di papi melakit ni be. Tolih ni dah pakai itu ya. Maknya pakai tolih ni dia ada doh ni cak potot bersebak buah.
2: Aku kali uwi ya. Tekur mau kuasa.
1: Uwi ya ge. Yo.
2: Ini nang kiliang doh. Doi tolih uwi terguna ge.
1: Pakai uwi nang tak toka apa yo. Mak dah ya potot dia bas buah sebak buah. Buat ino ha. Pak paling ni mak dah terbalik ne.
2: Okey pandai terbalik mai. Dia patut.
1: Buat itu. Mau ingat dia warna biru lagi bitar kan oh? Ya mesti kan semua di kaumiah tiang mesti ya.
2: Yo.
1: Berarti ni.
2: Yo.
1: Nasib dia buk tadi dia mengang nulis saya pakai datang lagi ya.
2: Yo.
1: Ada terbalik nih.
2: Pakai mesti tolong ku pasang terbagi saat dia terbalik. Ku tahu jadi mesti nok dia nada-nadanya susah ke.
1: Yo. Terbagi asal mereka pasangnya tanah nak ku dia. Oh. Nampak nampak asal dah cukup. Tengok ayuh no, mi tadi ayuh kan ya.
2: Selamat ONU Kebangsaan.
3: Okey, kira-kira 5 minit lagi pukul 10 mengah berpagi. Pukul 10 mengah mati kita rasa sama-sama keping podcast Jang Upi berkait dengan pesta nyebang kebudayaan. Ya. Kita bersama lagu-lagu pibur kita ada berpagi ti. Terima kasih minit bersama. Baiknya bagi kita ada kawasan Kuching. Dapat keping minat frekuensi ni 06 pendidik MHz.

0: Ya, selamat pagi dua. Salam Malaysia Madani. Habis dapat lagi atau dengan ni lagi segmen ataupun episod podcast Sejak Ngupi. Dua dah pagi ti, aku taban ingin jua ke kupuak gumang kati kira 50 kilometer so pasal Kusing. Sahan krakar pasal ni pesta lagi mengatur di kawasan itu. You know, gawia nyebang. Pakah setegar itu mau kira mau bulan moi bulan pri waktu no. Kira mode apa tentang renang gawia tia sebab mau jua so bulan na. Jadi dalam pagi itu aku lagi bersama dua ketua kaum Agun.
1: Yes.
0: Di so kupu Agumbang katik. Ada dia krakal pasal adat tenangnya gawia nyebang itu. Okay, selamat pagi nuringan.
1: Selamat pagi DJ
0: DJ Josh.
1: DJ Josh Martin. Selamat pagi. Wafem betul ya?
0: Iya.
1: Selamat pagi selamat nol ke kupuk Gumbang Bau.
0: Ya, terima kasih.
1: Ya.
0: Okay, KK. Apabila tu nyebut pasal gawia tu lah, gawia nyebang tu.
1: Ya.
0: Tapi dengan cerita leh, ini sebenarnya tentangnya gawia nyebang tu.
1: Gawia nyebang, ya leh adat dua obah terbandang gawia atau pesta nyebang baluk itu adalah upacara tradisional yang akan obah nah di baruk seperti upacara ritual adat oma yang diketuai oleh ketua adat kupuak Gumbang. Upacara ngabuas oyuak siuak nai sadis di samping ogi man oguang sobang dang baruk. Selain ino ogi tarian tradisional ia oboh nai dang baruk. Jadi pesta nyobang itu bukan pesta gawe ya. Gawe lah jadi pesta atau sebut nang pesta nyobang sebab gawe melepas bulan nuam atau yeah. Sebut koi nai pesta nyobang kebudayaan di Gumbang. Anu maksud pesta sini. Sebab atau modik tak sebut melepas sebulan nuam.
0: Oh iya,
1: lepas sebulan nuam. Ya.
0: Okay, jadi ada puan ada. Oh ni sebab yang nyana kira atau mereka pasal adat ni lah.
1: Ya.
0: Pasal gawai aja bang itu dia. Oh ni sebab yang nyana yang mata nyadi kawasan area Kupu Gumbang dia.
1: Gawai aja bang itu memang wujud atau ogi so no uge. Masa zaman sumuk babai atau no uge dia gawai aja bang baluk itu oboh nah sebab ia ingin man ataupun ngabos oyo ngin doya saan tekorak di ogi dang baluk leh. Baluk Gumbang pakai jaga kupuk in nyaan nyoma anu we. Yo mesti yo ngabos ba oyo sio doya anu nganya sridis bak dang baluk no. Wano tujuan ana. Yo.
0: Jadi itu Quran repuan sebab mungkin bogo otak disapakan ni raan ge repuan so puun na noga penubon gawia nyobang itu saja tenang atau nyebut pasal gawia itu sebab itu kira adat adat gawia nyoman na uwa jadi dapat ngan nyerita ada di sini sit di puan ngan lah pasal gawia itu de penubon.
1: Okay, pesta nyobang baru kupuak Gumbang itu akan oboh ngatul dang 20 Mei 20 Pri bulan Mei 2006. Ununum iti pesta nyebang iti adalah merupakan pesta nyebang dua kebudayaan Gumbang bersempena Majlis Nyarok BRS iaitu Nyaa Suak Bengo. Resettlement Scheme. Macam sewak dilepas kebudayaan sok zon Seremu zon Kokong akan nog sama-sama meraihkan pesta nyobang di Gumbang. Pada hari itu kodak sowak dilepas, koi akan sama-sama berkumpul di baruk rumah itu sama-sama menyaksikan upacara tradisional dan adat Oma, yaitu ritual di baluk Oma. Iti selepas ino akan sama-sama berarak atau pred menuju ke baruk bau di dio sokano, kada di dio sokano lah. Okey.
0: Okey, jadi kada noh te ira pingatul acara da saan onuino 20 Mei no ga tarupuru anu bulan Mui itu saat pesta kebudayaan Jebang. Jadi tentu ialah inot ya the modern the pengatur cara dah untuk inoh lah. Tapi dengan cerita lah kada dinangkut ya gawia Jebang tu. Ia adat nyoba, ia start so ngapa so yuak ke? No, ia onenanya ingin doyak nado terkurap tu. Tapi dengan cerita, ane depan aningan lah.
1: Okey, terima kasih. Yang mengatur rami itu adalah Oku yang selaku ketua Kupo dengan kerjasama bersama pembantu Oku 2 JKK Kupo Gumang. Koi akan sama-sama berbincang dua ketua adat Kupo Gumang yaitu Encik Anyan Anak Jikan bersama-sama pelapis ketua adat Encik Max Spencer yang bertanggungjawab naik upacara adat untuk pesta nyebang di Onu Nuom itu ya.
0: Okey, ialah pihak penganjuran lah.
1: Ya, pihak penganjuran lah. Ya, ya.
0: Okey, jadi ini aktiviti-aktiviti lagi menyusun saat pesta kebudayaan nyebang dia.
1: Aktiviti yang akan diadakan pada 20 Mei ini bulan. Dua Mei cuma koi naik macam karaoke aja lah. Karaoke pakai kemuncak dua Mei ini bulan. Penuh pagi ini, ogi upacara nyebang baru Kupo Gumang. Upacara adat Oma di seperti upacara licul dinangnya ngin man nuak tekurok, ya. Jadi ogi dang baluk yang akan dilakukan oleh ketua adat Kupo Gumang seperti ngabos oyo bosiok serpah ino ogi tarian tradisional dinaik koi leh dimogan koi sebagai berjang in koi Gumang nang berjang leh berjang keliling kawasan itu lah. Kada keliling kawasan ribu tekolok lah. Jadi baluk yang akan dilakukan oleh ketua adat Kupo Gumang seperti ngabus oyok siok tele ya. Dua tarian tradisional ya di naik koi sebagai belejang. Belejang itu adalah adon tarian adat Bidayu yang berjang. Selain ino nya di bokornya dari malami endo menyaksikan nya main gong ataupun sebang ya. Sebang dang baluk leh. Sampai ino ogi pret perarakan. So baruk oma ataupun so kupu oma kani. No ke kupu di baruk di bawah. Kilometer kurang lebih ni ni setengah kilometer leh penuh puan cok kupu oma no ke baruk de bau. Jadi sebelum main gong orang kami nya ada begok nok leh nang nya mejeng ataupun ogi live band di ngalom masa jemput di ngalom minol leh dang dua pupin bulan ogi mejeng ogi main live band. Jadi penyanyi jemputan ke ialah penyanyi orang tempatan. Ya, orang tempatan di jemput ke dang dau-dau pup inu belana leh. Aku muncak anu. Jadi selain daripada inu ogi ke pertunjukan kebudayaan. Sok bergumbang, sok birais, duh jojon serimuk leh. Pertunjukan dang alumno. Pertunjukan kebudayaan, ya. Mana teh pengatur kidang dua pupi nomor ana leh. Ayo ya. Dang nu kira kurang bidang buku pelik ngalaman lah kurang biar lah ya. Wanoh lah pikatu dang pupi dua pupi nombelan yang dah ngalaman lah.

0: Okey, biasa pinyatul program negara itu tentu ia ngelibat suak tolap lapis komuniti di Kupa Gumbang itu barang anak muda, barang ada nyoma, barang ada tuuh rumuno bagi suak sama-sama lah terukum naik kerja itu. Jadi kalau anak muda muti oni agi kepada muti le suak dan tarian ke oni ke waktu no?
1: Aku percaya pesta Jumaat itu adalah salah satu cara untuk menyampaikan pengetahuan mengenai adat. Jadi terlibat ke nak kuat demo kena ya pelapis kebudayaan. Ya suat naik rami-rami dang ni lah naik petunjukkan lah. Jadi jangan mula mau siap pakai pakaian tradisional lah untuk siap turut bersama dua barangan cok birais lah. Jadi kumpulan kebudayaan Gumbang nak kuat mana pelapis kalau nyoma pun ogi surut hadir lagi nanti tang 20 PIN belana dan warna mana. Kupuk, ya, ya.
0: Okey. Ya. Dan pemikir dengan lah, dengan sebagai yang ada tuuh di Kupuk itu sebagai ketua ke, ketua kaum Kupuk Gumbang itu. Pemikir dengan pengatur program negara itu, ialah ni wat gaya lah, kata denang itu ya, norang untuk para generasi bau pasal adat Gumbang ataupun adat Nyebang itu amata. Okey, kaya dalam pikiran itu rendi so gaya nganto hidup lagi adat seademaya.
1: Kupuk Gumbang kepada generasi di bau, sebab bukan masyarakat Kupuk Gumbang saja yang harus mengekalkan kebudayaan dua warisan oma, tetapi nyaa sopak boleh ke ninga adat lama dua waki atau koi di Kupuk Gumbang atau wat adat di Kupuk Gumbang supaya di pupus leh. Jadi untuk mengekalkan warisan oma kuda Kupuk Gumbang kerjasama daripada orang nyoma dua muda cukup paguh untuk menjayakan pesta Nyebang itu. Nyoma di oma-oma dua muda sama-sama bekerjasama naik gotong royong dua sama-sama menjaga warisan adat oma saat doi pupus. Wakno waki ngatul tiap-tiap bagi ya rami Nyebang baru kan ni ko ih megan pelapis-pelapis kada nya so nepo-nepo muda leh untuk siap naik latihan untuk menyambut kedatangan macam VIP ke ni ke ko ih ngatul supaya yang mesti belajar adat so orang umat-umat oi. Jadi supaya yang mesti bersiap sedia di nangnya gogoh leh di ni teh ya gogoh tak tang ja ini. Jadi yo mo
2: dia kada kanduk
1: lah. Ya dia kada kanduk leh.
0: Ya. Okey, jadi dang setiap rami itu lah. Tentu setiap dinanya komuniti baik de bau ke ataupun setiap kupuak lah. Ogi pengumuman diraan yo re praku nudu nya arua. Oni ke pengumuman kira special lah di Kupuak itu, the unique dia dengan tanon nudu nya sapa.
1: Okey, untuk pesta ataupun rami tiap-tiap koinai pesta rami pengumuman di cukupnya minat ya pengumuman tradisional pancuh ayuak pasuh siwak kanyang ati kasum don banuk tutup no ano dengannya koyung ano makanan tradisional di Kupuk Gumbang tu deh tiap-tiap girami koy mo dak nyani puan nanti daki sekali tu koyung koy mo dak gumpul-gumpul tiung ke kudo saleh mana teh angin man biar naik kena sama ono teh buat pengatul pengumuman tradisional di Kupuk tu memang di utama ayam pancung dia leh tukuyung masuk masak tiung dayak nang asup mana no makanan tradisional di Kupuk tu leh paling minat tu leh ya kada ngana tuak inyuak tobu ngan ragi untuk sub VIP ke ni lah memang ogi wajib kau inai ya.
0: Okey, jadi osi ke nya ada ayo-ayo pakat de bo mogan saan kira tajuh program gawia nyobang ke.
1: Biasanya aku dak naik gawia nyobang ke menyebut terutama ahli parlimen ko eh. Pada Datuk Willy, dua Datuk
0: Datuk Miro.
1: Datuk Miro semua. Anoh BIPA di selalu ke Mekanan ni untuk bersama-sama ningak lami adat untuk Dayak. Terutama adat di Kupuk Gumbang. Dia paling unik kali sebab setiap adin Kupuk Gumbang memang ia kekalkan adat kebudayaan Kudak Nyobang ni. Selain daripada Kupuk Adepukun, aku fikir Kupuk Gumbang ni di, masih mengamalkan adat Nyobang. Anoh.
0: Ya. Okey, jadi dunia adin makin moden. IT namanya. Anak muda pun boh dinanya okey kada kalikman sekolah di pasar jarang pergi ke Kupua. Jadi okey keingat pikir adat itu adat Nyobang itu masih tetap de obah kayak ke dah keadaan zaman moden adin.
1: Pada di zaman moden nanti untuk generasi muda terus mengenali dan menghargai mempelajari adat Nyobang ataupun upacara itu perlu terus didokumentasikan dan diwarisikan kepada generasi seterusnya supaya tradisi dan identiti masyarakat Bidayuh Kupuk Gumbang di pupus di teran alus moden. Anoh di koi selalu amal bagi naya wate Nyobang baru kuda gawia pak gawia koi mo sedia orang-orang di biasa naik gawia le koi di kemit kuda nyadi sebagai barang ni nyadi memang kuda bukan tenang ni kada nyande orang-orang pagan ano diutamakan ko ambil supaya yo puan wate adat-adat kan yo kayak orang-orang muda no.
0: Ya. Okey, jadi pio buat deh. Pingarap-pingan deh. Dua pesta itu dua kungin peluang dengan da mogan nyari sopak da sama-sama nog di ningak adat di Kupuk Gumbang itu.
1: Untuk koi mau naik macam naik banner untuk supaya jangan didengar anak ogi lami Kupuk Gumbang adat naik adat kada biasa lah melalui banner dengan tarik peminat di nok Kupuk Gumbang ni biasa banyak sebut Kupuk Gumbang ya Nyobang kabal anya nama mau puanya puan atau di Kupuk Gumbang ogi lami adat Nyobang adat tradisional di kekal di Kupuk Gumbang. Kedak Nyobang baluk leh. Jadi koi nai macam promosi dalam Facebook dalam ni leh WhatsApp leh. Pimogan ataupun tarik peminat ataupun punjung-punjung dekat Kupuk Gumbang sama-sama ningak lami dan Gumbang. Ya, ono teh masa iya leh.
0: Sama-sama tadi mejeng dah.
1: Ya, sama-sama teh mejeng.
0: Ada pemoi ya.
1: Ya, ada pemoi. Ada pemoi kalau ke 20
0: ada gawian.
1: Ada gawian teh lah. Nyobang ogi YB koi monok teh lah dan 20 no koi cuma ke naik karaoke aja lah.
0: Karaoke 20 gawia, kalau puluk nak kira.
1: Kira kalau pun mau buat lah.
0: Ya buat lah.
1: Ya.
0: Mana teh? Okey, jadi oginya berjual ke? Hani ke di kawasan tu?
1: Untuknya berjual memang tiap-tiap koi naik pesta dah tiada. Koi tak orang pun berjual supaya yo takut kali penambah
0: belanja
1: leh. Koi mesti dia naik gerai register yang di ya buka gerai nah register dan book melalui aku deh. Jadi tiap pembawa tadon dati setepat dengan naik gerai dengan ikunang yo. Jadi untuk saya puan dah kis tepat untuk menambahkan belanja munok leh. Wate yo kada ini lah jual-jual barang-barang macam kerak tangan pun lagi tuak ngan macam-macam leh. Ya mangga mangga anu biasa.
2: Biasa.
1: Jadi itulah mano lewat ku ngatur buat lagi pesta ngatur Niagara berjual-jual supaya yang muti di boring. Yang kedak pinomi ataupun pengunjung do kati. Oh ni dek pilih yang mano yo ningak dangrai no.
2: Mano
3: sa anodi ke baruk oma kupu gumang atau mesti parking moto oto de dau baruk sebab baruk ino de tumpunggu san maat ke sombu atau mesti ponengi dayo nyiko tungwa simen pak doige sekia jua. Itilah boleh baruk oma gumang.

0: kadang pagi ti atau mau nog di baru koma kupua gumbang jadi ti hira alat morot kang lah jadi cak tu sama-sama morot tinggal ane kadogi dan baru koma kupua gumbang jadi mun ti lah mun dan baru koma ti mau kira agak boleh fair ngan ini ayo do menanya mau tokap dia do pergi papan-papan dia kira bau dah teh oke mau menanya bau sit jadi kalau dikit lah sekira banding kalau ada ombak dulu pakai trip dia do koyu dia mau mau mapak dia mau kira mau bau dia ya jadi adi nonton oke di Baruk Oma Kupu Agumang banyak minyak dah ngerti yo okon sa so, minyak dengan awal dia ya itu hira baru koma ya jadi saat pengeringan ada di punok kayak itu hira tukulok dari abu maan dan ngerti poh nyempang itu dia keke berapa dengan cerita leh pasal baru ti
1: ti pasal ti ada baru ke baru ke baru asal baru asal so so mau latusan soak leh nyaman leh soak baluk bukumbang yo agi taru asalnya nang yang baluk umbiat ini nang nu yo jadi baluk umbiat ti yo mau sawu dia lah mau sawu mau pindah ke kati awal 50-an yo pindah kati ti adal baluk nomor 2 nyaman leh jadi segala peralatan di baluk oma sawu teban ke baluk pilih baluk nomor 2 eh ono penubuhan baluk asal bungaan o ne
0: yo jadi lepas sudah ketalu di bingat terjadi di bau
1: aja ayo di bau di bau yo di dau sinok dawan sebeguna
0: oh yo yo oke okay, jadi itulah tukulok dire buah ni noh
1: tinggal itu kalau dia buat tiap-tiap ogi naik gawai ya, enanda ritual, upacara ritual, nggak boleh oyok dang hati, nggak boleh siok, doya oyok do siok nah akan nginduk tekolok tu leh, supaya kira maknanya mana leh, so dia nganen jaga
0: kupuak
1: kupuak community so dia pulai bengoh nang nyoman oleh jadi so dia nyawangi dak ini tiap tiap coba begawi mesti naik ngabes oyo ngabes siwak dang nanti
0: dapat jam le puan tukurak kesi teh sebenarnya dia lagi bergantung deh
1: tukurak di zaman oman di kupan osi di kakul pakanangnya orang oman osuk besoknya dah bermana subuh cawat lawan sama ni leh sama kupuk di pemegah pemegahnya malah jadi pemegah cukup gumbang ayo takut teban bak dari limau dati leh bermana ibaratkan waria cukup mano yo macam yo orang di masa subuh oh yo takut ngabos musuh leh ono jadi terkelok mau teban ke baluk yo mau jadi naik baluk nyobang tanda mau tanda nang pemegang cak orang pegang leh jadi mau nyobang nyobang nyobang nanya nai sobang nyobang bak tukulok baknya adi neno musuh no jadi mana wujud ay baruk nih
0: ya okay jadi anak tiada mengejut lah nisit pasal baruk oma itu yang taru jadi itu ada baru ke dua ha buat petaluh jaya di sinop dewan kami. Do memang lah orang baru kita apabila tahu ni gak ogi terpuruk di punok kami. Ogi nyam asong toru tentu ogi ke kau danya nilaan lepuan. Robi turup lagi pasal terpuruk kita jadi sekira ingin lepuan cerita di punok terpuruk kita ingin boleh nok leh ke kubah gumbang kita. Sebab aktiviti kada mewah ke kupuak itu itu saja dengan tu puan pasal kupuak itu pakai ni lagi gaya dengan auto golak lagi sektor kerajaan umi yang asal luar mewah kati ni enggak kawasan kupuak itu mungkin ni enggak produk dari buku luar nanti ni lagi cara atau berkembang lagi ekonomi yang aku puak
2: okay, jadi nanti saya temukan mereka ada dua ketua kaum Agun anda ringgut ya
1: yeah.
2: pasar ni pesta dari Gebengatur di Kupua Gumbang itu ialah pesta kebudayaan Nyebang. Ni adat de patutlah sama-sama atau puan saja dan zaman moden nadin mungkin atau nang di relevan sebab atau maan tekuruk pakai itu hilah ni so adat nyoma dipatut atau kayak dipatut atau kidip sa adat itu dek moyap sebab saat pembandingan adat itu hilah ni identiti kaum atau budaya saja daki-daki saja atau gi baik atau di moro di pasar ke di negara bokon ke adat itu dek pikiran atau ti masih lagi dikagian dua identiti komuniti budaya. Terima kasih Nudu KK sebab sudi dan kakar podcast Jak Gupi dua dan pagi tingin penolong le pasal tentang adat gawia Nyebang itu ya. Jadi itu bogok atau di tepuan. Jadi nah gitu saja podcast Jak Gupi itu dan pagi tih berapa lagi dan minggu bau.

Okey, dan mari kita sama-sama keping podcast Jal Ngupi The Mers Nusun dengan Peluah Bedah George Martin dengan program ti dapat lagi terkeping nandu dengan cer bersama Minggu Bau ya. Okay, terima kasih bagi kita ada setiap bersama berpagi ti dari pengisi segmen Yen Ngan Di Aren berpagi anu taruh daruti 26 manubran mahi 2026. Selamatnya lah tugas nek semua bila kita kudu-kudu ngatur tugas kita de sekambuh na danuti ngarap ngatur kerja bila kita pendapat kita ngatur na dengan mujur milang andu ya. Ok, ada Bandar Kuching de berpagi ti kerandu paguh mana pernah cukup res dan pernah ada jerebu dipen sama-sama kita jaga penyihat kita milang andu lagi kena orang guna aktiviti-aktiviti dan sepa abang lagi kurang nyehep umon ya buang timpuh musim peras dan putih ya. Ok, terima kasih tapi sudah lagi lagu-lagu hibur kita tidak kita hibur sebab kita ada setiap sama dan pengisi segmen Yen Ngan Di Aren.

Okey, dengan jam itu dengan kita taruh pro 6 menerima pas pukul semuanya berpagi. Terima kasih penyibis sama berpagi ti. Bagi bagi kita ada penyibis sama. Tapi pengisi segmen yang dengan di Aaron. Berpagi yang taruh. Nanti kali dia berpagi ti. Ihong boleh kita ada pengiri. Bipuru padi. Menipun selamat guna kerja bila kita ya, baik nak bagi kita ada kebun ada emah tetapi saja bila masa itina baik nak bagi bila kita ada opis ada lebih sama kita berpagi ti ya. Okay, bagi bila kita ada pejeranya berpagi, selamanya berpagi supaya bila kita ada tenaga, ada semangat kita tenaga kita nyala tugas kita ada sekambun dan nanti ke nerangan dulu ya. Okay, ini pada berpagi ti bagi bila kita ada nucu ke Bandar Kuching.

lagi bagi berita ada Masus Rian Dara Nujuna Bandarai Kuching. Ya, tapi saja destinasi Dara Tuju kita berpagi ti yang harap kita sentiasa kita gaki terjalan bahas. Nice kita tanya keadaan moto kita ya sebab kita ngatur pinyalan de Johor de berpagi ti. Terima kasih setiap bersama. Mereka kita bersama lagi lagu-lagu hibur kita bersama dengan kumpulan DJ Kan. Cinta Nomor Ini.

Okay, cintaku di bumi kenyalang. Ya, dengan Jamitin dengan bagi tahu buat pro enam minit rimpas pukul semuanya berpagi. Okay, selamat pagi dengan kita ada bersama dengan kita ada berpagi ti lebih pengisi segmen yang dengan Yaren. Selamat pagi ke G Chun Fo. Selamat pagi lagi ke James Pangeran Alfred Limet. Ucap selamat berpagi. Tuan Shalom ada bersama kita. Ini kan memari masuk sungai asap yo. Membalik masuk sungai asap. Wangan undi dari pas ya. Okay, masih lagi ada berpagi tidak ada bersama dengan kita. Mida Sam, ucap selamat berpagi. Happy Wednesday and warmest regards. Kuan, terima kasih. Nek Mida Sam. Masih lagi ada berpagi ti Rachel Marikan pada dia bersama kita ucap selamat berpagi. Salam yang dengan diaran selamat ni so adib na ada siburan yang sepre barangan. Terima kasih kuan ya. Okay, masih lagi ada berpagi ti Henry Bali pada dia bersama kita. Ronald Dennis pada dia bersama kita berpagi ti ucap selamat berpagi. Nek semua bala geng-geng awal dengan pink-pink YFM dia dah berpagi ti. Harap semua nasihat selalu. Yang masih lagi Peter Kilan pernah dia bersama dengan kita. Simoni Karong pernah dia bersama kita ucap selamat Isan-Isan yang selamat berkonti di Isan-Isan Anu Taru. Harap seperti hibur dengan ceria-ceria selalu. Have a blessed Wednesday. Good morning everyone. Kuana. Terima kasih ke Simoni Karong. Yang masih lagi Atiang Pakok pernah dia bersama kita ada berpagi ti. Nujuh salam na ke Sok Pingojit YFM dia ada jaga ada kuana. Masih lagi Duringo Best pernah dia bersama kita ada berpagi ti. Ucap selamat berpagi. Semoga bila kita semua nasihat selalu. Dengan lagi salam damai untuk semua bila kita ya. Charlie Chung Tyson Lain pernah dia bersama kita berpagi ti. Ucap selamat berpagi. Dek geng-geng awa. Ada pernah ada masa itu ada Semenyah Selangor. Tujuh salam na dek geng-geng awa. Dek Babai Ayi. Hadri Bali ke mana? Ada pernah ada keping radio berpagi ti. Ya? Okey, masih lagi ada bersama kita berpagi ti. Encik Landi Lamet. Nenek Fila pernah ada bersama kita. Pita Kilan. Pernah dia bersama kita ya. Terima kasih untuk semua bila kita ada setiap bersama berpagi ti dah pengisi segmen yang dengan diaran berpagi Anu Taruh ya. Kita bersama lagu-lagu berhibur kita. Berhibur sama dengan Darren Wooden Khan dari Cup.

Okay, jam dah sambung dia mati dia bersama dengan live peni ya. Mereka pun 4 minit lagi pukul 9 berpagi. Terima kasih Mereka sama berpagi ti. Ya, baik nak bagi kita ada keping minan Facebook The YFM dia. Bila kita pun boleh keping minan RTM Click. Okay, mana pun ngarep kita semua ada sihat dengan tersen dia berpagi ti. Saya kita jaga penyihat kita ambil kandu ya. Timpuh musim de peres de masa itu na. Bingare pun peres wandu apalagi lebih peres. Ya, mana pun sama-sama kita jaga penyihat kita ambil kandu. Abah kita kurangnya pemon. Bimati era kita dog hidrasi ya. Kurang umur dan bitibu kita. Ingin setegal kita peluang adas kita bilangkan dulu. Kita perlu rajin hubungan kuantiti de sedu-sedu ya. Yeah. Okay, orang ni pun selamat berpagi ke Nur Azira Azira. Dia ada bisa mari kita berpagi ti. Menuju salam berpagi ti ke Pink Setia Radio YFM dia. Menang menu ne anuti sup terang siok dengan alam goreng campur fishball saja aku ana. Alam bayam ya, alam bayam goreng campur fishball saja, simple saja aku ana. Janji nak ibiso aku ana. Okay, terima kasih Nur Azira Azira tadi bersama kita berpagi ti. Ya, masih lagi Veronica Set ada bersama kita. Ucap selamat berpagi. Aniaga berpagi ti DJ mari masuk belaga agak pagu saja ya. Ada menang de beratan masih jerebu tika ati harap nakit-nakit jaga kesihatan tak kuana. Semoga bila kita terhibur de berpagi ti kuana. Lagi relax-relax saja kuana lagi ngendai kuana berpagi ti. Kira ni ratanek mati kuannya. Terima kasih Nek Veronica Set ya. Okey, masa lagi dah ada bisa mari kita berpagi ti Paul Skin. Ada bisa mari kita ucap selamat berpagi Nek semua pinggaping YFM dia dah berpagi ti anu de tiba dia berpagi ti jerebu kuannya. Arab kita semua nak jaga adib kita. Okey, masa lagi Medesem berpagi ti dan menang menu berpagi ti. Seca jantung pesa rebus ulam pedas sup 3 layer 2 sajak menu dan berpagi ti ya. Cukup sedih nyambel jantung pesa kuana. Terima kasih semua bila kita ada siap sama berpagi ti. Bila kita boleh kata salam bila kita ada berpagi ti ya. Bagi bila kita ada payah-payah berpagi ti boleh saja kata salam bila kita atau bila kita pun boleh info ni ke Balami kerana tu dia kawasan bala kita ya. Okey, masa lagi Angela and Sidor pernah dia bersama kita berpagi ti. Salam masu bung begag mambong ya. Daras jerebu dati kuana. Mik peluang penuh-penuh kasarian singgah nyentip mi kolok de pasar baki. Jalan-jalan de pasar baki kuana de berpagi ti ya. Menang jeras jerebu dati DJ Huan. Ambil peluang jalan-jalan kasarian singa nyentip mi kolok de pasar baki. Okey, selamat jalan-jalan de semua boleh kita menipai ke kiri jalan bahas ya. Sedasa kita ngajak atau selamat de jalan bahas yang supaya boleh kita talk destinasi de tuju kita abi kedaan de selamat ya. Kita bersama lagi lagu-lagu hibur kita bersama dengan Harry and Sidren Kampung Love.

0: nyi bajalo gemilang di bori ke?
1: Aduh, aku tengah pikir di daki kuih gatong.
0: Sinok bori le, bukan kuih yang ngibar sinok tongon borak.
1: Bukan Doni, palik loja pirai, nok bori rasu pikir man bih.
0: Patutlah, ni ngak muadin pun seraru man dua pinggir.
1: Mutih, man bogor lepak aku, saat tenaga cukup. Yang ngibar jalo gemilang, tak perlu ke tenaga apa?
0: Alasan si Jainon nak kesusah ngibar jalo gemilang. Atau ngibar jalo gemilang jadi tanda bangga doh cinta nudu negara.
1: Betul ke doh? Okey dah, tunggu mih nak boleh ku pasang lah.
0: Magi komut ngejak rawang dua jiranmu.
1: So on, tak masalah. Tiap balik kerja, kuonosa milih bogo jalo gemilang. Ngin nudu balik di menoh, tak sama-sama ngibar leh.
0: Wat inoh leh, baru berjiwa patriotik.
2: Ja sama-sama, otong ngibar jalo gemilang, nguat semangat patriotik.

Okay, cinta kajun kajun de mati. Nampaknya terima kasih bagi bila kita ada setiap bersama berpagi di pengisi segmen yang dengan di Aren berpagi anu taruh de anu ti ya 26 Nubermahi sewa 2026. Okay, selamat pagi lagi ke babai konten ada bersama kita berpagi di macam selamat berpagi, selamat nyambut anu kebangsaan dera meneg kait tuhai lagi kuan ya. Okay, masa lagi dah berpagi ti midesem penada bersama dengan kita ada ngantut pantun ya nak bagi kita nak menang pagi-pagi beli ikan sembilang dengan harga cukup murah. Jangan lupa mengibar jalur gemilang, sama-sama mengibar kerana bukannya susah kuana. Okay, berarti kita ada bersama kita berpagi ti Century Chelinggan ada bersama kita ngucap selamat menyambut anu kebangsaan dera mendeg menang menduk ngami the area Skudai yerende menu the area Skudai JP kuana. Okay, masih lagi ada berpagi ti ada bersama dengan kita Juana Rigom Nur Azira Azira setiap bersama berpagi ti radio tetap on kuana. Okay, terima kasih menjadi bersama berpagi ti dari pengisi Ian Ngandi Aren bagi bila kita ada dengan bermoto kikir jangan bahas masih lagi bagi bila kita ada masa itin ada iraluah Mas Ramin derangan deranak muhun sekolah setiasa kita senci jaga penyelamat lagi ya setiasa kita senci ngecek keadaan remin kita supaya kita tegar remin kita ada berupa giti setiasa kita berjaga-jaga dengan pikara ada boleh berlaku ya. Okay, ada episode lagi lagu-lagu berhibur kita ada berupa giti bersama dengan Nazri Enche Ambakai Sibarang. Ambakai Sibarang

Okey, dengan jam tinggal kita taruh petaruh Minerim Pers pukul 9 ni berpagi ya. Terima kasih Minerim bersama ada berpagi ti. Baiknya bagi bila kita ada keping Minen RTM Klik. Okey, selamat pagi anda ke Robert Jawas. Dari bersama kita berpagi ti. Ucap selamat berpagi dengan selamat berkonti ke mana. Selamat yang dengan di Aran menuju semua ping-ping radio YFM dia. Dapi-dapi balana mengenai ke mana. Terima kasih ke Robert Chawas dia ada bersama kita berpagi di ya. Okay, berdua dengan Buruan Kebangsaan sama-sama kita tai jalur gemilang. Bila kita boleh kudok nada opis, bila kita boleh kudok nada cawi remin kita, bila kita boleh kudok nada muto ya. Berdua dengan Buruan Kebangsaan de Sawati. Nah, nintar kita pagu-pagu. Timengen ada jawi remin kita ya. Tanah kita sayang, tanah kita hormat, negara kita Malaysia berdua dengan Buruan Kebangsaan. Kurasa ihong lagi program-program de Renatur Skambuna Buruan Kebangsaan ti ya. Lagi bala adik-adik kita ada sekolah pen macam-macam program de Renatur ya berdua dengan Buruan Kebangsaan. Sana ada tanding lagu patriotik. Sana ada bertanding saja. Macam-macam sebenarnya program-program selalu ada natur di sekolah yang berandu dengan Buruan Kebangsaan. Okay, terima kasih lagi bagi bila kita ada setiap sama berbagi di bagi bila kita ada pejenra rehat. Pejenra ngereja tiba kita derang ngendai berpagi ti. Selamat ngendai, selamat maan derang nu ya. Bagi bila kita ada jaga maan. Dikali dia masa tina gago bitanek. Tumpuh pengirih ya. Macam-macam maan dan hidang bila kita ya. Selamat pengirih dengan selamat lagi behavior dengan nama dia YFM dia pengisi yang ngan di aran.

Okay, kira-kira 5 minit lagi kita bersama. The Berpagi Tidak Bipingisi segmen Yen dengan Diaren. Terima kasih semua bila kita ada setiap bersama Berpagi Ti. Baik dan bagi bila kita ada Megago dan Pita Penenek mengatur penyedia pemaan kita terang menuti. Selamat bertanek dengan selamat berhibur. Ya, kudu-kudu mengatur tugas kita ada sekambuh dan danuti. Harap ngatur kerja bagi kita pun dapat kita ngatur dengan mujur ya. Jadi tapi sudah lagi lagu-lagu penghibur kita sebaik kita mengan pengisi Yin Ngan Di Aren de Berupa Giti 26 Mana Beramahi 2026.

Selamat sita buran kebangsaan nga Anu Malaysia 2026. Muka kaangan ni bajalo gemilangan Bramah nga buran kebangsaan nga Anu Malaysia. Ja atak samah nibar jalur gemilang nga atin puno ngangen rebis i diremin nga motota. Ingat, dinyah ngiba bendera tak terbarik. Pontah jalur gemilang adi rusak nga asap. Kamanya gedap bendera tak dok tanah. Dinyah ngubah jalur gemilang. Nimun nukar kalep atkah tedu elemen beken. Jalur gemilang ina tanda atunik kabar. Atin pegan saman kedaulatan tak. Ka igah ina tanda atin bersini dirum puno semangat rindu diriis dupan rakyat Malaysia. Ja atas samah niba jalur gemilang, amai diribu ni bendera atas samah beke. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Okay, terima kasih. Ini semua boleh kita ada setiap bersama ada berpagi tidak habis pengisi segmen Nayan dengan Diaren. Berpagi Notaro 26 Mana Bermahi 2026. Baik, hari pasti mati pukul 92 Neranu Timati bila kita bersilung keping Miri FM ya, pukul 6 lama teruti dengan stesen dia dah apa lagi tak keping na lagi pukul 6 lama tandu pukul 92 terap ngara pengisi ngancap peta dengan pengisi ngaran pawan ya bila kita bersilung bersama dengan pengaruh nami The Bucket ya. Baik, dengan saya ketika bersama ada berpagi ti pengisi Ian dengan Diaren. Dengan saya ingin ucap Salam Malaysia Madani dengan selamat bertingkah.

0: Radio Kayan Miri FM.
1: Ngelarah, ngeluan, ahin hapan. Men kucing nin semarahan.

0: bagi menjamin kemajuan ekonomi, keharmonian kaum dan kestabilan negara, rakyat haruslah bersatu hati, bertolak ansur, saling menghormat, menghormati serta berpegang teguh kepada prinsip rukun negara. Jangan kita lupa dengan sejarah hitam negara, peristiwa rusuhan kaum pada 13 Mei 1969 yang tercetus apabila ada pihak yang bertindak keterlaluan, menghina orang lain dan hilang rasa hormat kepada bangsa dan ketuanan negara ini. Peristiwa ini telah mengguntuhkan perpaduan rakyat dan menghancurkan kestabilan negara. Jangan sampai pisang berbuah dua kali.
1: Ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim.
2: Ngelarah, ngeluan, lain hapan. Men kucing dan semarahan.

Okay, hello hello sengga dan lo sepasuk amani tamlim pasuk laan ngajeloh segmen ngelarah ngeluan ada hinhapan dan lo beludar nih penjidahi ke DJ Baun ha redo kayan Mary FM. Okay, amani tam nate kelenghi redo kayan Mary FM beludar nih nu dengah kelo bake bake angin alim kelo sayu mage dan lo ngina kelo hipun kenap alang melu. Jadi amani tamlim ada nih hana 26 muda bulan saya duman 2020 6 adalah Dani hati gate adau telok. Jadi mau ka sayu ngelarah de telok menitam lim huina men kelo ala ngelarah aja ka ani. Jadi menitam na teh kucing seria nak lunduk bau na pala human kelo teh samarahan kelo dan kelo hire do kaya mire FM apakah frekuensi FM ji kusunom penji dan lahu FM ji kusun ji puen tusu. Na pala human nita malan teh halam daleh ka na pala hawan daleh jaka ni na pala human kelo teh daleh hudi dahi mengkelo lantai hak Melaya jaka ni kelo dan kelengi redo kaya Miri FM pakai radio online tam nurepah RTM klik dan lahu manita menahi pun Facebook kelo dan nepe jidahi ngejeloh live hak page radio kayan. Okay man kelo bake-bake lagi na live berdua do ni mengkelo hadau ni meja usu dan lahu mengkelo hadau share live ani man bake-bake tam alang tenu tua jaka ni jasi dalok peji pegap tengaran ada hintam ngajaloh segmen ngelarah ngelua dadahin hapan. Jadi madi aku upah panit tamlim teklang hiji lagu ala kena Alex Lihan ni hati usu ajan ateng. Jadi menonin aku segeri tam teklang hiji lagu ala kena Alexander Ongki Matazai i hati alangkuma inai.

0: Oh, duyun. No ni kak ni deh. Salat-salat dia, salat dia. Dia mau mau buat ring. Dia nak apa ring. Bagi mau buat tutung nak.
1: Nak nampak kak, temuk hajan teh ha balik dia teguh kak hitung. Teh atak yang baru ti deh lebuy. Peran peprah bukung ku sang biti nyaman ni pak.
0: Tutung mau buat nak. Apaan tua musuh sepak.
1: Upi tak pahat lalik sang biti kenan perah bukung ngareh.
0: Salat-salat dia, salat dia.
1: Kelalu lalik. Om nak lalik-lalik maru atak anak kupi putung duk. Duin atak tua te. Oreh agih kak sayu. Kanya o kapi gula te.
0: Wai, temu apa ring.
1: Upa tangguh mih nyak mi bising. Dey. Terbelang gula tua halam atak kupi alang imna te. Melegah men o gula nang tak tak dua lang kere ni lebui.
0: Wai, temu apa ring. Tutung mamu tu na duyu. Yo jarun aku eh. Manyo jalan ring. Tim, salat tim, salat tim, salat tim.
1: Dey. Nyingan nak batong kak, nyingan itam lim. Piah-piah tam lapat keselamatan, teguh tam melok tak lemah mi. Dahuk halamanih, Neman Radio Kayan, Miri FM.

Aku DJ Baun, penjedahin kelak, ngajalah program ngelarang ngeluan dahin papan. Kena naji lagu lakonan Alexander Onki Matazai Hati Inai terlalu lagu Negeri Itam pada 20 minit pukul 62 berluadau. Okey, selebau dan lalu sengarah mana keloh wina mana bake-bake tam. Alamari ngak keleng hiredo kaya mir FM pakai frekuensi FM Jikusuna Mepenji dahin FM Jikusun Jepentusu na pelahu mendala lempake radio online tam nerepah RTM klik ke Jakani dahin na pelahu menitam alang naipa jidahik ngejelo live page radio kayan. Okey, tadi TG Info aku si Manitam Lim, The SIG International Cyber Resilient Conference CRC 2026 seendahna mato TG atang telok de bulan pitan duman 2026. Jadi alang sempat jadi apa nganan ni hati yang berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail Menteri Alam Negeri T2 de bulan pitan duman 2026 hati gate dau telok mato pukul netelok lebih Haji Hotel Bangi Resort Selangor. Okey, nana ji info Manitam Lim dan lalu kerana kalau ano program nerpa ano segmen ngelarah ngeluan dahin hapan Manitam Lim gate adau telok ani. Okey, Manitam Lim tina pukul 62 junan ai tanpa jauh peji alam segmen ngelarah jaki pukul naji ngedau hanitam tepa yang jaki tai kelih dengah men pa undengah Angkasa Puri Kuala Lumpur dahin men onan hanitam peji alam segmen dahok ta medo ani. Jadi nungka dahok ta medo ani tina ku umatai hapesh aredo kayan dahok ta pekalai do ani ihati kelukung dahin ngelukung. Jadi aku nginah kalau bake-bake alam tengi nang live HP Shadow Kaya na perlu mengklo langi nang Facebook ajakan ni mengklo hado ate pala page Redo Kayan klo meten angklo tenah aji dua kata klo ti jasi kudang basa na alam pukul naji 25 minit ngedau na okey, pukul naji jonang itang peja-peja alam segmen dah hopa tangga norepah tebara menuanan itang peji alam segmen dengah akliah pukul 2 lebih tanpa ji alam segmen adat asen. Pukul 2 junang hanitam tekelenghi lung doa ni alam sejarah. Dahin men oanan hanitam apa ji alam segmen dengah men hawang daleh. Dahin tepat pukul na telah lebih kalau pejuh peji alam segmen PDK peji dahin na kelok. Okey, nana hano program napa hano segmen ngelarah ngeluan dahin hapan alamat toh mapukul 62 berluadau atang pukul na telok lebih kena nalim dan panau pahapan dan lahudah mauk info man itam lim Radio.

0: Eh, S1, kita dah kiba jalur gemilang.
1: Ay, belum gi. Kena oh.
0: Ay, mun bukan kita, siapa yang nak kibakan? Bendera ya, bukan sekadar kain.
1: Benar juga. Bila nampak jalur gemilang berkiba nak, rasa bangga kita jadi anak Malaysia.
0: Betul. Walaupun kita lain-lain bangsa, kerja lain, kita tetap satu negara.
1: Benar juga kan? Si semestinya tunggu sambutan besar kelak, baru nak kibakan.
0: Ya kata kami, dari rumah boleh, kedai boleh, pejabat, kereta, mun mampu, kibakanlah.
1: Benar ya, sebab petrol TikTok bukan sekadar cakap aja.
0: Tapi kena tunjuk perbuatan juga.
1: Betul?
2: Jom!

0: Hina Radio Kayan Utong-utong do. Jaga-jaga age, jaga SOP, Mang Tay-tay hado. Radio Kayan ngabdi itam ngaluan dahin halo. Sayo kenap man ako'y John O.
1: Okay, nana, je lagu ala kena ni bawa jangi hati spui do spui ake. Nginah lagu na dan pahapan ni tam lim hui naman kelo bakal-bakal letek kelengi redo kaya Mir FM ngejeloh segmen ngelara ngeluan dahin hapan. Okay, tini tak je info laan sekusi mani tam lim The SIG International Cyber Resilient Conference CRC 2026 seendahak na tak je atang telok do belampitan Duman 2026. Jadi langsung pejadi penganani hati yang berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail Hati Menteri Alam Negeri T2 Doblampitan Duman 2026 Hati Gat T2 atau mempukul terlalu lebih Ha Hotel Bangi Resort Selangor Kena naji info menitam lim dahin kerana aku senggeritam pelalu pejuh-pejuh alam segmen Ngelarah Jaki
2: Ngelarah Jaki

subjek-subjek yang ada hubung kait dengan STEM. Kerana ekonomi kita sampai 2037 semuanya berkisar kepada

kerja kami dah banyak gila. Jadi ini employment opportunities and post that we cannot fill. Kerana nasib banyak ada kemahiran yukat. Yukat pun si kita mari nerupong, nerupong dia aja. Menerupong aja semua kita banding. Kan? Tapi cara yukat dah berlainan. Dan kita terpaksa tingkatkan kepakaran untuk menyukat. Ya, bagus Zabi. Kita kata buatlah pelabuhan di laut. Nak salah saya jarak antara 7 dan 8 kilometer daripada tebing Muara Barat. Maka kerajaan kita telah meluluskan peruntukan untuk kita terus membangunkan pelabuhan Miri supaya yang ada industri-industri perkapalan di Sungai Miri yang dekat dengan Kubur

0: Jadi sudah dalam kubur pun senang, saya ada dengan kapal lagi. Jadi ini mencatatkan Bandar Miri dan kita juga bangunkan sosial tempat penempatan orang yang ada di kawasan tersebut. Ia menjadi satu tarikan, satu bandar kecil, bangunan yang apa nama facing the sea. Ia adalah premium. Dan kalau ini dapat kita bangunkan, insyaAllah Miri akan menjadi satu bandar macam Shanghai di China.
1: Nuna nak ok dengar jarun telok ngupi-ngupi melarah jaki, pijirahin, radio kayan.

0: kuy hirom riang duan men umanya riang asap belaga dia kalau show kuy kalau anak kuy halang baya-baya ni kuy petangan lah kalau macam tu kalau sekolah saya kalau nak ke bareng-bareng ada kalau petangan nak kalau sekolah hidup rip balik kalau bareng anak-anak dah pun kalau okay, si aku dah ingin keluar film aku. Jadi aku sama duan. Jadi aku sama sendara. Kalau sendiri ke jam perbanyak dahuk ni. Aku yang ambil keluar sang barang adat keluar. Dari aku berdua bayar tu. Rip keluar kere. Kalau tangan lah ingin kenap keluar dari sekolah. Kalau kejahaman. Murid bayar tu. Jadi keluar puara murid keluar. Kalau sang puara kenap keluar dari sekolah. Kalau nureh rutih tak sini. Apakah keluar sang keluar nanunan. Rangkayat nak keluar barang. Kenang murid keluar. Keluar sekolah. Nanti ke keluar lengwaru. Tengayat nak kalau korup hinain kalau tamain kalau ku kalau tak baru barang nana dah hok kalau orang sekolah tegur jika li jidu main kalau uli pala hinan tamain kalau acen kalau ngemerah sang melak dah basi dah dang kalau nak kena pelunan umar tu telok dalih telok melak dah lagi nana tak sel dalih telok lahan telok jinang dah baya-baya teh nana dah hok kalau kasi dah kalau habis aku jago manuan ya pokok manuara kalau sendiri kejap perbanak dah hok ni dan nana dah hok kalau
1: serap tuk buadian legagang tengkung ujung patah oh ling anak-anak kaya asalnya radang tangan na sekolah.
2: Okay, nana ji lagu ala kanana joli jengani hati livana doh kayana tra lagu negeri itam pala 42 minit pukul 62 beluadau. Okay, manita mlim huina makla bake-bake letek kelenghi redo kaya mire FM. Ngejelo segmen na ngelarah ngelu ana dahin hapan makla hadau mate kata klo. Ngejelo segmen dahok tama doni hati kelukung dahin ngelukung. Jadi aku ngina manita mlim alang tenginan live ada nilahu. Lana hafah ni angklo tenah aji dua kata kloti jasi kudang basana alam puku naji 25 minit angga dauna am dahin atine kuna ma oka selabau dan lo sengedau madalo bake-bake tam alang unai majausu ngejeloh live hp shredo kayan selabau man Catherine Ubong payak ding bit anyi kitan uban ding ingan sayu beluadau man bosikah duten dahin raja Muhammad Fazli. Okey, tini bakal kita meredenlah kuma dengan sayu DJ Magih Pa'an alam Tuhan. Kalau tini ya, sekena menikah redian. Dahin tini bakal kita bosikah duten. Sayu beluar daw telur DJ. Taga lokah kami dalih hudik, yu bibi ni DJ. Hungai pun masih da'uk lahu. Ukam nyelu beluar daw ya, alam kami nyeluan ni. Nyipak ya di, kalau tini. Okay, so kenapa DJ senyadui man hakontina senyadui manika hakontina dan hingga bless itam lim tek daw telok ani.

Okay, so kena manika bosika duten dalam ukusi gaya daw man dale hudik uma bawang bara majaka ani. Okay, dahin lahu unah kuku man adih empan aku masuk rapapan ku pejo siaran ngelarah ngelu ana dahin hapan. Okay, manita mli wina makla bake-bake lete kelengire do kaya namire FM. Belu ada ni unah kuku manya bake dahin lahu makla hado kusi manakui kenunkah ada tapi kalau men ada jasa terdapat pekiwah dalam bakir-bakir tam alang empen ku mana jaka ane. Kedahin lahu tina kusengkusi je info menitam lim The SIG International Cyber Resilience Conference CRC 2026 seendah na teji atang telok de belampitan Duman 2026 alang sempat jadi penganani hati yang berhormat Dato' Sri Saifuddin Nasution bin Ismail hati Menteri Alam Negeri Tek 2 12 pitan Duman 2026 mihat 3 tek daw telok pukul telok lebih ha Hotel Bangi Resort Selangor. Okey nana ji info manitam lim dahin kerana aku segeri itam tek leng hiji lagu alak dan Alfred Gare feedbacks ihati ikan naik di pantai.

0: ngalara jaki miat pengjam. Microsleep. Nunkah microsleep. Microsleep ihanah jijaka tegu kelapan tamtua itam teh nyeprom jarun ji saat ateng 30 saat awin kenan sekuda utam. Tadak-tadak microsleep ihati itam tutak muham nusi fokus nuak-nuak tua awin nyekudau matan tam keluyep dahin kejep-kejep gamatan tam pihan nyekudau. Nunuk tuk itam dang nyekang microsleep tegu geri kelita. Itam dang magioh-magioh batung, kelenghi lagu, mengderiva kelita jakak nyukudau, ngelarah tudu jaki jarun 20 minit, tengaran dahin dah alangtik tugung dahin tam, awi ha aman deriva kelita dang pekalui jaki dahin nak, dahin telok perlu sukup tudu, tegu telok sang panau su. Hituk im, mengtengayat deriva kelita jakak nyukudau. Dah halaman ni, Naiman Radio Kayan, Miri FM.
1: Pada anda yang sedang memandu ketika ini, berhati-hati di jalan raya. Awasi jarak kenderaan anda. Ingat, peraturan jalan raya mestilah dipatuhi. Pandu cermat, jiwa selamat. Pesanan ikhlas ini daripada kami di

0: O itam alang te habaram dahin belaga paanlah peji dahin radio taam.
1: Okey, nak naji lagu ala kenang Carola Malai, Hati Haji Pusu Halaman, tengah lagu Negeri Itang, pulang 51 minit, pukul 62, balu adau. Okey, manitam lima, tina pukul naji, angka daun A, itam tepa yang jaki, tai kelihin dengah, mampak undengah, angkasa puri Kuala Lumpur. Lelahu, manitam lima, kalau hadau, amat tai kata kalau ngejula segmen dah utama daun ni, hati kelukung, dahin ngelukung, jasi kudang, basana ala pukul, ji 5 minit, angka daun A.

0: Akhir tahun ini, sebagaimana Kementerian Pendidikan mengambil alih seluruh sistem prasekolah, Kementerian Pendidikan Tinggi akan mengambil alih seluruh sistem pendidikan pra-universiti tingkatan 6 dan matrikulasi. Jadi pelajar tingkatan 6 dan matrikulasi itu bukan lagi pelajar sekolah. Dia sudah masuk ke kategori pendidikan tinggi.
1: Kahong-kahong manok na manok nun alang ang dang melo. No na tuanan?
2: No na tuanan. Ito na tuanan. Ito na tuanan. Ito na tuanan. Ito na tuanan. Ito na tuanan. Ito na tuanan. Ito na tuanan.

Jalur gemilang, lambang negara, satukan rakyat tanpa mengira perbezaan. Jerebu tidak jejas sektor pertanian. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 1 tengah hari.

Berita seterusnya. Luar negara, Iran dan Oman mencapai persetujuan mewujudkan laluan transit sementara selebar 7 batu di Selat Hormuz. Timbalan Menteri Luar Iran, Kazim Garababadi berkata, persetujuan itu bagaimanapun tidak bermakna laluan perairan strategik berkenaan dibuka semula. Menurutnya, kedua-dua negara akan mengadakan rundingan lanjut dalam tempoh 30 hingga 60 hari bagi menentukan laluan kekal dan aturan pergerakan di selat berkenaan. Garibabadi turut menegaskan, Selat Hormuz masih ditutup dan berada di bawah kawalan penuh Iran. Dalam pada itu, Jepun merancang menyokong pembinaan dan perluasan saluran paip minyak alternatif di Asia Barat bagi mengurangkan kebergantungan kepada Selat Hormuz. Menurut akhbar Nikkei, Tokyo akan membantu inisiatif Arab Saudi dan negara lain membangunkan laluan minyak mentah yang memintas selat berkenaan. Langkah itu bertujuan memperkukuh keselamatan tenaga Jepun susulan gangguan bekalan akibat perang Iran. Tokyo sebelum ini turut menggunakan rizab minyaknya dan meningkatkan import dari negara lain termasuk Amerika Syarikat. Korea Selatan mengerahkan jet pejuang selepas beberapa pesawat tentera Rusia memasuki zon pengenalan pertahanan udara negara itu di Laut Timur. Kementerian Pertahanan Korea Selatan memaklumkan pesawat berkenaan dikesan lebih awal sebelum jet pejuang dikerahkan sebagai langkah berjaga-jaga. Bagaimanapun, pesawat Rusia tidak memasuki ruang udara berdaulat Korea Selatan dan kemudiannya meninggalkan zon berkenaan. Ini merupakan kejadian kedua seumpamanya dalam tempoh beberapa minggu. Perdana Menteri Kanada Mark Carney mengambil pendirian tegas terhadap Amerika Syarikat susulan pertikaian perdagangan antara kedua-dua negara. Kanada mengumumkan tarif balas selepas Washington mengenakan tarif 50% terhadap negara itu. Menurut tinjauan Angus Reid Institute, 76% rakyat Kanada menyokong pendirian Carney terhadap Washington. Carney sebelum ini menghentikan rundingan perdagangan dengan Washington dan memanggil pulang pasukan perundingan. Penggunaan media sosial dalam kalangan kanak-kanak bawah 16 tahun di Australia kembali meningkat meskipun larangan berkuat kuasa sejak Disember lalu. Data Custodio menunjukkan penggunaan TikTok, Instagram dan Snapchat kini menghampiri paras sebelum larangan dilaksanakan. Hampir 26% remaja berusia 13 hingga 15 tahun masih menggunakan TikTok. Pakar keselamatan dalam talian percaya mereka mungkin menggunakan VPN, memalsukan usia atau berjaya melepasi sekatan sedia ada. Sukan bola sepak, Manchester United mengesahkan mendatangani pemain tengah Brighton, Carlos Baleba dengan kontrak sehingga 2031 termasuk pilihan lanjutan setahun. Butiran kewangan tidak didedahkan, namun sumber yang rapat dengan pasukan memaklumkan United membayar yuran awal £60 juta. Pemain antarabangsa Cameroon berusia 22 tahun itu menyifatkan perpindahan berkenaan sebagai satu penghormatan kerana dapat menyertai kelab impiannya. Sementara itu, rekod 10 pemain Jepun didaftarkan bersama kelab Liga Perdana Inggeris musim ini. Dengan jumlah itu berpotensi meningkat sebelum jendela perpindahan ditutup. Mereka antaranya Koro Mitoma bersama Brighton, Wataru Endo di Liverpool dan pemain baharu Aston Villa, Zion Suzuki. Ejen berdaftar FIFA, Joel Panik berkata, kelab England semakin yakin mendapatkan pemain Jepun kerana mereka terbukti berkualiti, mudah menyesuaikan diri serta menawarkan risiko pelaburan yang rendah. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Jalur gemilang lambang negara, satukan rakyat tanpa mengira perbezaan. Jerebu tidak jejas sektor pertanian. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: ini soal jati diri, soal marwah, soal harga diri. Ini satu negara, bila merdeka, kibaran bendera itu meluas di seluruh negara.
1: Merdeka! Merdeka!
0: Apa yang sukarnya orang dulu korban segala-galanya? Ibu-ibu di kampung keluarkan rantai dan perhiasan mereka jadi tabung untuk perjuangan, untuk penerbangan pemimpin-pemimpin ke London dan pulang. Jadi kalau dulu pengorbanannya besar, apalah sukarnya bagi kita kibarkan jarul gemilang sebagai tanda hebat dan taat setia kita kepada negara gagah Malaysia ini. Saya tak minta jam, tak minta cincin. Yang saya minta, kibarkan jalur gemilang. Daripada mulai hari ini, komuniti madani, setiap jabatan, setiap rakyat, setiap kedai, setiap warung, kaya miskin, kota dan desa, kita nak pastikan, tunjuk kamu itu bersama jiwa merdeka, hebatkan Malaysia.
2: Yang Amat Berhormat, Datuk Seri Anwar bin Ibrahim, Perdana Menteri.
3: Kelenghina, Radio Kayan Miri FM, Lasang Ngawantam, Paan Kelenghi, Dahul Halam, Halang Paan.

0: teh musang dikiring dulu teh beletak megang pembahasan nih no tabun ba tabun urung deh dulu
1: tebeh teh lidiang ngan kuna kayong nak deh api lang mariang teh
0: teh bus pat wah ya semua bukna ngebuna
1: ala alang mariang kuriak menikah deh pak. Nun pika api alang awak pakai ini pak tengah san lah huka kuikaknya lebui Ji Alan awan tam deng nyekang bengen hiana tabun orong dahin tabun ba alang awu dara impake sayuna im neplet tumi wanan joreh kak mebat na halem tung luhab hitok dena ageh tam kelonan bangu hiana tanggung jawab tam lip.
2: Kayan Miri FM mon pukun 22 ngedau atang pukun 6 lebih ha RTM klik pilih YFM Bidayuh Kayan Radio Kayan ngebji.

0: Awi tuyen pakai basong kapan jada nak inang dah belawan nyivan ngelarah ngeluan dahin hapan peji dahin kelo ngejeloh radio kayan.
1: Okay, nana dua lagu ngapah panit tamlim ngejeloh segmen ngelarah ngeluan dahin hapan lehot ini teji info aku si manit tamlim ihati the SIG International Cyber Resilience Conference CRC 2026 seandainya teji atang telok de bulan pitan dumana 2026. Jadi langsung pejadi penganan ihati yang berhormat Dato Sri Saifuddin Nasution bin Ismail ihati Menteri Alam Negeri te 2 de bulan pitan dumana 2026 ihati gate dau telok pukul na telok lebih ha Hotel Bangi Resort Selangor. Okey, nak nak je info menitam lim. Dahin lahu hati ni aku sengkusi pelalau ke Lundau Mandaletam Sarawak unak ring ya. Lang akala laman web rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia. Okey, dan ni hati 26 dah bulan saya tino pedah jihmadi hadalih tam Sarawak usan ha kuri-kuri ngavan hati ha betong bintulu Kuching Miri Muka Samarahan Sarikai Sibu dan lahu Jerebu ha Sri Aman Kapit Serian dahin ha Limbang. Jadi pedah lebih bahui belarek ha kuri-kuri ngavan hati ha bintulu Kapit Kuching Muka Samarahan Sarikai Serian dahin Sibu dan lahu Jerebu ha Sri Aman betong Miri dahin ha Limbang. Jadi pedah malam na'a usan hak kuri-kuri ngavan hati Sri Aman betong Kapit Kuching Miri dahin hak Limbang lelahu Jerebu habin tulu Muka Samarahan Sarikai Serian dahin Sibu. Okey, jimai hati dah putusu dah bulan saya hati gate dopat tino pedah jihma Jerebu pedah lebih bahui belarek hak kuri-kuri ngavan hak daleh hudik dahin pedah malam usan hak kuri-kuri ngavan hak daleh hudik. T20 saya ada bulan saya hati gate dau 5 tino pedah jihma Jerebu pedah lebih bahui belarek hak kuri-kuri ngavan hak daleh hudik dahin pedah malam Jerebu. Jadi hana dau jarun telo dawani hati mana 24 atang 34 darjah Celsius di lohu angkia bahui belarek hak kuri-kuri ngavan hak daleh hudik. Kena nanah ke lundau mandaleh tam Sarawak darat lo dau jadi aku nginah makluh bake-bake alang tino tua jaka nih makluh ada kusi gaya judok letih manakui hak konti ini. Jadi yang panitam pejo-peji alam segmen dah petangga nore pahta barat tino aku sengeri itam tek leng hiji lagu alak narosana urai ihati amai inai.

0: narepag ya, ya, ya. Media alang dang nadah hapan amte minat dah te seni ataupun kebudayaan ni anu tu kita mendang mencat hanya nei terlibat dalam seni ni.
1: Okey, untuk para belia kan kita bebaslah untuk memilih yang mana yang bersesuaian dengan kita. Sebab kita faham sekarang kan banyak media masa yang yang gadget yang banyak
0: terutamanya
1: untuk membuang masa. Tapi kita masa sekarang gadget ini kan digunakan untuk platform yang yang berguna, terutamanya main game. Kata orang kan sekarang ada competition main game sampai peringkat dunia. Gunakan benda itu dengan baik, jangan salah gunakan. Itu yang sangat penting.
0: Abin loka app selang ngapan dah melukis tahu dekat.
1: Ada ya ya. Untuk app melukis ada untuk mempelajari seni-seni senang saja. Kalau tak kalau kita tak faham, tak tahu, just buka saja tu. Memang ikut saja macam tu. Boleh cari saya dekat Facebook Noel Belulog, Instagram saya pun sama juga Noel Belulog ah. And then boleh juga pergi website Hornbill Art Gallery. And then boleh juga terus cari dari Google search saya Noel Belulog, memang ada tu. Nombor telefon aku 02, saya tusuk J, J Pitan 02.
0: 02, saya tusuk J, J Pitan 02.
1: Sangat-sangat apa ni, berterima kasih sekali lagi lah okay, untuk Mirip FM, buat Mirip FM kerana sudi panggil saya datang. Apa fungsi benda ini untuk terutamanya apa ni, orang ulu orang kita lah.

0: marung tok hadi-hadi tam alam-alam kapung pang na nilaan. Ay kalau pahaman sekolah, kalau pa bawa sekolah, ay tegu kalau tauli huma pala da, pala amin kalau pala umaru kalau na lang anda kina sang bara tuk-tuk lang sayu. Ja kenap taman, kenap harin kalau kenap sepun kalau kenap hinan kalau meluna te katalang akal an kalau katu pati te katalang kalau bara te awin bang kalau te sekolah. Wena nunan nunan kalau na laho. Mang kalau upak lo aman sekolah, ute uge kalau ke nae nak kalau huli huma ke tabaka nak kalau tua amti lo kalau aman sang katuk harin kalau lang belok huma si kalau sang nangan dah te ada alam amin kalau lim lah honunan perlu kalau nae huli huma tangan nah hadui huma tangan liwah kelunan nah hadui tangan katuk kelunan nah hadui lah ho anan reha nunan bang nae ikam te sekolah ja urip tam alang bayani ke sak-sak nak ne peju sak-sak ne sayu ke sak ne sayu ngeo urip kelunan alang maju ke sang nu kenan ketelok sang kelok sang tungtung tu kenap kelok nangat kelok liwa urip urip maju nang kurin dahare nangat ja urip kelok sayu ke liwa dah ngeo dah.
1: Man telok harinta dim hihi lang ipun apeng ataupun anak-anak ok lang di bawah 5 tahun ingat geri dah te cek lebih-lebihnya te ala injection imunisasi ikut peringkat umum dati atang hak pah abin imunisasi ni atak sayu jaga kesehatan dah anak tam menghadau te geri dah ala injection imunisasi dah ngioh lang temu janji lang an dah nurse pok man klinik abin te balai tam ni hadau tam amala kisah tentang temu janji nan abin nanan

0: umondha menaring dalah hetang umondha bawah 5 tahun lah. Bila anda sekolah apun tepa injection anda oka sekolah-sekolah deh. Penting degree dah anak-anak tam berjek imunisasi.
1: Kui Rosdin Mujan peji dahin Radio Kayan.
2: Lehinah Radio Kayan Miri FM online men pukul 22 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmklik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan nepji ita.

Kena naji lagu ala kena Chris Patih hati tapi bukan aku. Dahin lah kerana aku segeri tang pelalu peja-peji alam segmen dengah keliah. Kedengah kali alang unala lah nama sibu tino sukan reket maring alang analana TYPTI anda petula hak my center. My center tedo enam di tino nan hati jinaan inisiatif jadah mejat dahak hipun gaya urip alang mage tehang masyarakat. Kelab fanatik pickleball FPC Kuma tino acarana nadama Okava men peserta alang enap pesek TYPTI hati ji sukan raket alat tenis mini alang enha main hak gelanggang saiz alang dao. Presiden FPC Dr. Lau Hui Ong Bara tino sukananan kira fokus te anau koordinasi nurepalahu kawal bun nurepalahu angin dan kudak dahin uge pakai raket. Tino anan ihati ji pemain anan kira ji kri ahalang asayu men pemain amaring norepa peminat sukan raket alang te pengjam. Jadi Doton Laubara TYPTI open play seandahana haut adonam matoh te 5 bulan 7 ani. Dahi nama tu mempukun tusu malam atau pukul napitan malam. Okey, nanti dengar alanai mana sibu. Okey, dengar kli alang kedua alanai man kapit tino ahli Dewan Undangan Negeri Adun Meluan Dato' Roland Duat kiramatan dua bot nyian tengioh belubak bot nyian 50 horsepower kapit petgudahin safari berakit Baleh Kapit BKRS 2026. Jadi kerenat ini terhadu mana ni hati haduman alang kepat ihadain pasukana alang andalana Alta tengiyoh belubak bot nyian alang andahana hak kapit. Ialahu kepala 20 anggota kru dahin 2 bot tengiyoh belubak darat lodau hak tebingan kapit petkudahin BKRS 2026 alang andahana te 20G atau 23 de bulan sayak di. Ialahu kira dana rekod cemerlang alam belubak alahu melawin ala jadi juara perlumbaan bot laju 50 HP hak pesta Nana Sarikai Duman 2026. Nilahu ihak menang belubak bot laju sibu alam Duman 2025 dahin 2026. Nilahu jadi naib juara hak kapit alam Duman 2025. Okey, nanti dengar alanai men kapit. Dengar klik alam beloh lanaiman Kuala Lumpur tino pasangan negara hati Nur Syahira Amani Abdullah dan Helena Jamal alam jadi juara acara bergudoh alam kejohanan tempin bowling remaja Asia alam ke-25 alam hana pusat bowling jaya Engkol Jakarta Indonesia dalam di. Jadi dawalahu kira dah megak 2000 telah tupat pin ngejeloh 6 pelawan enam keliah alang anhakna adalah hudang ala pingat emas dahin dapat kalah pasukan lanaiman Hong Kong hati Tavia Wong TSZ Ching dan Lau Wei Ching alang hipun daripada lah hudang ala pingat perak dahin adang megah ke 2267 pin. Jadi pasukan ala Neman Singapura hati Fo Shi and Rachel dahin Lee He and Shannon dan ala pingagangsa dahin dah megak 2263 pin. Behman Ohanan ajilaan pasangan medalita Malaysia hati Kaira Nur Alisha Azrul Izwan dahin Era Deliza Muhammad Kamarul Azizi dan ala Lubun Alima dahin dah megak 2020 sayap pin. Hati halaung pasukan ala Neman Taiwan ala lubung 4 hati Leo Shu En dahin Li Yiro
aladang megak 2245 pin. Delahu pelawanan anan andahana matoh tedo puji di ateng 32 saya ani. Okey nanti dengar alanai men Kuala Lumpur. Okey menitamli menanah kuri-kuri dengan kli ada kusi menitamli ngejeloh segmen ngelarah ngeluan adahin hapan delahu dengar kli ah dan itam kelenghi tek jaka alampia ngedau jima. Jadi kerana aku sengkiri tam tek kelenghi ji lagu ala kenan denal bampa hati langkuma doh iseng langin.

0: semua.
1: Wah, semangat dah juak kawan. Bendera pun banyak. Ui, menang lagi kita tahun tu. Dapatlah duit ya kelak pakai belanja kawan nak. Macam tahunnya tek eh.
0: Kawan, kawan. Tu bukannya soal menang ke, nak dapat duit ke. Cik dah bertanding pun kami tetap nias rumah kami.
1: Hai, berapa udah duit kita beli bendera tu? Banyak tu.
0: Apalah nak berkira gila. Si payahlah kita tu nak nunggu kaya ke, nak dapat bendera peri ke. Kerja kita tu mudah aja nak. Ngibar bendera aja berbanding dengan perjuangan datuk nenek kita dulu. Setidaknya pun semangat patriotik harus kita tanam dalam jiwa kita. Dengan ikhlas, si kiralah individu atau apa-apa aja lah. Mun kita si mula dulu, siapa lagi?
2: Jom, rami-rami kita mengibarkan Jalur Gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan Negara. Selamat menyambut Hari Kebangsaan dan selamat menyambut Hari Malaysia.

Okey, masalah video lah oma oka. Senglara mani tamlim, jadi mani tam utek leng hiji lagu ala kena nini ubit ihati long bawang anuan. Antara lagu negeri itam, pala 2 minit pukul na 2 lebih. Dan lahut ini TG Info sekusi mani tamlim. The SIG International Cyber Resilient Conference CRC 2026 seendah na TG atang telok 12 pitan duman 2026. Alang sang pejadi penganan ihati yang berhormat Dato' Sri Saifuddin Nasution bin Ismail hati Menteri Alam Negeri T2 Dublan Pitan Duman 2026 hati Gate Dau Atelo mata mempuku Natalo Lovi hak Hotel Bangi Resort Selangor. Kena naji info menitam lim dekrena ku sengerita pelalu pejah peji alam segmen adat asen.

0: 你阿卡山的巴黎灯啊燃得高
1: 不离马的
0: 那位路的拉奥的马灯是你爸爸的拉邦的
1: 啊
0: 你跟你阿郎阿兰的马灯是你家呀

Okay, masalah video lah hama ok. Sayung larah manitam lim menjadi manitam otek lenghe parap ala kenan meringcuk man lung laput nelahu jidak sape ngamang pahapan itam lim lewi ane. Okay, tini baketam Asfian Mahyus. Mempawah Kalimantan Barat DJ Sayu Levi DJ dahin lahu membake-bake hari do kaya Mir FM dahin Sayu kenap DJ Sayu bertugas. Okey, sekena manika Asfian alang-alang wani ne penjadahik ngejeloh segmen ngelarah ngeluan dahin hapan. Okey, manitam lim teji info sakusi manitam lim tino Persatuan Kebangsaan Kenyah Sarawak PKKS kiranganapna Sarawak Kenyah Culture Festival SKCF 2026 Tekji Atempat Dublan Pitan Duman 2026 Ha Pusat Kebudayaan Forum Miri Lampan Nutih Tino Hadui Berjuan Pengumanasan Tadui Dan Lahu Hadui Usu Andahakna Nyepangan Ihati Tek 30 Ji Dabulan Saya Duman Ani Jada Mukhava Mendaha Alana Hadui Dagang Dahin Lahu Jadang Mejat Adaha Kiratai belek jarun festival anan endahna. Okay, nan aji dahho abara menitam lim wina mengkelo alam teha pasanaya miri mengkelo hado te telo puji dah belas sen a te kelo belek pengumanasan atau dui dan lahu adu usu alang endahna. Dahin lahu mengkelo hado te napa Sarawak Kenyah Culture Festival 2026 alandahana teji atempat dalam pitan ha forum ha miri ini. Okay, nana ji info manitam lim dan kena aku sendiri tam tek leng hiji lagu alakna fragrance ihati liling.

0: Nendengah ngelarah Jaki man akui Widya.
1: Halo, saya kena man Klolim dalam kelarah peji dahin kami radio kayan Miri FM lebih ani radio kayan dek peji matang dengah dah rin tolak lang tak hak merudi alang tawin dalam hadui na penguman. Itam pergi dahin harin telo janggut 40. Angiran dengah alang ne mendahrin telo alang teh merudi ngua lebih ani.
2: Halo, CJ Usun Manati Emiri. Semoga sehat-sehat magi paan batung tamlim. Kata tamlim kalau limpinan mendim DJ dahin rekan-rekan pendengar RTM.
1: Saya kena melimkan Win tak apa pergi dahin kami lebih ani. Okey, Arin janggut 40 dan kat barat tak jauh. Akhiran kat unah hari nak kedai kat ni deh.
2: Nak dah kepada segenap kemuliaan Tuhan dan bersyukurlah Nawin oh apa-apa sini nak kedai janggut 40 ni deh. Bermula di 23 di bulan 4 2020 nama ini deh.
1: Ini pita nyenang hadui alang anak kuat na ni. Nono tok konsep kedai alang anak kuat na ni.
2: Jadi nona na konsep na konsep tapau. Jadi the whole kedai nan memang anak na kedai kuat.
1: Jadi hai tanya nang tak jo hadui ta balang na kedai penguman ni. Tekah menbeh cabaran padang nak dap heran jaka ka paksa penguman alang ngesang in poblet.
2: Jadi aku akan masak sepanggan jima lah. Sebagai jema apa yang buka kedai nan, jadi jaga office hour dan kek jaga staff jaga anak tu kah cabaran nak kek abin kawat awak ni masih nabi situ kawat teh kedai nak dapat kita dibantulah jadi staff kawat ya nalang jaga mu anak.
1: Jadi kedai kat ni nak mato menepukal kuri. Hui nak tek dah keluar lebak alang ikam sang ne tapau melek penguman alang tek an kuat na hak gede kuat ni lah.
2: Pukul 6 jima tek atang pukul 2 bua dau. Anu nanah paan-paan potong dau lah.
1: Nono tugu jong migu dah hen tugu dua ya segap.
2: Do 6 do migu dah hen cuti umum memang tutup lah.
1: Nunanah tangkui jaki pejirin harin telok jangkut 40 alang nah hari kede tapau alang teh merudi aku ingeu ate menahang telok alang ujam iha merudi kuriak saya kena meniha abin teh apa peji pergi sok din telok barah hadui alang anak na ha merudi.
2: Terima kasih menika DJ Usun Nabin Pak Hitok teh kami alang suani.
1: Okey, nuna netam peji ngelarah jaki ngeri yang tangkui peji dahin harintam janggut 40 tejo hadui alang anak nak na kedai tapau ha marudi. Saya kena menia je hangun gua.
3: Ani radio kayan ngelarah ngeluan din hapan man pukul 22 ngedo atang pukul telok lebih pakai FM G 06.G FM G 07.2 ngelarah ngeluan din hapan peci dan radio kayan.

0: Mam, ay belum gi. Kena oh.
1: Hey, mun bukan kita, siapa yang nak kibarkan? Bendera raya bukan sekadar kain.
0: Benar juga. Bila nampak jalur gemilang berkibar nak, rasa bangga kita jadi anak Malaysia.
1: Betul. Walaupun kita lain-lain bangsa, kerja lain, kita tetap satu negara.
0: Benar juga kan? Si semestinya tunggu sambutan besar kelak baru nak kibarkan.
1: Ya kata kami, dari rumah boleh, kedai boleh, pejabat, kereta, mun mampu, kibarkanlah.
0: Benar ya, sebab petrol TikTok bukan sekadar cakap aja.
1: Tapi kena tunjuk perbuatan juga.
0: Betul?
1: Haa. Ha.

Okay, dengar man hawang dalih lang unak loh lene man Phnom Penh tino lepa lang jadi hak sungai Mekong adangna putra libu nama tu sepuluh sayak panak hapat wilayah Kemboja Tawin dan lahu jilibu 550 ji panak kiraan hak asan te pelanggawan alang bau. Jawatan Kuasa Kebangsaan Pengurusan Bencana NCDM Sot Kim Kolmoni Bara Wilayah Krati Tibong Kum Dahin Stung Treng Dahin Kampung Cam Lahu Petelunga Lepa Alang Mahnga Jarun Dau Lima Di Pesuloh Taufan Saudel. Ihabara tino takat ata kira sak nei bau dahin lahu adangna hui pitan libu hamin ngenai dahin hui pa libu hektar ngawan daha nubuh parai lahu kira tei ngenai dahin nusi tei daha an leput amatai. Okey dah hina dengar alam beloh leneman Washington tino ji kunana nyadui hapadang abilun Antarabangsa Montreal Trudeau YUL Matai Tavit Ihatega Menuhji Bilun Kerate Netungiha Hak Landasan Tegu ada satu di CBC Nerepah Radio Kanada Amak Ukda Hobara Tino Ji Bilun Haida Syarikat Anobilun Prancis French B Dan lahu Kira sentai leka Tepala Paris Te Alam pukul 6 Alevi te anetung kunanya dui ha padang biludanan tegu ihana pergerakan kira no biludanan kira mengundur ya nerepah pergerakan mengundur jadi EDM bara tino kunanya dui dahin adaha alam biludanan nginang tukanan dahin lahu andhauk anda ok tulung dahin ni habara tino pihak nanya di peji dahin agensi penguat kuasa jadeng manau hadu ya siasat okey nanti dengar alene men Washington okey menitamli menanan dua dengar men hawan daleh dok kusi menitamli mleviani dan lahu dengar men hawan daleh dan itam kelenghi te jaka alampia lovi jima di kerana aku segeri tam te kelenghi jilagu ala kena Alex Lihan ihati putung do akui meteng.

0: net. Itu lim ka pahabong tinini. Nak pika test ka.
1: Ba. Urok nun e melek nan.
0: Jan ka urok nun tak ka ok menjam tok na abe, situn dahin kulat ok nunan.
1: Nyat, nyat, nyat. Ini nerim. Ina imbeka na mang malak beka na nalam baku nanan. Masih katakut kelunan sampai metat na menikah ya.
0: Sayu ka, jinu nak tambah puya aku lebak kelunan tini.
1: Nih, mang ingku manunan kerang nusi kajang kelunan kahu maya tini ya. Sudah kelunan jak ni milih ngawan dah tepuya kelunan. Milih urok ti, milih kah bi lawat ke lahu tek kelunan jak.
0: Sayu ka, asam susah kenap. Kan ke kelunan lebak tini. Nah, tukai tukai ini saya berapa harga? Apa?
2: Piah-piah ni tam lawat nak tuai tam tae abin hadu jiak dang tubu usi mili jaka dahin ngaban.
3: Alam ikpoket kun hati gu daha pano-pano dalam alun dohaya-dohaya dalam lakaya-lakaya ni tugu dah awi jam tuk nyala daun ok ni hapan ok ni jadi tak nak kuri-kuri dah alang nak kena bang jak tike na pickpocket hati anana to kalang antam nyinang kere ni dah menuanan lo marung tuk gejala dadah dahin nakau kelita dahin nakau motosikal anana lebih lan kahum berlaku kere ni dalam dalai-dalai ya.
4: Radio Kayan Miri FM. I like. Shh, I like.
1: Okay, nana aja lagu ngapa apa-apa ni tam le malavia ni hati putung daw aku matang terus lagu negeri itam per 50 minit pukul 2 lebih. Okay, mana tam le malak 10 minit telaan apa yang pukul nak telah lebih tenau pukul nak telan aku pejoh peji alam segmen PDK peji dahi nak lo. Nila hot ini aku berasa kena mana tam le malak peji dahi ke darat telah jam mana di mata mempukul 62 belu adau atau ngakerai ni. Okay, panaku makalau dengan ni mandi jalan gerita mengejeloh program lepas segmen api di KNA tindaku senapah panitam lim tek lenghi jelagu ala kena unita nining ihati lengio selobi dahin senglarah men itam lim.

0: Radio Kaya Miri FM.
1: Halo halo selebi sepabung manitam lim dalam klarah tam lebih 2 tahun 26 bulan saya.

0: Penghinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 22 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmblik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan Nepji Ita.
1: Yes, lebih sebabung menita melima tak lama kelarah tam lebih do telah ni aku senukong kereta ma tak lama dapat kedua tam oi tambah piji di ni DJ bau nama mana pukul la berdua belua do atau ngapa pukul la telok lebih ani deh tak lama segmen dengan lara ngeluan dahin hapan mana bukan telok lebih mutama tak lama dapat kedua piji di ni kalau tak lama kelarah tam di telok ni dengah mana telok lima langtek tak lama dale jalah do men telok langtek hak wang dale menita melamuri pak Umar hak kampung. Tapi yang kita ada nak tak lama kelarah perjirian kami ngejeloh hadui lang anak kelok na nunan pelahu ngejeloh kelarah alang anak kelok hipun. Ya mana kelok lang tak perjirian na kami macam to kalang layu dah wina mana kelok lang hejapan kelok ni leboh perjirian na kami tak lama kelarah tam utama dawa kedua tam lebih ni di hangulan mai saya kena mana kelok liam mai tak dengar timah dengar bahat macam to kalang layu na ante ha WhatsApp dan paha Facebook Radio Kayan Miri FM. Ya, mana alasan nak lagu kedua tamat lebih ini Amamuna Alangkanan Alex Lihan.

0: Iya nanto kan cerita dalam lagu kedua dalam kelarah tama lebih ni lagu langgeng ku ma'ama muda. Langkenan Alex Lihan langgeritam pejohat dalam kelarah tama lebih ni. Utama pihane ngeriang lagu mitos langkenan kumpulan Ezra Music and Update. Pejohat dalam kelarah tama lebih ni pegolan tolok junang hitam peji dalam madahun surat dengar. Hitam peji dalam madahun surat dengar hitam temu peji dalam madah ni dalam sejarah. Pegol pak lebih hitam peji dalam segmen kelarah jaki empat hitam peji pejohat dalam program yang mikut tama dot mikuane. Dan dengan mana ridokan apa mau terpukul 40 minit lebih menjam tokalang layona sampai tam peji telah berdengah usun tanah. Dengah mana Kuala Lumpur apa mau terpukul 5 lebih menjam tokalang layona sampai tam peji telah masih mana tukitam. Dengah keliah pukul 5 junang sampai tam mihat enggak kelarah peji dina kamek telah mana kelarah tam lebih dalam masih mana PDK peji dina kalau atau enggak pukul 6 lebih. Ya mitam lim, nunana hitama peji tak lama kesut anu program tak lama kelarah lebih adu telok ani 26 adu bulan saya. Dah ini tak manhang telok alang tak peji dina kami suka nak mana kelok alang baju usu peji dina kami tak lama kelarah tak mutama dapat kedua tamah lebih ane.
1: Pedah te alana. Plihe sayu aseng timah lalek.

0: Nak ke rumah Annabella lah kena Anna Jolie jangan dan selebih mana telah langgaran Annabella lebih aneh mana telah langgaran Annabella alam Sarawak awang Sarawak yang dengan haman telah lima dah hendak tukar doha dari awan dan telah kerani. Ya, the 6th International Cyber Resilient Conference CRC 2026 sangana manjia tang telok de bulan napitan 2026 tino lang sang pelong hadiah ni yang berhormat Datuk Sri Saifuddin Nasution bin Ismail Menteri Dalam Negeri tek 2 de bulan pitan 2026 megak tek de telok pukul telok lebih Hotel Bangi Resort Kuala Lumpur ikim jam dalam di tokanan kelok dang te palah http://csam.my /CRC 2026. Teman pujirin na kami Radio Kayan Miri FM.
1: Lenghinah Radio Kayan Miri FM online men pukul 22 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmplik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan nepji itau.
0: Ya, teman pencirin kami dalam kelarah lebih do telah ada ni nendengah mana tak lem tak menang tama berungak di nado lang bapan lasu kita menyedang tak jauh kau layan do lebih ani anengi bahi belarik kuri kuri awan alang tak dalam dalih lirin dahin malam anengi usan kuri kuri awan alang tak dalam dalih lirin dahin agahan kesudu hena mana 24 tangan 34 derajat Celsius wana na 27 do bulan tiga tak 24 jimat. Ni tak menyenang tak jauh ke layan do lebih eneng yo do apa kena nak lisun lebih bahwi belarik ha kuri-kuri awan alang tak tala madalih lirin dah malam an ngi usan ha kuri-kuri awan alang tak tala madalih lirin dah nagahan ke sudo yana mana 24 atau ngi 34 derajat Celsius. Ada 5-20 saya ada bulan jihma an ngi kenan lisun lebih bahwi belare ha kuri-kuri awan alang tek tala madalah lirin he malam lim ka an ngi kenan lisun dahi nagahan ke sudo yang namanya 24 atau ngi 34 derajat Celsius. Wanana do 6-20 pitan do bulan saya ani tam nyenang tek jo ke layan do mana jihma atang malam nak na bara do jerebu repah ngelisun ma apa kenan lisun. Dahin nagahan na kasudo yang nama na 24 atau nga 34 darjah Celsius. Wanan na do migu 30 do bulan saya alimkah do anabara maap kenal lisun. Anu na alimkah atau nga 30 ji do bulan saya hati do ji. Dahin nagahan kasudo yang nama na 24 atau nga 34 darjah Celsius. Jadi kena tam jam lim tak jauh kio layan do. Jarun na jihang migu ni. Eti mana 26 atang 30 ji do bulan saya. Kena ada ngebara menitam alang tih-retih tak alamak dale.
2: Nunok tu kita melai ga amoh i dageng. Lubun ji kunandang nginang iklan bejuan hak media sosial. Lubun dua legah hui melai men ulegah hak pesen. Lubun telok kunananan anyihu masan sin alam ekon bank suspek. Lubun pat ita menusidang terima barang alang en bayan legah nak dahin tunan alang bejuan barang menusidang entam telefon laan. Hituk itam lim lawat dahin legah barang alang melai legah kalau dang belek barang halaman web alang dang empesaya dahin hipun ciri keselamatan. Dah apa hitukan ni? Naiman Redo Kayan, Miri FM.
0: Ya, pihak halawat teh hadi-hadi jaka lai kama sang pesewa ke peluat itama kelunan bangu. Ya, lagu ni tujuh main tamlim, lagu lagu ma'amai akui kawah, alangkanan Floren Bulan, Radio Kayan Ngapji Itam.

Ya, aku ingin nampakkan Diana ini sangin-sangin dalam Clara Pujidin kami hari dua kaya Nambir FM menuk teman hangat tolong sangin-sangin tapi ini awit nun telok sangin-sangin sangat telok bara janpa. Ya, saya kenapa tolong Clara Pujidin kami hari dua kaya Nambir FM. Awi nak mana kalau leng pejidin nak kami awi nak mana tak leng tak dalam dalam Miri utara Sarawak untuk dengan hamba tak lem Kembara Kerjaya SPA Miri 22 ada bulan saya 2026 anan nah haji program malang atau ke seulan ujung minggu ni dah Korea ke awi nak mana tak leng tak dalam dalam tam Miri ini nyelimah tak mana hang tak leng u api hawa ngiok program alang anan nande. Ujung minggu alang u aridem. Ya sebenarnya mana kalau alang lebo pejirin kami jam kita tak lama kalah pejirin kami hari dua kaya.

Le tamas rak anang yo bahi blare ha kuri-kuri awan menitam lang te ha bintulu kapi de kucing muka semarahan sri ke srian sibu dehin mentro lang te talama dale sri aman betong meridin limbang an barat te lokah do ma apa kena nak lisun dahin malam ni ta lama dari tamas rawak anang yo usan kuri-kuri awan alang te talama dale sri aman betong kapi kucing miri limbang di mentolok lengte ha bintulu muka semarahan Sri Kesrian Sibu habat lokah ba anabara malam ani sang ma apa kenali sun dahin nak menentolok lim alang nah dui awang banget da menyenang te jo gahan darpa bo lupak banget bangan Sarawak kena menji atang ji penlima mita bona dahin kena nagahan di eti dalam 20 atang 30 kilometer jam. Dahin na tek na dahok bara anih dang pihitok kita melim hui nak menita malang teh rehti tak lama dah nunan pelahu mana telok lang na hadui ha awang banget. The 6th International Cyber Resilient Conference CRC 2026 sangana manji atang telok 2 bulan apita na 2026. Alangnya sangat pelong hadir ini Abraham Dato' Sri Saifuddin Nasution bin Ismail Menteri Dalam Negeri Tek 2 Dubulan Pitan 2026 do telok pukul telok lebih ha, Hotel Bangi Resort Kuala Lumpur Tek menahang tok ni kemjama dalam Tek tok ini kalau dang tepala http://csam.my/crc2026 Jadi dengan kami Rido Kayan Miri FM Panopi.

kalau lama yusu ha kena hadang perkataan dengar mana adalah apa na telok. Oh ni habis tambah pergi tak lama program ngeriang adonada alangaya.

mengambil subjek-subjek yang ada hubung kait dengan STEM. Kerana ekonomi kita sampai 2037 semuanya berkisar kepada

sabihnya, uang tukang sukat yang mesti ada planning. Quantity sabihnya, sabihnya kurang. Terpaksa kita hantar ke UTM, University Technology. Kena banyak barang nak disukat. NCR.

0: kerja kami dah banyak gila. Jadi ini employment opportunities and post that we cannot fill. Kerana nasib banyak ada kemahiran nyukat. Nyukat pun si kedak mari neropong, neropong dia aja. Mun neropong aja semua kita pandai. Kan? Tapi cara nyukat dah berlainan. Dan kita terpaksa tingkatkan kepakaran untuk menyukat. Ya, Babu Sabi.
1: Radio Kayan, Miri FM.

Iya, mana tolong ngalah na lewa na kena hadang membaca kudo tolong mak lara pejiri na kami lewa ni. Iya, na hadang mana tolong ngete usu na na naya pada saya sentima asa meda dorek kereta kerona na lang ngete unan tolong lagi na ta madang jaga suhang apu bos suhang ta merenda kereta dari pemutu alang ngete ha unan tam. Sarawak ke sang na projek ke awan na melok karbon alang ngun Allah tak hibang lebo di mana 2020 saya. Ngajelo hadi dah te ngamaju lasan inya ka kasawari alang te ha banget Sarawak. Ti malam Menteri Tenaga dihin kelestarian alam sekitar Sarawak Dato' Hazlan Abang Hibni te bara perjakanan hena te hang tengah Sarawak ngamaju industri dalam dah api melok dihin pake karbon CCUS masuk nak melok karbon ala nak dang negeri Pulau Tanah hang adalah mana daleh-daleh menjam tok na dalam Jepun Korea Selatan dahin Singapura.

ngoài ta làm bận nghe hà lang te bà ra hay tin hà krona na lang o penchen mình hà đi guru nếp hà pesara guru anake ala đang nghe pake pengjam malang anda hay pun ala đang na man be bagi hà đi hà mình masyarakat menteri pembangunan wanita kanak-kanak dan kesejahteraan community Datuk Sri Fatimah Abdullah te bara ya hadui alang anda nanan adang ana talam melebaan antok hang na dang geri dehna pakatok patangan na dah tabinyam dehna kusik pengjam sekolah alang dahi pun nunan pelahu kerjaya hadir lang dahi pun nunan pelahu talam urip alang anda hi pun dehna dah alim ka anake ala dang na ayak aman beh bagi hadir dah dalam bidang alangan hai pun macam tau ke kesusteraan kebudayaan dahin kebajikan ya donunana teguh ya duan dalam majlis pahabung dahin pesara guru dalat hak kompleks kebajikan dalat ya tema pun jadi nak kami redo kaya Amir FM 50 minit lalu bukan lepas lebih pedas utama no telok alangan ni pun jadi nak kami nguak saya kenapa ya

0: Larajaki, Radio Kayan, Miri FM. Okey, hari Ramana, duan tak jauh ada halang na lagu ano kuyan ini hilang lead mengkro.
1: Anan ada ha betelian kalau 15. Aska Miri ini mana ada. Oh, am tenah urip gani ngasan de penyanyi Iban, Iban. Buta ada dah ha lead gitaris ana.
0: Oh, lang dah piano men klo.
1: Dalam lingka dalam skala lingka.
0: Oh, dalam dah lo.
1: Ah, kalian 18.
0: Apa itu kalau ke balai mana halang dah music halam lagu ni mek? Dalam dah lo.
1: Alang aku itu kanan doa.
0: Orang orang berani kanan. Ya. Menurut tu kayak idea kak nan lagu alang gak lah halam kenap tak? Mek kata nai tak tempuri panosu kan? Gak lah nak halam kenap tak?
1: Alang lagu anakku ini, ben teguh ke sekolah mana dia? Aku petukit lah gaya tu sah tak ke libur sekolah tak? Tahu tak terbesok urip alang marat ngaliman alang tahu senglaan deh kira tahu tangan lim ka lagu napa manita lim ka yeah. Maksudku ya karang lagu datang tangayat libo sekolah
0: kuri daraka na lirik na apa yang proses nama te music na
1: usi kira jilo minggu to
0: wow
1: abin na sendiri kat nanti ilokot pakai gitar ilokot na penang na tak ngomgeh anakku na RTM recording na.
0: Tugu dah alang nyadui membeh radio telok kaya alang teh RTM nan hi dah lok pun rancangan teguanan
1: urip ketenan de Loran Soyo.
0: Oh tugu teguanan
1: ya alang kuat lan te recording ni teguanan lah.
0: Oh
1: alang alaku ya ringan ra alaku ne
0: menino hek jam eka te na laguanan
1: jekanan tugu kalme bertanding SMK Lutong.
0: Wow
1: nang putek megalubun lah.
0: Mau kuri ke tukunan?
1: Bunji ke tukunan.
0: Wow.
1: Jadi te jangan ke lebu dua aku menuanan telit kan enang menenang hari ngak ngalakul pa abis enang kui bangsa tempayan. Kebetulan masanan dahil lo kadang itam kayannya lah penyanyi kayannya dahil lo
0: lagu aneh kalang inggris
1: asik kah bayar aku nani lagu amayan dia lah the first recording
0: lagu amayanan
1: dahin barat nahan dia
0: Larajaki Radio.

0: dengan hamba nak tolong malang teh reh ti talam adaleh abe nak kanan aje mental deh na batong na alang na ji anggota pasca tentera laut diraja Malaysia dan tahan ngelatih yang darah 45 jam ha banget dari pahlawan Cina Selatan empayan hak dang ana selamat laskar kanan PAP FKL Michael Kakun Johan man kampung Bobak Sejinjang Sungai Bau hena tahan enam anggota alang lisang men apa na patut na apa na dah lo napa teguh dah lo pakale pakai payung terjun ha pulau layang-layang 32 ada bulan saya alang URD dah ini teguh dah lo gak susah ni lima loong dah bakeh nak dan dah selamat dahin eh ha dengan dah selamat doh lah jina 25 minit 25 jam 25 jam ya ngelati yang ha laut Cina Selatan empayan dah atang nyelamat deh ha. Okey neta mapeji tak la mendengar alang apa dong na itam ne pikir tak jo perlu nak te ake te akang mental de pezi kata maklunan tunggu itam petrungak den tok alang deng na itam te lemah.
1: Tips paan mageh jaka dau taga. Tangan dui atak tua, menglalai dui atak kefen, atak bisa nurepah atak alang mi. Pakai basuh nyipih dahin seluah, mengkesah na senaman alang bahat, dahin menglalai darah gak tan lasu dau. Awi batungka telapau lasu, tena ilo ngaban alang nyingau dahin nyingam, ala besahan basa, an usut tek batung dahin kahung, nurepah dang duh japah ngam batungka. Dawa halaman ni, Naiman Radio Kayan, Miri FM.

Ok, pejuang talam maklarata mangwa lebih ni. Mai so kena man rain dan Adam alang salin nak dehin basa dengan mana telok lebih ni. Lang cerita mai telok pulu tusu minit lalu pukul pat lebih talam segmen PDK PC dehin kelok. Mana telok lima talam dah bara. Hati dia enter hati dia. 6th International Cyber Resilient Conference CRC 26. Sangana manjia tangga telok 2 bulan pitan 2026. Alang sangga pelong haduan ni yang berhormat Dato' Sri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri, Tek 2 2 bulan pitan 2026, do telok pukul telok lebih Hotel Bangi Resort Selangor. Kam jam te tokan ni kalau dang te pala http://csam.my.crc2026. Tama pi jadi nak kami dalam kelarah tamal lah bani. Te pukul 5 lebih ha pitama peji tak lama dengah alang ana pomo mana pun dengah radio mana Kuala Lumpur. Dah ini ngam dulu pengakai dah rina tolong alang lebo hawa saya berdo kaya anda ke lagu alang kena na sendi sangun alang kuma kena melu iha nah ubat ya saya nak mana tolong alang ngete ke lagu ni mana tolong alang tiada lama dalam asa belaga saya ngelarah lebih mana tolong alim.

Iya, tangan marung sekolah lagu Rosiana orang yang langkri tam peji temuh tak lama kelara tam lebih ini itu the 6th International Cyber Resilient Conference CRC 26 sangana menjietang telah ada bulan apitan 2026 alang sangat pelong hadiah ini hendak yang berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail Menteri Dalam Negeri Tek 2 ada bulan apitan 2026 ada telah pukul telah lebih Hotel Bangi Resort Selangor Tek jam dalam Tek tokan ni kalau dah kepala http://csam.my/crc2026 tak lama dengah menawang dalih tak lama kelarah tam lebih ni dengah mandalai bangkau kalang tek bara dua loong mati di dua an bara awak tak lama tu sahal petimak jauh pe jihima di daerah Nikom patanah wilayah rayong Thailand nunan kurin dengah halang anusang talam online menesiasan jauh pe dah polis dah jam ji lake panjang dah ini ji kerunan lahipun kede tek balanalan tegu ya tem melihat atak lake anan wanan uli ngwa tem mutam wanan tene belangguli ngwa anan tene belangguli ngwa geri ji kat alang nurepa senjata api nunan empai ha lemka kuri-kuri timak dahin kelunan lahipun kede alang umur 40 duman dan bakih nak 33 duman ana bahaya ambara mate alamat sahanan dua ngwa awa negeri ha hospital Muat telah mendengar Suntana telah mendengar lah Nusang telah megu ini dia duduk di depan Los Angeles dah langgar kuasa dalam negeri barat Nevada di akhir dah kelunan lang tiha pananan ala dah pude pala apa lang selamat dah megu deh abin tutung tuan ayak nyarap tak lem dari hanan dahin apui hafalan dan nyebulik nyebulik kata pergi nyarap pala awan alang pakatah dahin nak abin kenan bahui alang mahnga Ia dengar halang anu sangat teguh Dok Ji depa kira 42,000 long kelunan negeri bulak dahin 45,000 ane nyuh sediaan sang ane nyuh bulak pala awal lang selamat. Ya susah tu tonganan anwara jadi te do enam deh. Alang te petasa 45,040 ekar tanah. Atang ngak demigu deh. Dehin oana negara saya kilometer barat laut Reno kawasan metropolitan alang awan hui 210,000 long kelunan te awananan nyendang mabeh hukah kelunan lang murip ha dalihanan talam hadi puja palang ana talam aduman 2025 alang ude Dengah alang baik lah, tak lah mendengar suntana lebih ni dengar mana penompen alang bara. Iti so ayak sungai Mekong alang ti 63,000 nama tu saya puluh saya jahan panak hapat wilayah Kemboja dahin ngap dah lah jiribu 550 ji jahan panak ngap pudai pala awal lang hui selamat tak lah matusah suho nerepa lepa ha sungai Mekong. Tehang awan lenggah na kerati dihin bong mum. Melawin 7,000 pitana tu telok puluh pat long kelunan dihin men telok ribu pitana tu 50 ji jahan na panak. Soho anak no teh pelenyap hui pitan ribu umah kelunan. Hui 4,000 hektar sawah pare kelunan. Talam nutih dino ni anak kelunan alangga nerpa amayan talam matusah lepa ala anak bara jadi hak pat wilayah Kembojanan. Ya minta melim guna tama peji tak alam dahun surat dengah suntana mana telok lebih ni dengah suntana anak telok pemong ruak tek jaka alang piah nguak jima selawi mana kelok lim dan tama peji dina kami redokayan Miri FM.

Iya, tempat puji dina kami dalam kelarah tamah lewani hadia 6 International Cyber Resilient Conference CRC 2026. Sangana menjadi tanggal telok 2 bulan pitan 2026 ini. Alangkah sangat pelong hadianan yang berhormat Datuk Sri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri Tahun 2 bulan pitan 2026 ada telok pukul telok lebih Hotel Bangi Resort Kuala Lumpur. Ikam jam Tek Johani kalau dengar pala http://csam.my/crc2026. Dua pejabat nak kami telah mengklarah tambah lebih ani dah hina perdah tak lama utama tiada ti tak lama dah leh mendengar berita melang tiada kucing serian semarah halunduk bau nu dengan tam lebih ani.

0: Iya ayo lagu tak dana dahin duet hina diana dahin aku ni alang cerita ma pejauh tak lama kelarata ma lebih ane.
1: Suara 34.
0: Ya mentok lima tak lama kelarah pejirina kami hari dia kaya Namir FM tak lama dengar halang te barah te enam jahana panah kalang teh kampung tebuan Dayak Kuching negeri pude pala awan alang selamat abin ji pangsa puri apa na dahlo te lang pejelang dah apa na uma dahlo tasa talama tusah anda pegak talama tusah bahwi lang ana bara jadi lebih dah halam de gadahun ketua kampung anan meriasi mate bara ala nana anak dang nyayang hadui menadah alang na hadui neme dahin kata lang ay tasak madang kena na tusaha bahwi anan hai na hati hapo menaji pangsapuri anabara te tajok temo hamapok mubung uma ci kelunan abina sayuna tegu tusaha ni jinun yang te kelunan alangga talama tusaha bahwi anan dahalam dem wana nangwa telah mendengar hadha kruna nalang mayak tak lama dalam asian ni anake ala nyinangwa atek jo perjanjian jerbu rentas sempadan dahin mude dahin padme ngwa mabe aturan alang tekep alang ngwi trit lahu dahin nalang te jakana apa ne puboh to kanan aktivis sosial Tansri Lilam Tai Tek Bara Tek Johor Tusah maaf berkenan lisun alang mutam pelabat tanah hang dale alang apa ano tubuh jan dang ano kumak ji tusah alang apa ano tubuh putong tek tegu tek jaka ana bi kenun lang peluan dale asian perlu pelamana ya na nuntuk tok gaya puboh tokani nuntuk gaya lawat na deh nak tok gaya mihat lahu hadi teme-teme alang tubuh tegu petrungak tusah jerebu tak hang adalah serantau. Ya, nuna tamah peji tak alam dengar halang tak jadi talam teletam dan pelahu tak joh dengar alang melawin tak joh tusah maaf perkenali sun alang pelawat tanah hang adalah ya nunan pelahu dengah alang jadi haji pangsa puri hak kucing alang na mubong uma ji pangsa puri alang mepok te uma ji kelunan jadi aku ngiuk teman hang telok alang patrunga bahu nyaman dahin usan babah nyaman dah alam deh te lepo-lepo kelunan alang pebelik buah dia te balan-balan nak lan lima te madang kenana bahuyanan tak nyenang nak lebih dah halam dek tak kemah ngak lan bahuy tak lam tentu kena kita mapan lawat jauh keselamatan tam lahu lagu lah kenana program sepah ni tam alangku ma'ameh

Ia Amerikan program Salam Gerita Mahathir Hadua Apulu. Saya Aminat Nalu pukul 5 lebih. Saya Pahabung dan saya datang menekluk langan peji dan kami dalam kelarah tam lebih ini. Di tengah menadalah apa anda telah kita menyenang dalam berita matilah kuri-kuri bahagian alangan patrongak dihina judo alangan apa kenan lisun biar angin ahita maapa anak lawa tejo agih dunan pelahu keselamatan tamlim jana hadu menlim ita meleng uaya urib kena hata maapa anak lawa tejo pengumuman telok lahu dihina kanyan hadu iha wanguma wina tegu ita maapa patrongak dihina do tagak durepah lasu.

Tapilah hai kerana Christopher Kelau yang lagi tama terlambat dengan hai Kelia Ahmad dan terlalu jangkit lah biar ni tak jauh hai dengan hai sukan Sukma Selangor alang uani deh tindak apa sukan Sarawak kata api nombor alang nombor 4 titik dan api 40 jip ingat emas 40 perak deh gangsa 62 dan api nombor jip Selangor jatuh jip pingat emas perak 70 telok gangsa 70 jip warna ria persekutuan 50 jip pingat emas perak 54 dahin gangsa 52 Terengganu 40 telok perak 44 dahin gangsa 36 dahin dalam Sarawak lang api nombor 4 hetik dan api 40 jip pingat emas 40 perak dahin 62 gangsa warna 60 pinang dan api 30 pidana pingat emas Johor 36, Perak 32, Sabah 30, Pahang 20, Sayang Melaka 20 G. Langapi nombor 10 G, Perlis 10 tusuk emas. Nombor 22, Ahina Kedah, Dangapi 14, Pingat Emas. Wanan Kelantan 14, Pingat Emas. Negeri 9, tusuk Pingat Emas. Dahin Brunei, Darussalam, Malang nombor 15, Teh Api, 4, Pingat Perak, Dahin 6, Gangsa. Ya, lang anak-anak yang terjauh dengar, tukang sukma dalam meja ke Alang Udeh. Mana telok tak lama kelantan lebih aneh. Ya, dalam mendengar halau anak barat jadi pukul 2 lebih aneh dihak miri. Tejo G-Store Tutung Limna Tutung Lavi G-Store Lengteha Jalan Maigol Senadin. Tengok dah langa kuasa tapi dah buka. Tunggu pukul 2 puluh jim minit lebih aneh deh. Langa tekna dah halau tek mata tusuh anggota bomba dari negeri hubung apa marah mapui. Dahin teguh, dahin anak barat usah tutunganan nanti nutung jatuh peratus storanan. Ya, tak lama tusah halau anak barat jadi pukul 20 ji minat lebih ini deh hak miri. Nguak tak jauh hatu sah hatu tong lim ke halau anak barat jadi hak simanggang. Hadui palat dah anggota man balai bomba di penyelamat BBP Sri Aman. Dan nyelamat apui bihite nganap. Tak lama tu sah tutung lakana barah jadi ud petap bala nalan kerja tau. Tak lama tu sah lakana barah jadi dah halam deh. Ya, tino dah men opis bomba tak terima dah buka barah tu sah tutung ud bala nalan jelang dahin jalan kerja tau ni. Tunggu pukul lapitan 20 saya minit jihma. Ngati nad ha pelalu hati maram matusah tutunganan. Ya tu jauh hatu satu tong jana payah nak tak lama dari tama pihak lapak tu keselamatan apui reti tam te talam adalah nunan pelahu manita malang ngemuri petap apa nalang mele landa menget mele tu tong kat lapak kate jo undang nurepa undang jako langan tam hepun santam mebat na barang nun jam tam hapate apui bayat murip te undang jako tam abin kena na tugu do taga mele menget tam na jako dang anaram tenang atang nak te burat tenang ana nureh telo melakna man telo lima redo kaya na meria fm telo puluh dan minit lalu pukul lima lebih.

Jan hadol ho man pa ka sio hiyun. Lahong chow do brin kay baja. Bala na nyak tamal lahong. Dahin na katrino bong. So kena man klok lang majay pusu halam lahu. So kena payak man klok lim. Fian mahyu semen mempawah Kalimantan Barat. DJ Husun kena selalu DJ kena hadir lebih hari do kaya. Amir FM ceria selalu. Terima kasih DJ. Ya saya punya di lebih ini kena. Ya saya kena menikah Fian mahyu. Alang tehak mempawah Kalimantan Indonesia. Ya mitam lima tak lama dalam deh lebak awan dalam gak tak lama bahaya-bahaya mahnga alang jadi hak kucing hati tapung tapung awak apa napa di napi kelunan ke padang biluna kucing ana bara tak salim ke habin nak kena na bahwi mangga adhin usan babah dah dalam de ngi dengar halang ne mana Malaysia Airport Holding Berhad dalam Facebook kata bara balang ke anan hena tu petap awan dah napa di hena pi kerunan alang teh padang bilun hiti tapung nak ana bara tasa tek balik tapung nak ana bara beka abin kena na bahwi. Ya, abin saya nak dang temu anak namai. Muak telah mendengar 30 juta ringgit anak pakai apa anak buboh di tempat me sekolah mobile tak lama Sarawak. Dahin Jabatan Dato' Amar Jumaani hete api telok pengiktirafan telah Malaysia Book of Record. Itu kalang pertemuan rana hadui dah jerutra alang antam melu tak lama dari tambah Sarawak. Ya tak lama tengah ada pusaka kerana mihat hadui na industri bulu tak lama dari tambah Sarawak awin ahipun potensi dan pelayang lahu itu ngeji hubung ekonomi mariang mandalahani ala dan nyelong produk alang melegah menjam tok mahawan pengumuman perabot daripa hubung-hubung telah mamin nunan pelahu hubung apa nyelong bio jisim. Tama peji tak lama dengar tak lama kelarah peji dengar kami Radio Kayan Miria FM 15 minit empayan datang pukul 6 lebih.

0: Radio Malaysia Kayan Pejir Hin Klo. Radio Malaysia Kayan Pejir Hin Klo.
1: Aran kue Yohanes Wan biaran kayaan kue anak ceng karena Yohanes ceng Wan ke asan kue man kampung long panai tutoh baram ke leng akna kreni hana hadusu nakirap lah menaring kue daok mi aku minat te nyivan lah nyivan lake deh nyivan doh meninanak minat aku suka nakirap lah ke aku pegat ngeliah kirap inai kue dahin takinang na kenun gaya nunok gaya kirap na dahin menina na aring ku matoh na kirap lahulah matoh ku na kirap deh oh kuidoh kong teak deh cuman 2020 telok deh bulan tusu in bulan 6 deh am teak bulan tusu deh ku matoh na kirap dan men bulan tusu atau bulan 22 lah menina na aring ku start na kirap teak telon an lah
2: telon an
1: teak ji lah ya ke hana dua layer nak ke kirap lemak pakai gutun lah gutun plastik tulang lah nak jahat kita pakai nak ke usia siha aman teh
2: siha mahing
1: siha mahing aman kata puit sendiri hak mana nak kayak nak he kirap lemak kita pakai nak
2: nyiap
1: nyiap nyiap nyiap teh manuk ti mada ke kayak nanti lah
2: jangka bara nono step step hadui nak kirapannya
1: muting kain kain kirap ti lah mana ke kedua hana nyahat nak ke ngalap hitam nak nak ke elang ketelok step na hana ngepat jadawai nanti amtai pupat lah ke elang kepat hana nau nau su nak kun hak deh na nakap na
2: nakap usu deh
1: nakap usu nak ke hak elang ke lima hana nabulatan nak nabulaong na nak ke elang ke enam hak na hana itu mete bunga nak temarang buluala anan lim anan lim step nak alang ak na
2: okey we dah hendap black telon an kirapan ni dap na anti dap ka lega nak kata
1: dap ka lega
2: okey hindok dah dengan lega ni we dah hendap black kirap tek
1: selama ni dah order te melalui mok kui avin mok kui alang tolong promote alam FB na FB mok kui hana hina na buan ke kalau dang kon we kalau nap ilo aku pedang loka dang kontak kui kusong ji ji pat tusu dua dua ji kusong dua
2: tek Facebook kaya
1: tek Yohanes Wan
2: ke mengkelok li malang tek langhi sangun kawal lebih ni mina kelok ngenap tolong no repah ngenap sukung hadui nak ni lho deh no mina kelok ngenap ipun ji kirap ni lubun nak dia kusong ji pat tusu dua dua ji kusong dua no repah telok dang tek pala Facebook na ihati Yohanes Wan dahin Facebook inai na ihati Hinan Abok Wan
1: harap pan kui ja anak-anak generasi muda tengah pejo hadui tam orang ulu ja ketinggalan zaman ke hana amte pupus kuna

0: happy birthday ni ka baon.
1: Kena man ni ka rin.
0: Ja, tepano tu jo migo ani te kuman. Tepano pano pasan kay tu pedong ke. Pakai kereta kati. Ja, te tu ya.
1: Ja ja dang lo ka hira sunte lo.
0: Bai, te kito lo na bantu ka ke.
1: Oke, dang lo ka. Ujung minggu.
0: Pelihai baun, pelihai baun. Eh, Roblox ko nana nan. Neh, ada aku matang eka. Wim nana, listen ka di do.
1: Ayah, ayah, ayah, ayah. Ada lalan ku ho. Nano pa ku ada no nire. Mulai lalan ku ada keren ni.
0: Ah, gak ya tu ni. Ah.
2: Selamat petang, Cik. Minta IC, minta driving license. Okey, ini sama Cik.
0: Nah, itu nak info ni baun. Nah, tak kaya beg ka di mana ni ho. Oh, pasal teh sabut birthday kak, nusi pa jadi teh bayan saman itu lah kan. Teh ngalu lesen ni kak palaan. Nah, ni tuk im, wah ni asal kena dong kena kadi teh ni tuk teh bakal lesen kak. Nah, teh itu bayan nalo, oh nalo man 30 daun ati, man pa bayan nalaan jatuh 50 bayan saman kerenio. Bah teh tu.
1: Jah, jah, jah,

Iya, itu ke apa kure pelesen itu ku jaga lesen telok oh sengate. Okey, man telok lima telok lima kelak tam lepas ini suka nak man kelak lang lebo peji dah ya ke tapi telok hadi lah anak kelak na kena hat telok hanya lima jadu nanti telok peji tak lama telok jam ni. Then man tak lama dengan halam Allah hanya agensi anti dadah kebangsaan EADK Sarawak dahina Jabatan Kemia Sarawak mihat lahu hadi peji alak deng menjauh hadui alang anda lo na dihina pebeh dihina hadi pilo tejo jin anda dah alang arana hati metra gainin tak lem atan hengit kelunan tak lem daleh ane anana jihadui alang anna hadi peji tahang EDK dihina Jabatan Kemia mihat hadui ala dah dang pebeh hati mitra kainin dalam mengit kelunan dalam adalah hane ya 5 minit sampai na tangga pukul 6 lebih di hangul ana mai so kena mana klo tak lama kelarah apa jadi na kami radio kaya na Miria FM. Ya pokok na malawi bedayuh menjawab program jam to kalang layona. Ya nuna na pelahu mana kalau alang tak pergi dia akan hop deh alang tak WhatsApp pakai lagu so kena payak man kalau lem. Tapi angin ahe pun na kelara halang sayu. Dah yang mentolak lang ni belang pelapan tolak nyadui mentolak lang nyadui ikut sif sayu patrungak din hadui kelak lahu mentolak lang ngetek usunan ayak padah talam mana tolak uli hariti talam madale eh lagu lembek loh mana tolak lem lembek ni lagu lang kenan Adira Suhaimi lengku mak sayang orang yang sama puji dihiak nguak talam jaka lempih adian pabung nguak dari Dokaya Miri FM Jima saya lebih.

0: Eh? Oh, sini cari sapi dalam telur ni, Din. Mau tu mucos lagi yang mana?
1: Jus! Oh, Jus!
2: Asal sih, kena bukan aku dino ya? Lepas tu, toko sadi aku jadang telur ni. Lepas tu, gemut telur ni bukan aku, bukan negadon ku ya? Eh, ada jawab ti. Lepas tu, dia naik oti yang nanti.
1: Jus, aku leti, kati, puluak ti.
2: Oh, Jason. Muti betul-betul dah aku tahu. Mau ada dalam tahu nanti. Mau mogan ya.
1: Aku tuk baku nanti ke Muti. Mula dia menaim nanti dah.
2: Aku tengah nukar taya bisikal aku bi. Dia patut mau dia kilin aku ti.
1: Tak bisikal ni aku buku nyapa-nyapa.
2: Aku gong buku tidur dah aku nukar taya bisikal. Totu lah aku tengah nobong koyu ti. Muti.
1: Nobong koyu ni bukan nobong koyu no. Ni lah mengajuk ke.
2: Dia mau puan ya. Ti mau bulan kemerdekaan. Aku bilang pagi ku ngajit bara DJ Radio YFM Bidoyoh nanang. Pasang lah jarul gemilang.
1: Iyo, pakai. Tadi makau yang boleh tunggu mana ni, di makau semua.
2: Iti lah dari aku gatung ti. Dia patut mulai pilu.
1: Ani nak ki, kau dengar ani apa?
2: Tibi mau dengar benirati jarul gemilang.
1: Bah aduh. Nani
2: naik. Ani hari ni.
1: Benirah nak itu yang nak tu tunggu.
2: Aku dek tu pas sekolah nak ti aku. Tolu baku nyakut di koyuti emoya.
1: Hati asyik. Sih, tapi buka. Aku ingat mau cukup si suatu buat tu punya lihat toko mana aku jawab tino.
2: Mau mas barang sina, doi aku dah bertoko ni. Aku joko nyakut dati, aku mukas dati saya ada rabu joko noje.
1: Atuh, ti bukan oni, itu doi kain biasa. Itu jalur gemilang. Itu sebagai lambang negara. Doi yang seorang naik kerja dua titi. Buka benar lah, buka.
2: Muti. Ti emu moyap.
1: Iti bendera ti ya tanda kedaulatan negara apa muti di pasar pun tak buka.
2: Iyole. Aku tis bonar. Bendera ti. Dole aku dah moyap sebab mau milih kulimo sawak dilepas.
1: Iya patut. Tole aku nengak kalau bendera ti ti kini di mopu kini dipilih kini siak kini dibilu. Mau lebih kurang sama aja kalau mau limo sawak aduk kemudian pakai. Dah mau kopis dah ik muti lagi. Aduh dihale. Mumit di tikuk ni ti ya. Tu aku milih hati esok pasal dia.
2: Iya main.
1: Pagu
2: Kau rumah jual main. Dia menjualnya.
1: Ya, dusa aku jual. Masih total aku tu ke kelin bendera muti.
2: Tiap pagi ku ganti lah. Kau di kemun pasal pagi dia kali ke. Ganti itu timu ti.
1: Tapi ingat Iti masa mau pasang bendera, iti rakah-rakah diwajib menuna
2: Ini no.
1: Di bendera mau mak dah liok, mak dah totak, mak dah kois, paling pagu mak dah nuk tanah. Mungkin bendera no mau gatung sokmu. Nak di papi melakitnya bih. Tolih ni dah pakai itu ya. Maknya pakai tolih ni dia ada doh ni cak potot buat sebab kuah.
2: Aku kalik uwi ya. Kek remokos ya.
1: Uwi ya ge. Yo.
2: Ini nang kiliang doh. Doi tolih uwi terguna ge.
1: Pakai uwi no dak toka apa yo. Mak dah ya potot dia ya, buat sebab kuah. Buat doh ya. Pak paling ni mak dah terbalik ne.
2: Mungkin pun dia terbalik mai. Dia patut.
1: Buat itu. Mau ingat dia warna biru lagi bintang kan ya mesti ke semua di kaumiah tiang mesti ya
2: iya
1: berarti ini
2: iya
1: nasib dia buk nanti dia mengenang nulis ya pakai datang lagi ya
2: iya
1: ada terbalik nah.
2: Pakai mau mesti tolong ku pasang terbagi saat dia terbalik aku tahu jadi mutih nuk dia nada-nadanya susah ke
1: iya terbagi asa mereka pasang ya tanah aku dia oh nombong apa asa dah cukup tengok ayuh no mit tadi ayuh kan ya
2: Selamat anu kebangsaan.

Cebu Ngasi, Punpunaga. Operasi naik ujian di Sarawak, Jaka do Mansang, Minggu Bau. Program pendidikan Petronas, 20 Mei juta ringgit dog nita yang Sarawak sewati. Isu Sarah Gunadada, Sarawak dan netap di buah pusat pibuah narkotik. Selamat Sengumi Andu, bisa mengaku Vic Mo Lauren Dermegah Sengumi Andu, YFM Bidia. Madin Tengah Negah, Opis Meteorologi Malaysia, ngaten tipu so taruh negeri meh anu beran September ati, ina tipu adikena yang mansang operasi naik ujen di Sarawak. Pikara ati do kagah tipu udung penyelarasan khas jawatan kuasa Nura Susah Abang Terun Reis, JPBN Anduati. Ngana Gapit Premier, Dato' Amar Douglas Uga Ambas Kidanang, ni udung redo ngatur nga andu dua adirek, yang netu tipu adi bituku yang mansang operasi ana. Sedan ana, Sarawak rekod 200 mai projuk kawasan peras, sedan buran Januari adiripas, saman 170 di soi nga buran adiripas. Kedak so ana di Kalimantan, mai ribu iratus mai propri kawasan peras dog rekod sedan buran Ogos nga perag-peragi, 9,164 kawasan peras dog rekod sedan buran Januari. Kawasan peras dedah bitambah ngah buran Ogos, bitunda ngah gaya andu rega Madinati. Sedan ana Dato' Amar Douglas Ugah adi menegah pengerusi JPBN Sarawak Kidanang piaki situju netap pasukan operasi khas di Pusat Kawalan Operasi Bencana Reis. Tibaran ana readu-adu prati sama nyusun rakah adi pineban penyikurang takapein dindi Abang Reis. Jawatan Kuasa Nura Susah Abang Terun ditakah pitak reis ka pereg agensi dogmite yang siap sedia. Ati saman soparat penyiruah pin, logistik ka sumber yang netu pinurung dapat begaut dognyidia kambai Nura Susah. Penyidia awar suka berguna bitunda ngak keda tipu rega adituy saman pineban tunduh takah pin. JPBN Sarawak repeju prati ka nyusun rakah mitigasi saman tindakan kontingensi diasah agensi. Aktiviti sepak kelas di Sarawak gibaba deh dog nyibenar Madinati. Pikara ana dog gagah bedak pengarah pendidikan Sarawak, Omar Mahli. Miu di Kuching ayah nang sungguhi indeks penyikai sebak di bege kawasan memun katakah sedang-sedang pak opis ana gibaba ran netu kualiti sebak bitambah kena yang terde aktiviti sepak. Aktiviti setekat pukul taruh Sungumi Andu Teja ke setaruh kawasan gibaba rekod IPU de sehat Anaina Serian 164, Sri Aman 160 taruh, Ka Semarahan 162, Nga kawasan beken, rekod IPU ditakah sedang-sedang. Inisiatif Pendidikan Petroleum Nasional Berhad Petronas piju kukak peluang ke anak Sarawak yang kenyam pendidikan adibian kualiti saman nambah penyipuan ke pengalaman ngerah. Biasiswa pendidikan ina kedak so pelaburan syarikat anak derem peruah rebis bege tibaran profesional ka pingurur reis Sundis Andu. Menteri Pendidikan Inovasi ka Penyikembang Bakat Sarawak, Dato' Sri Roland Sagah Wiin Kidanang, ai juga terima kasih ka Petronas adi tetet nyukong tubah bau Sarawak. Pinurak syarikat anak jadi dengan penyikembang Sarawak, so dawai sukup dog ngangen. Ayah kidan sakati tipu juga anugerah tajaan pendidikan Petronas memperkasakan ilmu Sarawak 2026 karabis 100-an adi mekemas sijil perjalanan Malaysia 2025. Ramiana dekuka bedak sawan yang dipertuan negeri Tuan Dato' Patinggi Fauziah Muhammad Sanusi. Sedan anak pengurus bahas kanan Ketua Jabatan Pendidikan ke Pelaburan Modal Insan Pengurusan Sumber Manusia Kumpulan Petronas Akmal Niza Ahmad Kidanang syarikat anak nitah arung 20 mai juta ringgit soati yen program mana. Atik yang peluang ke penerima yang nyambung belajar di institusi Skura Takabigatung timegah di Derem ke Separis. Di Sarawak lebih 100-an adi mekemas SPM 2025 adi layak mehdogmien yang terima beasiswa ana. Program berken ina summon Discover Petronas at School pengingin Mobile STEM Kit, STEM Hub di Pusat Kegiatan Guru summon Skura Akad.
Petronas menagih nyukong pitak teknikal ka vocational, so program vocational institution, sponsorship and training assistant.

Biarlah aku dah kenaman lagu masuk Amelia Anamelia. Sebenarnya generation B band lagu dengan ibu bila kita ada sama aku dah biar segmen lancang putih kita kami yang nusitik menu aku tahu.

Oh ya, diam-diam jatuh hati lagu the popular pada Deloitte. Sebetulnya lagu demam, lagu seri ya. Oh ya, pukul cuma tiang kepada senda buka rusak dulu, ada dapat terduk kaping. Terima kasih lagi dah terus nyilu bersama Nabil segmen Angacang Putih kita, The Kamienu Anutaru sendiri. Tidak kami nanti ya, aku orang nyampur gaul lagu-lagu ketindang ibu. Bila kita lalu lagi, kita ada memang

Okeylah, kumusta Dino Lagunan dari Pogan. Thank you for berita dalam pagi. Kita ada masih setia bersama kami di Pogan Radio. Kita kami Nuti. Nah, ini para kepentingan ya. Hujan ada tinggal-tinggal kawasan. Lebih lagi ini ada Bandara Raya Kuching ya. Mungkin namanya lagi ada kawasan Semurah ataupun ada kawasan Bau ya. Nah, ini hujan, tandangnya hujan timpul lega. Memang selalu dengan ribut ya. Anunya lu na berlaku ni hal de pada bulan Jepang sa Kuching dan sepi semua hungan de kendeg jui pada bulan Sen nanti kamur berdari bot ya. Ada lagi ada tingkat-tingkat kawasan pun berlaku lagi ribut deras ataupun datangnya puting beliung. Memang tipu lagar mengerti ya selalu berlaku ribut puting beliung ya. Hati-hati kita lu lagi na bila kita ada gereja ada sepa ya. Jadi ya sekarang rakit peta berhujan, hati-hati lah kita ya. Agak-agak tempat pagut yang kita berlindung dan selamat.

Jom dah seterusnya ni pukul ijuk menu. Selamat malam Malaysia, Madani sebengas nanti pun punaga. Operasi pembenihan awan di Sarawak di Natunah Minggu sebengas berantau. Program pendidikan Petronas 2.5 juta ringgit setia dari Sarawak Suwati. Isu salah guna dadah Sarawak cadang ngundah ini pusat pemulihan narkotik. Menu sama dengan aku Ibrahim Jangan dan Agada Community Mesua FM. Opis Meteorologi Malaysia, Met Malaysia menang taruh nak terima anugerah PRI timpul pagu tindang guna operasi pembenihan awan di Sarawak. Di peragah masa kudung milaras khas Komiti Pengurusan Bencana Negeri JPBN Anuti. Gapit Premier Dutamar Douglas Ugambas menang ialah ngatur kudung anu dua minggu bauh tindang netap gaya sesuai guna operasi. Sarawak menikah 297 tahun sahu masuk berhenti dari impas. Kibar 107 berhenti berhenti. Dan Kelimantan mahiribu 100 tahun sahu sekamu berhenti mahi. Dengan kahi 9,164 tahun sahu ngerikod tagih berhenti. Bitamah tahun sahu berhenti mahi sebab gaya anu peras dengan badu detina. Dato' Amar Douglas Uga dan jaji pengurusi JPBN Sarawak menang setuju guna pasukan operasi khas dan pusat kawalan operasi bencana negeri. Pasukan ialah bertindak, perhati serta ngurang penyusah kesan mesu paras umum dan makin surut di negeri ti. Komiti Pengurusan Bencana peringkat bahagian dengan semua agensi untuk pinta perhati tiap tahap penyedia masing-masing. Penyedia mesegi pengada umum, logistik dengan sumber tindan netap pinulung de dapat jugon sekira keadaan makin teruk. Penyedia jaga penting berkali berlaku tuhai timpul lega dengan anu bade dengan kesan neg para semua. JPBN Sarawak yang pesilung guna langkah mitigasi dengan tindakan kontingensi anca agensi. Aktiviti sepak kelas di Sarawak masih bayu dapat tunda. Perkara itu terpedaan benda pengarah pendidikan Sarawak Omar Mahli. Demanang menepan bacaan indeks penegas angin dan kawasan muhun nak tahap sederhana. Tapi nanti nak balap aga de Kuching. Tok pukul taruh ke manajernya, taruh kawasan rekod IPO kaya sihat. Senica Serian 164, Sri Aman 160 taruh dengan Semerahan 162. Kawasan beken bacaan IPO sederhana. Inisiatif Pendidikan Petroleum Nasional Berhad Petronas muka peluang neg anak Sarawak dapat pendidikan berkualiti dengan nama pemandai dengan pengeh. Tajaan pendidikan memperkasa ilmu. Ini pelaburan company yang kada ihong bala profesional dengan bala penuh dan masa dermeneg. Menteri Pendidikan dan Basi dengan macam bakat Dato' Sri Ron Sagawiin mungkin terima kasih anak Petronas sebab nilantung jawab ngakat belata bau di Sarawak. Tunggungjawab company metuhai jaji dengan pemancak Sarawak ira adu-adu doktian. Lebih nanti ada masa anda nyukun anugerah tajaan pendidikan Petronas memperkasakan ilmu Sarawak 2026 dan lebih 100 orang pelajar SPM 2025. Majlis terbuka pada asal yang di Pertuan Negeri Tuan Puan Datuk Tinggi Pauziah Muhammad Sanusi. Pengurus Besar Kanan Ketua Jabatan Pendidikan dengan Pelaburan Modal Insan Pengurusan Sumber Manusia Kumpulan Petronas Akmal Niza Ahmad menang company sedia kira-kira 2.5 juta ringgit sewati. Di peluang tinan inya terima penolong sekolah dan institusi pegawai datu di Binuati. Di Sarawak lebih 100 orang pelajar SPM 2025 layak menerima kerjaan ti. Program beken kiberut Discover Petronas at School nyugod mobile STEM kit, STEM hub de pusat kegiatan guru de dengan sekolah-sekolah angkat. Petronas nyukong peluang pesilung belajar teknikal dengan vocational dengan program Vocational Institution Sponsorship and Training Assistant.

Selamat sita buran kebangsaan nga Anu Malaysia 2026. Muka kaangan ngiba jalur gemilangan, bramah nga buran kebangsaan nga Anu Malaysia. Jahat tak sama ngibar jalur gemilang nga atin puno ngangan rebis i diremin nga motota. Ingat, dinyah ngiba bendera tak terbarik. Puntah jalur gemilang adi rusak nga asap. Kamanya gedap bendera tak dok tanah. Dinyah ngubah jalur gemilang. Nimun nukar kala puntah tanda elemen beken. Jalur gemilang ina tanda atomik kabas atin pegan saman kedaulatan ta. Ka iga ina tanda atin bersini dirum puno semangat rindu diris dupan rakyat Malaysia. Ja atas samah ngiba jalur gemilang amai diribu ni bendera atas samah beke. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Dah pilih pada dengan kita lagu berkenaan Aku Jobong masuk Philip Nandu. Mungkin ada komuniti yang sedang kita jobong-jobong. Niti sungguh niti anak kita ada Johor dengan kita. Mungkin mana balik ada ngajah ada amang. Tinggal lah mantek lah kita tayung babuk dalam ini.

Oi Rapika, simpang tiga rumpun bambu. Dua pro minit berapa pukul lagi Jutmin. Kemudian dengan kita ada masih ada jarang, masih Bayu sampai Ramin. Hati-hati, lebih lagi kalau kita ada mungkin ada hujan di kawasan kita. Kalau hujan lagi, kapan motor kita? Ya lambat asalkan selamat ya.

Bikin surat cinta Uma Nyikun jadi kenangan anda gemes Robin bersama dengan Tisha. Okay, jadi ya, sebab kita nyanyi lagi dengan lagu-lagu penghibur kita di community. Kita dua ketana negara pengantin kerana kita ada notif dari Pulau Dopis Metro Gym Malaysia bertagi pukul 4 ke Windu Jun. Ada community, ada ini dua tempat. Ada Kucing, Serian, Semerahan, Serike, Muka, Sibu, Bitulur dan Kapit. Ada hujan dengan ribut. Dengan jaga berpagi-pagi pun ni dua tempat, ada Kucing, Serian, Semerahan, Seriaman, Betong, Bintulu, Kapit, Miri dengan Limbang. Ada hujan dengan bahagian beken, ada hujan ke berjerebu. Angin barat daya laju semeng dari 20 km per jam dan gelombang datu 0.5 dari ini meter. Dengan pemaras nuti ya 2.4 darjah Celsius dari taruh 4.4 darjah Celsius. Yang pengantin gaya kita ada nuti. Pulau Dapis Meteorologi Malaysia.

Selamat sita buran kebangsaan nga Anu Malaysia 2026. Muka kaangan ngiba jalur gemilangan, bramah nga buran kebangsaan nga Anu Malaysia. Ja tak samah ngibar jalur gemilang nga atin puno ngangan rubis e dirmi nga moto ta. Ingat, denyah ngiba bendera tak terbarik. Pontah jalur gemilang adi rusak nga asab. Kamanya gedap bendera tak dok tanah. Denyah ngubah jalur gemilang. Nimun nukar kalep atkah tedu elemen beken. Jalur gemilang ina tanda atau nikabat atin pegan saman kedaulatan ta. Ka iga ina tanda atin bersini dirum puno semangat rindu diris dupan rakyat Malaysia. Ja atas samah niba jalur gemilang amai diribau ni bendera atas samah beke. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Bila ke mesua merantai lagu berkenaan dan pinggiran dua ampah. Bila kita ngisi ke menu kita ada kami yang nur setiap bulan taruh peru apri minda pukul lah iju ke menu. Mungkin kita kaya payah ada petak abu kita. Guna penyedia pimaan ke menu kita. Ada lagi apabila kita ada jaga guna penyedia ke menu kita sebayu anu peta je nah. Mungkin bertiguru remaan ada ke menu dia. Agak-agak ada kucing serian bau hujan ya semerang penujan. Babi community ya. Ada lagi yang ngisi umotong. Ada tindakan kita nubu jaman. Ada tindakan kita mamu.

0: mau mau setia kono kod mau lihat lihat mulut paritnya.
1: Eh tongkon dia ku penuh deh. Kaki ku guyu guyu penuh loh. Tongkon penuh ku. No ku gak mau tahu deh.
0: Bukan ni, aku soto eh, bukan lagi soto eh. Kalau di dengan ku ni ni ni eh. Soal apa leh? Gagal ayun dua kuat deh kan? Nang atau pe idoh deh no ni nang tongkon penuh. Paling nggak push kati push kani nyujuk kani bojang pokoknya. Idoh ku tahu ku sebenarnya nang. Mau rasa mau nang do dapat, nang do dapat. Aku bukan ni, aku tu dok aku naik dia bagus, Kristen kau gigi pakai dok berani na. Kamu mak me, ngah terbohos lagi ya. Iti tu dolia aku na. Cuti aku sih nasi diku. Ina aku na memang mau tu mabuk. Nengah mau tua tanamu kau nada tu, ni tua lagi na tu. Oh, mesti gaya ti. Asa bu butih mau bawa dang kereta atau gaya ti tenat pagi betul balik.
2: Mak tu bang mau tolong mabuk. Bahas.

Okey, bujang slow and steady lagu masa Roland Lias. Pada pukul 7.40 mahi minit tabing hari ni. Pukul mahi mati kita nyingkap bersama dengan program Majak Penuh-Penuh bersama dengan Mildred Anin. Jadi sebesar kita isi dengan lagu-lagu penghibur. Sampai pukul mahi bingarit mati.

0: tiba-tiba jalo gemilang di Bori ke?
1: Aduh, aku tengah pikir dia daki kuih gatong.
0: Sinok Bori le, bukan ku yang ngibar sinok tongon borak.
1: Bukan Doni. Pari kroja pirai, nok Bori rasu pikir man bih.
0: Patutlah, ni ngak muadin pun seraru man dua pinggir.
1: Eh, Mutih. Man bogo le pagu, saat tenaga cukup. Ya ngibar jalo gemilang, tak perlu ke tenaga apa?
0: Alasan si Jainone nak kesusah ngibar jalo gemilang. Atau ngibar jalo gemilang jadi tanda bangga doh cinta nudu negara.
1: Betul ke doh? Okey lah. Tunggu mi nak boleh ku pasang lah.
0: Mak ge komut ngejak rawang dua jiranmu.
1: So on, tak masalah. Tiap balik kerja, kuonosa milih bogo jalo gemilang. Ngin untuk berada menodak sama-sama ngibar
0: leh. Wat inoh leh, baru berjiwa patriotik.
2: Ja sama-sama, otong ngibar jalo gemilang, nguat semangat patriotik.

0: Okay, selamat berdepuk kita ada Nuti. Kita di Kampung Gahat Mawang, Jaran Tepedik Serian. Kita bersama dengan Ketua Kampung, Encik Jonas Anak Lalong. Dia iras kunci dengan bila kita di makan asal kampung. Masa lagi kita ada keping lagi pemancang-pemancang dia menatur dengan Kampung Gahat Mawang. Dia masa tidak baik pemancang dia menatur dengan pemancang-pemancang dia iran natur dia kampung ti. Jadi terima kasih anda KK yang dapat masa dengan YFM BDY. Kita sama-sama sencih sekunci pemancang dia natur dengan Kampung Gahat Mawang.
1: Kunjungi, terima kasih Madrid.
0: Ya.
1: Yang juga temu ramah ataupun program weekend mengenai imakat ataupun asal usul gahat dan seterusnya tok penyikian debeken lah.
0: Yeah.
1: Jadi aku ketua kaum atau ketua kampung Jones Anak Lalong berasal masuk Kampung Gahat Mawang. Jadi aku teguru meru itu kampung sama ni anuwuran rima sewa 2005.
0: Jadi kita rampuan asal-usul Kampung Gahat Mawang ti. Ngena kita rampuan ihong kampung-kampung de market masuk Gahat Mawang. Sani ngemi na boleh keke cerita sekali sejarah Kampung Gahat Mawang ti dengan sekali cerita-cerita de sani ngemi na pasal market kampung berdaya ti. Kampung kita bisadung de market masuk Gahat ti.
1: Iya, terima kasih Mildred.
0: Yeah.
1: Jadi Kampung Gahat Mawang memang kampung de antara kampung de paling tuuh de bagian Serian, de paling tuuh. Di mekat Kampung Gahat Mawang Sibayu Sien memang masuk Temawang Tampun, Temawang ka Tampun de Kalimantan Barat. Jadi kana kinira to kanuti kan ngaje cerita de pidingah aku masu senda balan tanen masu balan nama ada 25 generasi ataupun generation. Jadi pemekat na masu Mawang Tampun melalui ataupun nyesag tempat de berkenan Temawang Rutoi balan ngenai de nengah gahat tempat de tarun de ganan nengah gahat sen mah jejak sungai Ruben. Dalam Inggris itu memang sungai Robin. Jadi mesin bala na pindah mude ne tempat de beganan Semabang. Yeah. Jadi saya berarti na tempat siti memang na ngemi na memang kainya nyebut na Gahat Mawang. Gahat adalah memang keturunannya Semabang. Yeah. Jadi ti dalam sawak jurat ni 1700 tarupuru ya. Jadi memang hilah sejarah de memang kai lugi rasabut karena kui rasabut
0: iya
1: ah de masu sawa asien de tok penuti. Jadi antara tari tanen de dapat ku terang na ataupun praga pidaan dengan nemu
0: iya.
1: Jadi de ni masa sawa 1700 pi puru ada dog kiri sarang pada kiring sangau musuh sangau. Jadi bala nanti malumlah nyasani na de kayu de pegangan bala ti buhu semua berangkat buhu neg tarun tanang bubung bung nyarau. Jadi bala kiring sangau ti meneg kampung mati na tubek manusia nyapain tahu na nyalak kampung nyalak beri podi nyalak bale. Jadi tempat iti na datinan sekolah SK Gahat Mawang. Jadi mekireng sawang ngau ti balik. Jadi bala mebuhu balik ni tempat asal na apa jin bala balanya Semabang ti buhu balik ngenai ne tempat CN. Jadi datok anu iti na.
0: Yeah.
1: Sen ku menang kampung Gahat Mawang atau Gahat Semabang ti antara kampung de paling tuuh. Ku adalah kampung de ketua kampung de nomor 4.
0: ya? Semengkuat.
1: Semengkuat. Mm. Jadi sebayu sien genan tua kampung adalah Sarig, orang kaya Sarig. Mosien orang kaya Babu Kali. Jadi ganti pada orang kaya Nyata Babu Pakai. Mm-hmm. Mosien orang kaya Guman Babu Kridai. Seterusnya orang kaya Doyom Babu Panyu. Dan seterusnya orang kaya Terai Babuk Manye. Mesin gero ganti beda orang kaya Singka. Mesewa kolonel. Kolonel government ataupun masa sen dog tega British. Mm-hmm. Pejin ganti beda Ajun. Tok kampung Ajun anak Galang. Mm-hmm. Tok kampung Kudi anak Mal. Mesin tim ganti beda Cik anak Ajun. Mok anak Ajun, Aang anak Nini, ada depengan, ada sebayuku sen ma Cegu Simon Gincang anak Nagor. Jadi ku adalah tua kampung dan nomor 4 ya.
0: Yeah. Mm-hmm.
1: Jadi selain mususien, ma sewa 1,500 rima perumahi. Mm-hmm. Jadi bala nanti mau meret Kristen sewa sien. Jadi maka sewa 1,500 mahi peruju ada mi de bale pak masaten ngin bale ti ada baak rubung ain. Jadi ingin menyamu bo Kristen. Mm-hmm. Baak rubung saya medog kidubur ataupun simpan dengan father. Mm-hmm. Jadi genan semabang. Mm-hmm. Tuina semabang ti macam babah aja.
0: Yeah.
1: Tidak ada babah.
0: Yeah.
1: Jadi sewa 1,160 taruh genan semabang ti dog tukar beda cegu masa sen dengan ajar dega hati Dominic Rimo anak Salob asal Mesuri Rii Daso nukar genan jadi kampung Gahat Mawang.
0: Mm-hmm.
1: Jadi kampung de meket mesu semabang ti ati nah.
0: Mm-hmm.
1: Sen mah kampung Lobang Batu, kampung Payau Mawang, kampung Sibintin, kampung Seroban dengan kampung Tase. Jadi musuh Lubang Batu nepinah nekeren, jadi kampung Batu Bedang nepinah lagi munah di kampung Pulau Pranuk. Jadi musuh Payau Mawang nepinah munah di kampung kampung Payau Sungai Burus dengan Payau Acau. Jadi musuh kampung Sibintin pindah musuh Gahat nek Sibintin, pindah lagi nek kampung Sungai Rimu. Mm-hmm. Dan seterusnya ngunah ni kampung de paling bau iti sen mah kampung Bekung.
0: Mm-hmm.
1: Jadi musuh kampung Roban, ya musuh kampung Roban nek pindah nek dipecah nek Pungan, dipecah nek Rancan dengan dipecah nek kampung Rasau. Jadi musuh Tase nek pecah nek kampung Rayang. Jadi mesin masuk Tase pejin denguna kampung Tase Mawang dengan Tase Kura.
0: Mm-hmm.
1: Nanti kampung de boleh kita menang derungan rungan genan Semabang
0: ya. Okay, jadi aku renyikan lagi mani kampung Gahat ti udah pikiran Gahat ani rati Gahat ti.
1: Okay. Yukon ku mati ini karena kampung Semabang ti macam inya de roh.
0: Yeah.
1: Jadi roh de kait tentu berapa pagu.
0: Yeah.
1: Jadi yukong kutin bebah ya, bebah.
0: Yeah.
1: Jadi saya berarti na cegu Dominic Rimo ti mati na bipikir sebab nyati mau merit Kristen.
0: Yeah.
1: Pagu kita nukar genan Semabang neg Gahat Mawang.
0: Mm-hmm.
1: Jadi Gahat ti memang masuk sungai Gahat ya. Kita ti asal memang kudog Mawang. Saya berada kudog kampung Gahat Mawang.
0: Mm-hmm. Okay, jadi kudog kihong inya ratus de ngenai nehen kampung Gahat Mawang de staket itina.
1: Jadi kada ngajah ataupun ngaje register membak.
0: Yeah.
1: Sebab iti ina dua agama ada ngunah ani bo register supaya inya ti dapat dog nuntai di bawah kampung.
0: Mm-hmm.
1: Jadi syukurlah ingin kampung gahati hanya ni saja agama, yeah. Ya, agama Roman Katolik.
0: Yeah.
1: Jadi mi de ni tempat kubur, kai na dua taruh kali, dua taruh tempat ataupun dua taruh agama.
0: Yeah. Okay,
1: jadi de 750 mahi de ngajar rekod.
0: Mm-hmm.
1: Jadi memang 400 lebih lah.
0: Mm-hmm.
1: Jadi de figure de tenan tepat memang 400 taruh puru lebih mungsen,
0: mm-hmm.
1: dengan tetap mengenai dari benua.
0: Yeah.
1: Jadi selebih ada taruh ratus ti mengenai dari pasar,
0: mm-hmm.
1: Mengenai pasar, makan gaji ataupun kerja di pasar.
0: Mm-hmm.
1: Pak Balati, reti ku menang menikui nama daftar di benua.
0: Yeah.
1: Jadi ini masalah bala akan reti na mering di benua.
0: Yeah.
1: Jadi ramin setakat itu ada 100 taruh puru prii. Nyigan,
0: yeah.
1: Da remin dan wan, jadi semuheng mahi masih dalam proses ngunah lah,
0: yeah.
1: bayu siap remin.
0: Mm-hmm. Okay, masa segi kemudahan infrastruktur dia ada di kampung ti, mungkin tengah-tengah pembangunan ti ataupun infrastruktur ti mutunah ada masa ti, mungkin ada daerah namu daerah tunah ada masa daerah mandeng boleh keke pedaan icik kedek pasal kemudahan infrastruktur itu.
1: Okey, kadanya nak pasal infrastruktur.
0: Mm-hmm. Ya.
1: Jadi sebayu jaran neg kampung Gahat Mawang, dok tunah bersewa 1,100 pri. Kami memang luah neg pasar, penuh jalan neg pasar atau pura irat neg pasar minan jaran bidak Mawang. Ya. Mi penuh jalan masuk ke Gahat neg bidak Mawang memang nyumak paren pingudung, ya paren pingudung. Sampai sinek 2 jam lebih nyumak pada pengudung. Ni lagi jaran neg kampung Payau Mawang. Emi nyumak paren ataupun tade debeganan paren pilame. Ya, wang mi ira ngumit bas atau ngumit van, wang de pasar serian memang mi minan de dua jaran siti.
0: Hmm.
1: Jadi emi ngana sentiasa wang ngemin memang mi penuh sebayu jaran ti dok tunah. Jadi jaran ti dok tunah sewa 1,100 rupiah dengan jaran ti siap wang sewa 2,000.
0: Mm-hmm.
1: Jadi masa sien ma dok pecah tanah na sebagai jaran sien sewa buran semang dua sewa 1,100 rupiah beda dep yang berhormat Datuk Wahab Dullah Menteri Muda Infrastruktur masa sien dengan adep yang berhormat Encik Michael Manyin Gibayuh na begelar datuk masa sien.
0: Mm-hmm.
1: Jadi tiba jaran ti apa jin mi nak ngerasa jaran bahas datuk kampung miti kurang lebih mi lagi 20 taruh sewa lah mi nak ngerasa jaran bahas datuk Benuati, ya.
0: Yeah.
1: Jadi mesti wang jaran ti memeret,
0: yeah.
1: Selain masuk sien ami ada bekalan elektrik,
0: yeah.
1: Kira boramin hampir boramin de 100% dapat bekalan elektrik.
0: Mm-hmm.
1: Selain musuh CN ada bekalan umon.
0: Mm-hmm.
1: Bekalan umon musuh jebab ada 100% lagi.
0: Yeah.
1: Jadi mi masih maintain ataupun ngekal pahit deret. Mi ada pahit deret, pahit gravity, datuna mi minan gotong royong.
0: Yeah.
1: Jadi selain musuh CN mi ada lorong-lorong ada membah ada tarsil. Mi de gereja tanang gereja Saint Peter gereja Katolik selain mesusien mi pun de dewan walaupun dewan ti kira bayu baru siap bayu siap lah.
0: Mm-hmm.
1: Mi pun de lagi ngunah ataupun de kampung sian mah footpath ataupun pejalan kaki.
0: Mm-hmm.
1: Negraminnya de kai dapat tunah jaran gain.
0: Mm-hmm.
1: Sebab footpath ti di kemuh ada PI 6.6 meter hampir 2 kilometer.
0: Mm-hmm.
1: Selain masuk footpath ami de guna footpath neg tempat rimuan waterfall,
0: yeah.
1: Ya ada lebih 200 meter neg jaran kubur pun ada footpath.
0: Mm-hmm.
1: Selain masuk sien ami de jemahtan konkrit tunah pada council ataupun alim majlis daerah Serian.
0: Mm-hmm.
1: Jadi kami lagi de jematan tahas neg mata sungai Pisuon neg jaran neg tempat kubur.
0: Yeah.
1: Mi pun de Padang Bol, Parik, projek Parik de Ancah Binua, ada lagi projek dua tangan nami, tangan de berdenan tangan kukut de sementaru memak, de naik Arab ataupun semua kudok tal, kiran tangan modern, ada dini tangan pekan, semang dua mamak pun pasang tile lagi. Dengan tangan kedek baru lima mamak pun semua pasang tile. Jadi selain mususien, kami ada bilik gerakan JKK, kami pun ada store JKK dengan projek kenyang dan memetunah sewak 2020 ni dikembuh ni kuen pusong taruh kilo. Jadi rangti mah projek-projek the model the kampung mi lah selain masuk sekolah kebangsaan ataupun sekolah rendah Gahat Mawang.
0: Jadi pendidikan bala anak sekolah de masuk kampung Gahat Mawang ti nenapi bala ti sekolah de pendidikan awal pendidikan jaga bala ti.
1: Okey, ti topik de sangat menarik Puan Kireng, kaya sebab pas kita nyenak pasal sekolah. Jadi aku nyenak pasal detail sekolah di Gahat Mawang, Mildred. Jadi, kami ada, semana ada taruh tempat sekolah, si Bayu City. Jadi, meh perang Jepun atau perang dunia kedua, jadi di bawah missionary, sekolah de buka di Gahat Mawang sewak 1146. Jadi masa sien anak sekolah ne ngajar rekod aku memang de 42 orang anak murid. Jadi tapi dua orang anak murid ti masuk kampung beken. Ni bisina masuk pangkalan amu dengan ni lagi nya masuk Mawang Tahep. Beda ne 42 orang. Jadi de 40 ti semua bigahat. Jadi guru ne masa sien sien mah turang Cegu Edmund Peter Juog. Guru ti asal masuk Gahat, pak kerja dengan mission. Memang mission nak mugan upah na cek-cek lah masa sien. Jadi ingin masa ada masalah guru sebab sekolah ti dah tutup wang sewa 1147. Jadi mesien mesien pajin sekolah de Pangkalan Amu dah buka. Sekolah Pangkalan Amu ti kira sekolah na bergabung sekolah bergabung sekolah ti dog tegah pada derungan USDC apa sadong district council. Jadi ada 42 orang anak mesu bigahat de sekolah in masa de sekolah ati na sekolah Pangkalan Amu ataupun Pangkalan Amu primary school. Jadi selain musuh bigahat di sekolah ada tempat sien, sien mah inya musuh tese, bisina amu, inya kujang sain, daha mawang dengan daha seruban. Jadi ada taruh kelas, ada taruh orang guru besar nama saya sien mah turang Cegu Agustin Batong. Jadi ingin tegal konfrontasi desawa 1165 maka sekolah ti tutup uang sewa CN ada konfrontasi dengan Indonesia.
0: Pente sekolah menengah ya. Rimpas balati sekolah ada sekolah rendah matina de sekolah menengah ni tapi balati sekolah.
1: Balik ke sekolah Gahat. Sekolah Gahat ya sambung kuna cerita de mati ne amu. Sekolah Gahat ti dog buka sewa penubuhan Malaysia sewa 1160 taruh. Jadi student pun ataupun anak murid masa CN ada sinek 40 orang masa CN. Jadi detok iti ini memang sebut SK Gahat Mawang. Jadi uang nara ngajung secondary si Bayu sekolah tiba-tiba dah buka. Kami memang iu konkujen si Bayu jaran memang penuh kerja nyumak paren pengudung ataupun paren pelama ngajung jaran bahas demungkos ngumit bahasain atau ven ngajung SMK tebekang. Jadi SMK tebekang. Jadi SMK tebede atau buka sewa 2020 ni apa jin anak bigahat ti mekai lagi sekolah ne SMK tebekang Tapi mau senang menajaran sebab tiba-tiba tipun SMK tiba-tiba pun ada boarding school. Mm-hmm. Jadi nak penten sekolah. Jadi syukur, terima kasih lagi nak tuan tempat. Mm-hmm. Stok setakat itu ini anak begahat dan nak maju sekolah nak kena ngajar rekod aku.
0: Yeah.
1: Memang ada empat orang ada mendapat master degree.
0: Yeah.
1: Jadi degree holder ataupun bachelor nak dapat taruh puru pri orang.
0: Mm-hmm.
1: Jadi diploma nak setakat itu ada taruh puru dua orang.
0: Mm-hmm.
1: Syukur ku mati nak Araplah ni anu mati. Yeah. Ada doktor masuk kampung Gahat Mawang ti.
0: Yeah.
1: Dengan ada lagi ni anu mati Arap nade marui peguam ataupun profession da beken.
0: Mm-hmm. Jadi ya da pintebek keke da sambuk keke marui ketua kampung ti sekarang dengan prestasi bela anak sekolah dia masuk kampung ti da setakat itu nah.
1: Aku untuk memang konsena kering menggalakkan.
0: Yeah.
1: Sebab apabila kita nyana sekolah, nentu bet mama si en kira maju masuk sekolah, musuh mama ada saksi dan dapat ngubah pemudip mama.
0: Yeah.
1: Dapat ngubah pemudip mama walaupun bekerja dengan dikuli dengan swasta. Mm-hmm. Ataupun kerja dengan perintah, musuh sekolah ti mah na dapat ngubah pemudip mama, musuh mama ada betul-betul saksi dan dapat ngajahnya beken. Yeah. Jadi kuntu bet kira pada keseluruhan memang semuanya penting sekolah di Madinu itu.
0: Yeah. Okay, masuk segi pente social economy ti sumber pencerahan ni ratus termasuk kampung ti. Ini social economy di tanah masuk kampung ti ataupun di natur di kampung ti.
1: Ayo, okay, ngami na mung dari hati sebab ada darat.
0: Yeah.
1: Memang timegah dengan timpuru lada.
0: Mm-hmm.
1: Puru lada. Lada putih memang cemegah. Tanang na white cream paper.
0: Mm-hmm.
1: Tapi ti na malang na nyamo nya de ngod ti mo semua na kadang ihong na pasar.
0: Mm-hmm.
1: Jadi mo kurang nya puru lada pak masih de.
0: Yeah.
1: Selain mo susien biru mo ami memang ngana biru mo. Pasal biru mo daya memang boleh dikatakan mo pandai cara biru mo. Berumah daya.
0: Yeah.
1: Walaupun negenana daya, cara ngancit udu, nyak sani ne bisa bu, tiba ngancit udu, cara nginang, cara ngabok, cara mengeni, selagi ne pasal apa nanti ne mode, inya masuk mardi, guna sharing, ngancak mi share pemandai ataupun cara ngkudip padi.
0: Mm-hmm.
1: Dengan bala pihak mardi.
0: Mm-hmm.
1: Ya. Jadi selain masuk sien, inya itu pun de memperu lada.
0: Yeah.
1: Ya, puru lada, puru sawit, ya sorry, puru sawit.
0: Mm-hmm.
1: Dengan puru petek, ya puru petek, pun kenekal, pemina neraga itu, neraga petek, terlalu muhun, jadi kurangnya mutong.
0: Mm-hmm.
1: Koko pun ada lagi bala nempuru koko. Memang ti adalah sumber ekonomi nya kampung lah.
0: Yeah.
1: Berumah, puru lada, puru sawit, puru koko dengan puru petem.
0: Ini kan deh lagi ya.
1: Ada lagi enam puru kan.
0: Jadi ya semua ti tunas secara individu ya.
1: Ayo semua secara individu. Enyap lagi na lagi dalam ane bo skim berkelompok lagi nyap.
0: Ya. Mm-hmm. Okay, ada kade kampung ti ngundah kerja nyukat tanah de masa kena.
1: Okay, jadi pasal nyukat tanah.
0: Ya.
1: Jadi aku ti pun da iti ina suwe da AJK di BNA cawangan tepade.
0: Mm-hmm.
1: Jadi yukonku terima kasih na Tuhan. Jadi da bau ti di BNA cawangan tepade mo ada meregister dengan ROS mesah cawangan. Ngamin adalah cawangan darungan cawangan serian. Jadi masuk unit mendapat jadi cawangan.
0: Yeah.
1: Jadi pasal nyuka tanah, memang karena ngajah nade kampung ngajah nade kampung Gahati mi lagi bayu lah, tapi plan mi memang ada. Sebab penyuka tanah mesti nah melalui DBNA.
0: Mm-hmm.
1: Mesti melalui DBNA. Jadi mi memang de merancang ira ngunah alih jawatan kuasa si bayu ngunah dokumentasi. Si bayu ngunah dokumentasi. Jadi cadangan aku memang rang abak pihak ataupun DBNE tibade supaya namugan ceramah pasal dokumentasi tanah adat.
0: Okey, de kampung ti tentu ada tempat-tempat de timengen, tempat-tempat de temarik yang kat nah de kampung Gahat Mawang. De boleh nujung bedaknya ratus.
1: Ya, kampung ya. Antara memang ihong tempat de menarik. Pak Mina sayang ku yu konjeun. Memang tempat Semabang ti adalah ada tuan iti ini Semabang. Pak memang kita susah ragain ku kadang-kadang kita ti meureteun. Kita era dog sungo. Kaya dapat berat terun sen. Sen mah karena dia pandai nyana dengan muat ti pandai dia develop terun sen mungkin guna jungle track ke de tempat sen kaya juga mesu binua. Tapi
0: kudu pinyoho na wana dia gain mesu binua tok jenis
1: mesu kenang jematan Sungai Gahat dejak sekolah kaya juga memang ratus meter najak mesu tempat sen mesu tanahnya tempat Semabang ti sani. Jadi aku pun berpikir karena Semabang ti memang ira gazetted supaya ini pun jadi nan sejarah kai boleh dokinaco ataupun kai nya nuntut minani urang memang ti memang doa sejarah sejarah Semabang. Selain tempat de kuat namu ati ini penarik.
0: Iya.
1: Ihong sebab kampung miti pasal batan asal belangi memang masih do kekal masih kekal karena inya ragati rantu bekso memang batan asal de Gahat antara de kukula de serian kami de dua tangan jadi de tangan ti mati ini walaupun de tangan modern tapi mi begawai memang de tangan kai miminan balaraya sebab pain mengekalkan tradisi kita. Selain musu tangan ti dega hati memang ihong bari tina nyimpan padi. Jarang kampung de bari. De bari ti kita antubek risong. Aru. Umpuk de tunah minan kebang kayu pelit kayu sen umpuk. Rati adalah macam kayu de tubek ku memang kayu de dama tapi masih ada kinakal. Selain musuh sien, kami pun de baran. Jarang kampung de baran. Baran dan ngeba. Jadi rinasan na sien, kun sena tuan, envil na sien, kun ngana kekal ada envil dengan original. Masih tak anuti. Kami de baran. Jadi, selain musuh sien, kami pun de rimuan. Waterfall, kun orang kata. Jadi, de sinek, kai juga masuk kampung, ada 200 meter aja. Jadi, tempat nak kenyangan mamu, jadinya siapa pun boleh mamu asal nebak nakes turun si En lah. Kami kai setakat titik, kami bayu ngicas tempat si En. Jadi jaran dekon kuja nah, footpath betuna kami gain sama bantuan masuk majlis daerah Serian. Jadi de semua ih nah, de semua sungai si En ada 4 rimah lagi. Rimuan. Tapi tapi gi balu bayu di Torkai. Mungkin di anu mati mi cadang tempat si En mi boleh guna tempat jungle trekking ni tempat CN supaya kita dapat promote no, melalui ini dah madinuiti lah.
0: Ya, lama-lama sosial ya. Dari mangan lah kita rambuan lagi ini pengarap ketua kampung dedek timacang de kampung Gahat Mawang di de masa dera mendek.
1: Okay, jadi memang setiap inya jadi pinuuh baik na pinuuh de peringkat sage atau peringkat samu memang the vision. De kugepi arah tuju kampung masing-masing mung ketua kampung de beken. Jadi namun ni de target kami sian mah tanangnya jaran kenyang. Jadi kami mengudung dengan wakil rakyat de en tebede ti Dr. Simon Sinang sama dengan DID kami ada target guna jaran kenyang. Pak jaran ti adalah di bawah Project Greater Kuching Coordinated Agency ataupun GKCDA. Jadi kami memenyukat tempat ti memang 6 tempat. 6 tempat adalah tempat de naik taraf. Maksudnya jaran ti mede tapi era upgrade jaran sien saja dengan ngunah jematan ataupun kelebat. Mina ni tempat de mutun atau mungkan pun raku beret doa abih project ti supaya ratus namati senang berumah. Senang berkebun, senang guna ini kerja minang guna minang tanah. Jadi selain Musi Sien, Mi masih ada lagi lorong-lorong da bayu dokar, ada ni ni ribu ni ratus 25 meter, lebih ni kilo lorong-lorong da bayu dokar. Mi pun yukun puja na balai raya ataupun dewan mi lagi nyap pentas. Yeah. Mi pun target ngecap YB MP dapat ngatur kayuti da mati pagi na. Selain musuh CN, mi da jematan modema da bibinua CN pun ra perlu ira kia. Jadi antara ti lah kuida bahas da patut ira ra kia ataupun ira tunah da masa-masa da jauh.
0: Okay, terima kasih neka Ketua Kampung Gahat Mawang, Johannes Analalong, de sama-sama sekunci dengan bila kita de anuti dabi program jap penuh-penuh kita mekeping senja pemancang-pemancang kampung ti, mesin lagi kita mekeping sejarah dengan pemakat asal kampung ti de sani ngemina. Menipun terima kasih ayahi kita ingin dapat kita ngejung Kampung Gahat Mawang dabi pengisi program kita de minggu ti dengan SN. Salam Malaysia Madani.
2: Mari kerja,
3: nyerayah pikir,
2: samah dengan Abi.
3: The segment ngancang putih,
2: YFM Bidaya,
3: gerak bisa.

Edwardi Rito sarangan Mildred Anin Dabi dengan program Jak Penuh-Penuh. Program The Mati Dah Penuh-Penuh lagi dengan Nenu dengan jam tersama Wang Minggu. Ada setengah jam lagi dah pukul Pri'i Bingari. Lagi si setengah jam ti dengan lagu-lagu Pibur. Soalnya kira-kira agak Wang pukul Pri'i Bingari teman-teman.

Okay, lagu masuk Christopher Muni, lagu Nana Cinta 100%. Lebih kurang tu semua ngerima minta lagi nak pukul perigi pengaruh. Okay, terima kasih kerana ada bersama aku masa pukul 6 ke menunjukkan sampai anda ke masa Edina. Harapkan lagu-lagu dan sama kita milih dengan community. Apa kibur malam kita ada sentiasa bersama dengan Amit Bang Radio. Harap kita ngarap anuti dengan anu deja dan kemudian penguntung bahas lagi mula dengan kita ada berdagang, berjual ataupun mula dengan kita ada mungkin nak kabikuli dan anu deja. Harap kita anu pagi makin bertambah lagi masuk dan anu deja.

Ini lagu masu Malif Tarang, lagu Kenana Cinta Tetap Nek Nyama. Okey, ini lagi ya. Selamat bingara dengan terima kasih lagi ini ada bersama anak-anakku masa pukul dengan pengajian dan sepenuhnya kemasan dalam segmen mengancang betul kita. Selamat lagi dengan aku Danu Berbeken dengan menguasakan pukul dan peri ke dalam kepalan berita Radio Kuala Lumpur Mesin bersama dengan Juri Berbeken Dabi segmen Ngarum Pawan dari pukul 9.2 terungara ya. Dengan kamu dari pukul 9.2 dan pukul 6 berpagi kita bersama dengan segmen otomasi kita. Tuhai 6 jam. Ada segmen Thomas City ya, Miss Dea lagu-lagu hibur dengan menghibur. Mereka kita ada tetap setia bersama dengan WFM Bidaya Bahaya 24 jam. Jadi dengan saya nak ketik saja dapat bersama dengan balik ini. Terima kasih dengan nyukur ampun, nyukur maaf sekarang ada silap salah sana dengan ada lagu-lagu dah pinta balik kita akan dapat dogat peluang aku dengar itu. Jadi yang dibuken, masa bertugas dibuken, orang saya dikurang nyusun lagu sen, nyidik lagu sen, peluang dengan menghibur bala hidup kita. Kain laju-laju bersama dengan kami dengan radio tiap kali siaran kita.

0: Berita seterusnya. Luar negara, sekurang-kurangnya 8 orang maut manakala 26 anggota polis dilaporkan hilang selepas banjir kilat melanda kawasan tengah Nepal hari ini. Bencana yang melanda sepanjang sungai Botekoshi di Banjaran Himalaya itu dipercayai berpunca daripada limpahan tasik glasier di hulu wilayah Tibet. Pihak polis mengesyaki jumlah sebenar mangsa hilang mungkin lebih tinggi melibatkan pekerja projek hidro dan pegawai kerajaan. Perdana Menteri Balendra Shah mengumumkan pengerahan tentera dan agensi kelas selamatan bagi menjalankan operasi menyelamat di kawasan tercecas. Seramai 22 anak kapal masih hilang selepas sebuah kapal kargo berbendera Panama karam di Teluk Bengal ketika dalam perjalanan dari India ke Singapura. Pengawal pantai India memaklumkan dua daripada 24 kru berjaya diselamatkan manakala operasi mencari dan menyelamat kini turut dibantu pihak berkuasa China. Kapal MV Ocean Winner itu membawa 20 warga China, 3 warga Myanmar dan seorang Bangladesh. Punca kapal berkenaan karam masih belum diketahui. Pasukan wartawan agensi berita AFP berdepan detik cemas selepas diserang kumpulan peneroka haram Israel di Tebing Barat. Serangan di kampung Jannatah itu berlaku ketika liputan mengenai aktivis Israel yang mengadakan lawatan solidariti bersama penduduk Palestin. Peneroka haram itu bertindak membaling batu, merampas peralatan kamera serta memecahkan cermin dan merosakkan tayar kenderaan media. Sekurang-kurangnya 5 individu dilaporkan tercedera dan menerima rawatan daripada petugas Persatuan Bulan Sabit Merah Palestin. Menjelang Sukan Asia Aichi Nagoya 2026, atlet bertanding bakal menikmati kemudahan penginapan berkonsepkan kontena dan kapal persiaran sempena temasya berkenaan. Kawasan penginapan Atlet Plaza di Pelabuhan Nagoya dijangka menempatkan 2,000 atlet bakal dibuka secara rasmi pada 6 September ini. Penginapan itu turut dilengkapi ruang interaksi sosial, pusat kecergasan 24 jam serta kemudahan perubatan moden. Jepun memilih untuk tidak membina perkampungan dengan atlet berskala besar bagi penganjuran kali ini. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. RCITH, bekas pengerusi, bekas ketua setiausaha perbendaharaan ditahan. Fenomena jerebu, aktiviti luar bilik darjah dihentikan serta-merta. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Ma'aruf dari Pusat Berita RTM, kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.
1: Noting as was mengperi peri pro peri Institut Teknologi Mara ITM doka gah jadi universiti ka dokaden jadi Universiti Teknologi Mara drobni udung basis wazah ITM bersama yang amat berhormat Datuk Seri Dr. Mahathir bin Mohamad Perdana Menteri di Stadium Malawati Shah Alam. So penyekagah hati Universiti Teknologi Mara memujur jadi ni buah universiti adi temegah di Malaysia. Universiti Teknologi Mara piguru ngal penubuk Dewan Latihan Perbadanan Penyekembang Industri Sepak Pasar RIDA dengan suat semang peri rima pronam dengan awar penubui KS 2 perimanaan anak sekolah ada adi Dr. Mit Ian Sesi Berajar dan ik ripas anak Dr. Nukar ke Maktab Mara dengan suat semang peri 6 perima supaya dokatu takah ke di buah institut adi dokat dan ITM dengan suat semang peri 6 perju dengan suat semang peri ju pro ITM seen kuasa autonomi adi dokna teribu opis menteri penyembang sepak pasar. So penyebenar akta ITM di Parlimen dengan suat semperi 26 ati dokna teribu penyurah opis menteri pendidikan. Akta ITM ati demdi stadinge dok ngubah dengan suat semperi 26 ingin status universiti. Nga 26 anubaran Ogos suat semperi peripropri ITM piguru dok ngatun jadi Universiti Teknologi Mara UITM kak madit universiti ati ina Universiti Komprehensi Sekesun Baga di Malaysia adanya dia pendidikan inovatif dengan infrastruktur dengan teknologi sekesun bauh. Anu tidak secara Reksun Seksyen Dokumentasi ngah Penerbitan Arkib Malaysia.

0: Dengan Adib bersama Dokoi dan segmen
1: Ngarantauan. Segmen saningan ngerami pikir, ngojit info, ngojit abar, baik salam, dua bihibur, ngojit lagu-lagu dia bukili hanatai.
2: Sopukur peringatom, next men dua turut ngarom. Ingat apakah ngojit koi dan RTM Klik, dan live FB, YFM, B.

Anak muda itu tiada mati kerana tergelincir kakinya. Tetapi matinya anak muda itu kerana tergelincir lidahnya.

Ya, Raku Pramana di Dr. Mahmudah Fabian M. Semangga Bibi Ngaragung Radi dan Joget Nanju Ikan 22 menit lepas Ngapuk Perih Ngarem Seramang Ngarep Kasu Pergan Diki atau berapa bau drum segmen Ngarem Pun Kak Menik Meni Agah Bara di Ngarem Mati ya. Saya so pergan drum buat ngesenangan di berangkir dengan lagi Madin Kak. Terima kasih ke Amai Tunggang Pramun bersama KD YFM dia di Ngarem Mati bersama dengan aku Marcel dekat pekors mengdua seterap ngarup mati tek anak ina dok nga anu taruh 26 anu beran Ogos suat 2026 jadi menaik mai kompetik saya ngadap peraman dengan aku dekat penepen segmen namai bergerak aku peraman di mah kunyidia lebih si yang dengan adi setia ngake di YFM beria ok macam mai tak peraman dengan ngadap aku peraman so diwaras ati lah Joget Tasik Biru.

Microsleep. Ina minyap kada reda talun adi sekejap yang tipu ni neg taruh perusahaan setegar lalu nundu an beus. Microsleep raru bahaya ama is raru jadi tipu atak teban moto adi bisa dah har betumong moto jadi kad dapat teban pinyi kebus. Microsleep jadi setegar pah kewek ankah kurang beus. Microsleep dapat doktak sok gaya bien rehat adi sukup sebayun naik tedek pemenu. Manyah teban moto kemui nunu. Temit rehat nitro ankah power nap arong semerimah neg 20 minit. Ninyuk rakar nga penumpang ankah nuka driver. Kemui nunu rea dawa kak manyah paksa adepta teban moto. Di saat Microsleep dapat teban pini Arab. Pesanan mesra ati so RTM.

Tuan Badak Binyong Ragu I Editor Cinta Ke Bosku. Jadi mana email siaran tadi ngarap mati dengan apa dengan pakai FM di 06.9 MHz Suku Cing Puan Kan di 02.2 MHz. So serian bikin suara dapat ke kedengar pakai gaya online anak ina so RTM klik. Okey, jadi kemana ke ia dengan adik kedek imuran ke bersama siaran mi dengan mati sama ngarap ke so peringan RBCI yang berandingan tak adik kada alat nyerjaga di tika ati rebis I bara adi shifts ngarum selamat kenu kerja punera ngan adi ngarum mati. Okey, jadi ngata pejuu dengan ragu peraman ta ati na ragu adi Dr. Mambada Kenny Rogers sama ngan Dolly Parton Islands Industry.

Jerebu dapat teban enam kapurung ta, rebis i bepaut nga saluran ngaseng ta. Daya ratus, rebis i anak-anak baranyamba, samun ngera adibin anak bepaut nga ngaseng, dok betayan, medang ngurang aktiviti sepa, rebis i kemai indeks penyikai sebak IPU begatuhi. Bekan soana, bege nop in kosong nga datu perengta bian sukup in. Seraru mitpuan IPU so aplikasi My IPU puankah laman web Opis Abang Terut. Denyah geh tungan terut puankah badan sepok di bedag arut tipuh jerebu. Ka begau temit rawatan kemai atam beket betuh pide puankah susah ngaseng. Pesanan mesra ati so KA di RTM.

mitbat ka tuna pergerakah berjaga-jaga. Denyah mamu, misis ka nyejala arong sumiandu. Tak adep tak sodong nyerak buai ka tuna peraturan adidogna di papan tanda amaran. Manyah metak misis sadi, pakai adut adi beke, grindung adep tak. Muat turun aplikasi Sarawak Croc Watch, so aplikasi ati atau dapat terima penyebakan pasar kawasan adiagi buai. Puan pasar akses tips atau seramat taru M, kak dapat terus telefon SFC yang naib ngadu pon kah mitik turung. Jaga adepta, kami bat di atur seramata. Penyitayan ati, so Sarawak Forestry Corporation.

Ya, aku perempuan tadi Dr. Mahmuda Dino ragu adida denda yang sekolah ke menemeh ngapa kau risma sengarap titik atau agi agak sengarap madi redau pasal terum peminyo bau cekoi repasana ngapa kau semang sku sengarap ni atau agi ke program rentak bau bisa mangga penerbiti Lina Jagem.

Bisama do Kujesh Malti dan Abar Ngarum di YFM Bidoyo. Tuan Yang Terutama Yang di-Pertua Negeri Sarawak, Tun Pehin Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar, Dua Sawona, Toh Puan Dato' Petinggi Fauziah Muhammad Sanusi, Anu Iti Hodi Mawah ke Pusat Sains Sarawak di Petrajaya Kuching. Dan merawatino Tun Pehin Sri Dr. Wan Junaidi Dua Toh Puan Dato' Petinggi Fauziah, support ninggak pingokas pemuda da ogi da Pusat Sains Interaktif ino. Ia tong obongin ga bitorang pasal Bogo Masam Gallery pitangga baya pemuda belajar da toban aspek sains, teknologi, kejuruteraan dua matematik, STEM. Pusat Sains Sarawak kebemasang jadi platform pi belajar interaktif saat nambah minat ratus amoteh anak muda da bidang STEM pakai gaya ponuningga nai eksperimen dua pengalaman secara langsung. Pusat Sains Sarawak mau bertajuh da Premier Sarawak Dato' Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg dan 20 anu bulan Ju sewa iti da tajuh berbuka nu 200 dan anu denikan. Kes jenayah cyber di Sarawak mau makin bertambah. Siri sewa 2024 nog bulan 4 sewa 2026 5,175 kes membawa rekod ngelibat rugi kira 233.4 moi juta ringgit. Gapit Menteri Pemasang Dayung Dua Onokopot Sarawak Dato' Rosi Yunus na iti pikirian pihak berkuasa mesti ia mitrakah ngin penyodar dua pengipuan pasal pengelamat digital nuduk ratus. Dan sewa 2025 yang kes bertambah 36.5% jadi 2,692 kes berbanding 1,157 kes dan sawa dio ino. Yonang ratus patut ketubuh mengajar pengipuan digital saat ngelindung adapa dua rawang so jadi mangsa jenayah cyber. Ia sebut teriti takar tajuh program wacana bestari klik bijak waspada jenayah cyber di Kuching. Pemasang Sarawak ngurusu strategi pemasang pasca COVID-19 PCDS 2030 mesti ia benar-benar ingin utung nuduk rakyat amote di kawasan luar pasar. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Kalaka Muhammad Duri nan pemasang mesti obah naik desuk topat dua idah joka di kodak-kodak kawasan CJ. Yenang rakyat di kawasan di kodak seratok doras berguna dan pemudah orang raya piin karan dua internet lebih paguh peluang kerja bayar pendidikan de berkualiti. Dan masa disama, sektor kerja pemuluh tong patut gah obongin penumpu saat nama hadok penyidah pod rakyat. Ia sobat diritih takal tajuh pengrami Maulidur Rasul 2026 takah watas seratok dan pengusapa yang ngejak ratus dan ketubuk jaga pibakuang dua idip harmoni. Pendidikan kelas Al-Quran dua fardu ain kafa patut ketubuk obob komang saat jadi gaya kakat generasi muda de ogi pengipuan disayak dan agama ulah de paguh dua jati diri de togap. Gapin Menteri Pemasang Dayung ana kopot de penyenang komuniti Dato' Muhammad Razi Sitam dan pendidikan de berkualiti patut ngin penumpu dan pikakat ulah de paguh. Sebab ino kafa idoh joka bitumpu dan pibrajal Al-Quran akidah dua pengipuan agama de bokon pak jadiga platform saat ngajar ulah de paguh nuduk bara onakopot. Ia sebuah teritih dan teks pengusapa basa da gapit Residen Betong Muhammad Nizam Wang dan Majlis Apresiasi Kecemerlangan Kafa takah bahagian Betong di debak. Diniti sija in Abar Ngarom dia bersusun da Monica Gary so Section Berita World Semasa RTM Kuching Malaysia Madani Kesejahteraan Dinikmati.

0: Ngalanin bersama Dokoi dan segmen
1: Ngayong Pawon. Segmen saningan ngerami pikir, ngojit info, ngojit abar, pait salam, duo bihibur, ngojit lagu-lagu dia bukilih anak kai.
2: Sabukur peringarom, next mendua turut ngarom. Ingat dapatkan ngojit koi dan RTM Klik, Duan Live, FB, YFM, B.

Selamat bergara semua. Semua di kita berehat dan ngerti. Semua di kita berhibur dengan Ami. Dari program Rentak Bauh dengan bermacam-macam lagu ya. Duduk sedia kita, duduk semua bala pikir-pikir kita dan mengerti. Dan masih lagi setia bersama dengan Ami dari program Rentak Bauh kita. Jom, kita nak ke segmen kita ngerti dengan taruh dengan lagu masa negara Indonesia. Lagu sebengas ngerti taban bala artis sabikanan mahal ini dengan lagu 17 Najah dengan artis Tiara Andini dengan lagu Bukan Untukku dengan artis berkumpulan Masa Yofi dengan Nuno dengan lagu Tanpa Cinta.

Kali je nak kita mengkaping lagu masuk Indonesia, kali ci kita kaping lagu masuk negara barat ataupun dah tanang kita sebagai lagu Inggeris. Dengar ci, aku sedia dua dengan lagu bahasa Inggeris. Lagu sebunga Straight You Better masuk Shawn Mendes dengan Die With a Smile masuk Lady Gaga dengan Bruno Mars.

Masa lagi kita bersama dalam program Rentak Bau. Kali ini kita berhibur dengan dua dengan lagu kireng The Taban Bada Daniel Mansour dengan lagu Aku Salah dengan penyanyi Bella Astila feat. Nabila Razali dengan lagu Cha Cha Cha.

jangan kita berhibur dengan lagu Kireng. Kali ini kita keping lagu Iban. Ah, dengar reti aku sedia dua dengan lagu Senca Pengrindu Simpul Mati The Taban Bada Lady J dengan lagu seterusnya Badu Ngenang Ati Maso Band Peter.

Senda Martina 2 dengan lagu Iban dan menghibur kita dengar si Tapi program Rentak Bau. Kali ti bagi lagu Bau Bidaya taruh dengan lagu Bidaya Umah Udah Sediaku. Lagu dah semengas. Selaku Camelia Masa Freddie Thompson. Najah dengan lagu Tirawa Masa Evita Vanessa. Dengan lagu dan mutaruh Senche Karik Pinyonang Masa Steve Cross.

Lagu Iban, lagu Kireng, aku pun sedia lagi dengar reti. Ini dengan lagu Bisaya, Selalu Rindu, Maso Diputra, dengan Oi Mawa Nemo, Maso Spini Lazim, senca lagu Maso Kumpulan, ataupun penyanyi Len Bawang.

0: semempat buah dengan lagu dengar ci. Jadi kita tayo rentak bau kita berkemat. Dapat lagi kita minggu bau dengan jam tersama dengan Sen. Aku ucap selamat bingara dengan harap semua kita tersibur dengan terus setia bersama dengan Amir Bay Program rentak bau minggu bau dengan Sen. Selamat bingara dengan bye bye.
1: Jadi ini dia program rentak bau bersama dengan penerbit I Linda Jagem.
2: Dengan Nadim bersama Dokoi dan segmen ngan kawan. Segmen saningan ngerami pikir, ngojit info, ngojit abar, baik salam, dua bihibur, ngojit lagu-lagu dia bukili hendak I.
3: Sabukur peringaron, next mendua terus ngarom. Ingat dapatkan ngojit koi dan RTM Klik, dua live FB, YFM, B.

0: dibaca lo gemilang di Borike.
1: Aduh, aku tengah pikir di daki kuih gatong.
0: Sinok Borile bukan kuih yang ngibar sinok tongon borak.
1: Bukan Doni. Palik loja pirai, nok boli rasu pikir man bih.
0: Patutlah, ni ngak muadin pun seraru man dua pinggir.
1: Mutih, man bogor lepak aku. Saat tenaga cukup, yang ngibar jalo gemilang, tak perlu ke tenaga apa?
0: Alasan si Jainon nak kesusah ngibar jalo gemilang. Atau ngibar jalo gemilang jadi tanda bangga dua cinta nudu negara.
1: Betul ke doh? Okey lah, tunggu mih nak boli ku pasang lah.
0: Magi komut ngejak rawang dua jiranmu.
1: So on, tak masalah. Tiap balik kerja, kuonosa mini pogo jalo gemilang. Ngin untuk pada di menoh tak sama-sama ngibar
0: leh. Wat inoh leh baru berjiwa patriotik.
2: Ja sama-sama, oto ngibar jalo gemilang. Muas semangat patriotik.

Ia ke pramana di Dr. Mamada Rosmila ngaraku ia di den cinta asengku. Kami nak terima kasih dengan Adi kebubu dengan setia pramu bersama ke dengan ramati dalam segmen ngaruh pun ke degi ke dapur dengan ta Adi kebayu dengan raan bus. Jadi terima kasih amai tunggang setia bersama ke di YFM beria. Kamu ni meh aku gebe pergi dem kudu-kudu dengan ragu dingi adi mahku nyedia yetngan adi ki pramen aku di ngaruh mati. Nimun ragu so Johnny Tillotson atina A Rhythm of the Rain.

Hish, nasib sepet break. Kemaya tak teman moto, menyapau sinek moto di juwinta. Beda asah moto tak ditakas ramat sok moto di juwit, yang ngurang risiko atau meranggar kemaya moto di juwit re'e nyirke. Adu-adu beda asah moto tak 2-4 saat jok sok moto di juwit. Manyah pal sindek moto baga nimun bas pan kalori amai gi parat eran adi drebai dan dapat gris. Manyah ge teban moto pal setengah di lorong turak kata u puankah led hogging. Ka manyah ge teban moto lebih sohat laju adi dong netap. Adu-adu bin urah adi kena tipu teban moto. Din jaga atau seramat adepta saman gerak adi beken. Pesanan mesra ati so RTM.

Ya, ragu permana di Dr. Pemada Emil Hamlin nga ragu ia di dengku babo nyayang. Jadi oleh mereka betul nak ngah dikingas kami anu tijah agi wujud rebu ya ka bisa kata sama tapi paut tapi paut ngah El Nino fenomena El Nino diki kami tinggal ke so agah adi agi dok peruahan di nyebut pasar El Nino adi kede jadi neka bulan April sua 2020 diki penerang hati dok peruah ke beda pengerusi jawatan kuasa Nura Saho ngah Sarawak ya ni na Tato Amar Douglas ugah emas adi ki nyebut nang pemerhati sekasan bau baut ngah fenomena fenomena El Nino adi kiret nang El Nino madina ti ditakah adi sedang-sedang pa adi gede i re bertambah dingi nega burat Januari sua 2020. Jadi mana ini memang dinanti atak gimana pun dia di ini nang nyamah ditipu harga ya. Jadi mana ini tan sama-sama tembit puat ke pasar gaya andu di Madinati diki ata aut na derem monsun barat daya puan ka tipu harga. Pak sungguh benar mitik sok pergi isai ata tembit terakah berjaga-jaga ngata nakit jaga atau seramat tagar bisi yenta adi kede kena aktiviti di sepa bangunan puan ka di sepa tarut ni ya. Umai hati ini lagi data adi kiret nabi paut El Nino Super adi kede cakap jadi so bulan September 2026 neg Januari 2027 kak kede i cakap jadi neg bulan April 2027. Kejap meta pejuh dengan dengan ragu Prama nanti ina ragu so Moni J aku milih amu.

Ya, jadi menemeh tak menegak penerbit na segmen yang berbunta di ngarap mati dikir pasal titik yang anda dapat juga pernah mendengar bersama dengan di YFM di negap kor 6 Isan Isanka bersama dengan pengaruh nami di beken dalam segmen mekat kerima asok ke pokor 6 Isan Isan. Jadi terima kasih ke sok perengan di ikut pernah mengaku sok ke pokor peringat tejah neka madinati isai atau dapat dingin. Diana Bukun, selamat nyarup. Bye-bye.

0: Salim bersama Dokoi dan segmen
1: Ngayon Tawon. Segmen saningan ngerami pikir, ngojit info, ngojit abar, baik salam, dua bihibur, ngojit lagu-lagu dia bukili hanakai.
2: Sabukur peringatom, next mendua turun ngarom. Ingat dapatkan ngojit koi dan RTM Klik, Duan Live, FB, YFM, B

0: nyanyi bajalo gemilang di borik eh?
1: Aduh, aku tengah pikir di daki kuih gatong.
0: Sinok bori le, bukan kuih yang ngibar sinok tongon borak.
1: Bukan Doni, pari kloja pirai, nok bori rasu pikir man bih.
0: Patutlah, ningak muadin pun seraru man dua pinggir.
1: Eh, mutih, man bogor pagu, saat tenaga cukup. Yang ngibar jalo gemilang, tak perlu ke tenaga apa?
0: Alasan si Jainon eh, nak kesusah ngibar jalo gemilang. Atau ngibar jalo gemilang jadi tanda bangga do cinta nudu negara.
1: Betul ke do? Okey dah, tunggu mi nak boleh ku pasang lah.
0: Magi komod ngejak rawang dua jiranmu.
1: So on, tak masalah. Tiap balik keluarga, kuonosa mini bogo jalo gemilang. Nginudu beladi meno, tak sama-sama ngibar
0: leh. Wat ino leh, baru berjiwa patriotik.
2: Ja sama-sama, otong ngibar jalo gemilang. Nguas semangat patriotik.

0: 1.7 MHz di Suriah.
1: Jerebu dapat teban 6 kapurengta, rebis i bepaut nga saluran nga senta. Daya ratus, rebis i anak-anak maranyamba. Samun ngera di bian ada bepaut nga ngaseng, do betayan, medang ngurang aktiviti sepa. Rebis i kemai indeks penyikai sebak IPU begatuhi. Bekan soana, bege nop in kosong nga datu perengta bian sukup in. Seraru mitpuan IPU so aplikasi My IPU, puankah laman web opis abang terun. Denyah geh tungan terut, puankah badan sepok di bedang ara tipuh jerebu. Ka begau temit rawatan, kemai atam beken, betuh pide, puankah susah ngaseng. Pesanan mesra ati, so KA di RTM.

0: YFM.
1: YFM.
0: YFM.
1: Gerak bersama. Segmen Makatri Muhas.
0: Pukul 6 tok pukul 6 berpagi.
1: YFM Bidaya. Gerak bersama.

doakan dan tanpa amang, tanpa anak, dan tanpa Roh Kudus. Amin. Tasmayang, Tuhan masih in kami, Kristus masih in kami, Tuhan masih in kami. Amang mi di sorga, kudus kena nakam, meneg perintah kam, jaji kerana kam di dunia mula sorga, juga di kami tiap penuh mana mi, nampun penyalami, mengemi ngampun nyarap salang kami. Abang abang kami nak pincuba, tak perlu kami sok kami ek, sebab kam dengan buk perintah, dengan kuasa, dengan mulia, mendek setuhai tuhai. Amin. Kita sembahyang. O Tuhan tanpa berkuasa, akam dengan kuasa api mudip pemi dan dunia siti. Berbit macam pinurak datu nahmi, nak kerja, bikabon, birumah, dengan bi macam-macam kerja dan bukan-bukan. Jinayung jinagami dan kuasa Roh Kudus sekam. Sedemi adu-adu, dok nuan, dok jinaga, dok sinayung, masa segala ridap sama, dicoba tipu muat setan. Bedapi-dapi hemi kerja, bedapi-dapi hemi menda. Tanpa akam dempuan si bayu minyungka. Bakal minyungka akam Tuhan, aladu nuan hemi, jinaga hemi, senemi kaido pencoba, dan baik dalam kerja, baik dalam pemudip. Pada Yesus Kristus Tuhan kami, dan mudip dengan mengikut perintah, sama dengan rekam dan emang Roh Kudus, adu-adu ini tanpa mendek setuai Tuhai. Amin. O Tuhan tanpa ada kuasa, terima kasih dengan semua kuasa Roh Kudus kami, dan mengintunya kami, dan bingar. Dalam bakat beus, berarti guru guna kerja kami. Pituun Roh Kudus sekam Tuhan. Cina ada dukungan kami. Ngajar kami. Nyaga kami. Masa semua ridap sama. Pengaco, pencuba. Kuasa lebih ek. Cina mancang maju. Dalam pengguna. Dalam kerja. Pituun Roh Kudus sekam Tuhan. Cina ada aduh dengan kami. Jaji pinagap. Jaji penyaga. Baik dan ini tunah kami. Dan kami teguru. Guna kerja kami. Dan anuti pada Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tanpa akam dan tanpa dan itu dan jaga dan nampak semua pengguna di dunia siti Yesus Kristus dan jadi penubuh kami dan nyelamat dan dibawa kami segala pencuba nintu jenaga kami sepuluh dan uti sampai untuk kami anu dan dalam pemudik dan kuasa Roh Kudus akam adu-adu misik ngresi kami pada Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan dalam pimasi akam kaping semaya kami berkat Yesus Kristus Tuhan kita pengrindu tanpa penolong Roh Kudus adu-adu menjaga kita setiap mendek setuhai Tuhai. Amin.

Jom tadi setiap malam pukul 6.30 Isan. Projek Nyikan Karbon Medan Kasawari Don Jaka Redo Gapuguru Nga Sawa 2020 Mai. KKM Katu Dingit Takah Penyediai Yenura Penamah Kes Adibi Pawet Nga Jerebu. Penerung Beranya Adidong Yen Ka Skura Bisina Inah Yen Perwah Bakat Adire Turung Darim Penyikamang Reis. Selamat Isan-Isan, sama ngaku Francis Farrell Chu di dalam agah Isan-Isan Sokwai FM Bidaya. Sarawak Don Jaka re netap projek nyikan karbon adi sebungasi inga sawa 2020 Mei so industri pemerangkapan penggunaan dan penyimpanan karbon CCUS di Medan Kasawari. Kapit Menteri Tenaga Nga Kelestarian Abang Terun, Dato' Dr. Hazlan Abang Hipni kidatnang, projek ana re jadi pemenes yen penyekembang projek beken adibi pawet nga karbon di Tipoce. Madin nanti, Sarawak ana ngemas kerangka perundangan sien industri CCUS ana adi saman aktiviti nyikan karbon di kawasan rawat Sarawak dapat dog PCO. Ayanang Sarawak bina potensi jadi tarun yen nyikan karbon sore is nimun Jepun, Korea Selatan nga Singapura pakai teraga inyo nga gas adi maksima. Industri ana DKS nyokong pingubah tenaga nga kelestarian pait dapat geh teman utung ka Sarawak so penyebayar adi dognai yen nyikan karbon ana. Dato' Dr. Hazlan kita nanti tipuh kuka sidang antarabangsa kelestarian global nga kejuruteraan kimia 2026 sebab adiju saman sidang kemuncak petroleum nga tenaga antarabangsa adis bungasi di Kuching. Opis Menteri Penyihat KKM Katu Dingit takah penyediai yernura penamah kes adibi pawut nga jerebu nimun nyingo nga jangkitan di saluran ngaseng. Menteri I, Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad kinatnang arong tarpruk kawasan di Malaysia rekod indeks penyekai sebab IPU di takah desehat ka ayam bitayan bara anak-anak dayung bitik barang nyama samun ngara adibin risiko bedak pakai tutu undung nga babak. Menyo tipuh kuka penyikirin nga sidang peranti perubatan antarabangsa 2026 ayah menegah bitayan daratus bedak ngurang aktiviti sepak kabaga no pin. Penyertaian adidok peruah bedak jawatan kuasa ngurus susah ong JPBN Sarawak pipawet nga gaya anu peras saman jerebu inah nanyam data adegi adi saman asir so pemerhati teknikal nga jure so pakar saman agensi adi pipawet. Nga ana pengerusi JPBN Sarawak Dato' Amar Douglas Ugah Ambas Bitayan Daratus bedak nakit tunak aturan adidok peruah bedak pihak bikuasa adi pipawet. Minyo lepas ngobak udung penyelarasan khas JPBN di Kuching, ayah damah nang JPBN menegah rek pejuu naik pemerhati, tunduh gaya anu, tarun sa'u, jarabu, takap in di dam, saman fenomena El Nino, kena tap geh rakah betuku samah nga agensi adibi pawet, nga agensi nga opis residen. Sederhana Dato' Amar Douglas kin atnang, penyerta Maulidur Rasul deh redak batal ka penerang saman aturan pasar aktiviti Maulidur Rasul mehdok peruah bedak Majlis Islam Sarawak nga 26 Ogos adi lepas. Betuna nga susah jerebu adi jadi marinati aturan ana meretak perik aktiviti sapa Maulidur Rasul deh donya benar lepas temikira di penyihat nga atur seramat daratus. Sungguh mana aturan ana deh meretak perik aktiviti Maulidur Rasul ke Majlis Kesyukuran di Masjid Ngasurau donya benar nanyang penyertaian so pihak bikuasa adi bipawet.
Perintah Sarawak nitah rebis RM700,000 ke Sekolah Sekandri P. Min Miri. Ia jadi tanda perintah benar nyokong penyekembang pitak pendidikan ngak modal insan di Sarawak. Gapit Premier Sarawak, Dato' Amar Dr. Sim Koi Hian Kidatnang, penurung ke Sekolah Sekandri Besina, deh kaes penurung beranya ada, pakai inah rakah peruah bakat adi do berguna yang turung dalam penyekembang Sarawak. Minyo tipuh rami serah penitah beranya ke Sekolah Menengah Persendirian Cina di Miri. Ayah menegah ngatat anak sekolah bedak benar temit peluang pendidikan adegi revisi dalam pitak sains, teknologi, kejuruteraan, matematik ngak perubatan. Ayah namah nang penyekembang pendidikan takah bergantung di Miri menegah menyedia revis bega peluang ke anak Sarawak seun pendidikan adi takah isamah ngak takah global. Pecu dinge nga agah. Berita Sarawak Retnai Pemerhati tunuh rusak ada jadi setegar ribut ada jadi di Limbang Babau Hati nga natu ani penurung adi patut dognen. Gapit Premier Sarawak Dato Amar Awang Tengah Ali Hassan kidatnang Pemerhati ane indah yen dia ngaten rusak ada jadi saman ongkos miki ada dok berguna sebayuh i Dr. Ban ka jawatan kuasa ngurus susah ong JPBN Sarawak. Ributane meh teban bege rusak ada saman pemudah ratus nimun dewan masjid Skura Surau Hospital nga kuatas peritah. Minyo tipuh merawat ka dewan kampung Bukit Kota adi rusak setegar ributane. Ayenang apis kerja penerung masyarakat nga tabong baitumal mehgen penerung awar kamangsa har ana. Setadenana Dato' Amar Awang Tengah kidatnang Lembaga Amanah Kebajikan Khairat Islam Lawas saman jawatan kuasa ngurus susah ong gadung lawas menegah ringgen penerung nanyam adi dog beguna. Pitak bepaut nga pendidikan saman kebajikan anak sekura peju'u dog temidbat. So program Back to School adi dog ngatur bedak Yayasan Perkhemah Sarawak. Gapit Menteri Pendidikan Inovasi nga Penyekembang Bakat Dato' Dr. Anwar Rapi'i kidatnang. Penurungannya inah pengenggen ka anak sekura yen katu dinge semangat ngera ka jadi lebih semujur dalam pitak akademik. Ayenang Sarawak nyedia bagi peluang pendidikan kanga ane deh bien akses tunuh pendidikan deh patut jadi tedek stika. Dato' Dr. Anwar Kidanati tipuh kuka program Back to School di Sekolah Kebangsaan Kampung Bahagia Jaya Teku di Sibu. Tipuh ramiane 500 beg dok kutung kapat so sementaruh buah skura di kawasan Dewan Undangan Negeri Nangka. Setelanana, Yayasan Perkhemah setuju nga pemitik ia nak nambah dengan yang penurung adi dognyet. Kes jenayah cyber di Sarawak meh benar bertambah di kes sawa 2024 negberan April sawati 5,575 kes dog rekod adi teban ka rugi 200 tar perutaruh 0.4 mai juta ringgit. Gapit Menteri Penyekembang Kaum Dayung nga anak-anak Sarawak Dato' Razie Yunus Kidatnang nga sawa 2025 kiang anak bertambah ka 2,662 kes banding nga 1,157 kes adidog rekod nga sawa 2024. Ati Kidatnang rakah betuku berguna dog ngatur ia nakidan ka daerah tus pasar literasi nga atur seramat digital yang gerindung adep saman rawang so jadi mangsa jenayah cyber. Dato' Razie kita nanti tipuh kuka program Wacana Bestari klik bijak waspada jenayah cyber ada dongatur di Kuching. Penyekembang Sarawak ada dong netap so strategi penyekembang pasca COVID-19 taruh pro berguna teban untung bas kap rakyat revisi di kawasan Sabah Pasar. Ahli Dewan Undangan Negeri Kelaka Muhammad Duri Kidatnang, rakyat di
kawasan Nimun Serato berguna bien pemudah aran penyeruap in nga elektrik saman internet adi lebih kena menegah pendidikan adi bien kualiti. Sedanana ayah nang pita kerja kiminyang menegah re doga beda lebih mojor dinge yer namah dinge penyedapan rakyat. Muhammad Duri kita nanti tipuh kuka Rami Maulidur Rasul sewak 2026 takah gedung Serato. Dalam pemenyap pengenang i, ayah menegah mitik rakyat benda pejuu jaga atur ni kaban nga pinye pemai. Ngaku kama segah ku pada basa pun-pun ni. Projek nyikan karbon Medan Kasawari Doni Jaka Redok Puguru Ngasawa 2020 Mai. KKM ngak katuh dinge takah penyediai yen nora pinamah kes adi bepawet ngak cerabu. Penerong beranya adi dong yen kas kura bisina inah yen perwah bakat adi re turung dari penyikabang rais. Ngana kasa tidak agah di dalam pemenyo biatah yen Isa Nisat na Anwati adi mudah nyusun beda Monica Gary so section berita ehwal semasa RTM Kuching. Seramat Isa Nisan ka salam Malaysia Medani kesejahteraan dinikmati.

0: YFM.
1: YFM.
0: YFM. Gerak bersama.
1: Segmen Bakat Rimuhas.
0: Pukul 6 atau pukul 6 berpagi. YFM Bidaya.
1: Gerak bersama.

0: nama da tebaran Mackey Serago di dan steady amang kalau jam tadi studio studio Madin dan preminent dengan dengan pokor
1: tu
0: Isan Isan. Okey, jadi Isan Isan anoti tim Sungai Asap on the air. DJ F nga DJ Mel. Okey Mel. Mana kau tengah ada macam sayur ada Mel. Oh jebang di Sungai Asap ke Mel?
1: Masih kangen. Masih kangen perjalanan pun cukup Johor lagi.
0: Johor, yeah.
1: Okey. Tapi ini masuk pengalaman de susah.
0: Suka paguh ya. Jadi adoti kami tak tinggal di live FB batik kami tak tinggal ada email babu ambus betih babu se ambus. Jadi bayu buah ya. Kawak Sungai Asap.
1: Bayu nebo.
0: Bayu nebo. Ambus dem taruh handu ni ya.
1: Yeah, betul.
0: Okey, jadi ngapu kau jual Isan Sante atas sama-sama dapat kedengar agah di drama pemainnya Bukar Sadung ya. Okey, jadi sebaik tak kedengar agah atas peramanan depan dengan Ragu So Class 89 Ragu di dan Prima kali pasal namil
1: lagu bersama dengan Ella Wati ini tengah lagu dipenuhi Dayu. Dayu.

0: YFM.
1: YFM.
0: YFM.
1: Gerak bersama. Segmen Bakat Rimuhas.
0: Pukul 6 tok pukul 3 berpagi. YFM Bidaya.
1: Gerak bersama.

0: Ya, lagu tu daripada Jackson Boson, Ragu. Ada dan Bintangku.
1: Ya,
0: okay.
1: Bintangku. Mm-hmm.
0: Jadi, ya nak pergi masuk mereka lepas parik so sungai asap anu nak kan anu senen ya. Anu ni. Adi nganta anu ti flu bo. Di Jamil flu kesian. Mesti jebung di dari penandi lusung laku berarti.
1: Ini masuk pengalaman de pagu lagi Francis.
0: Yeah.
1: Kita dapat ngejung kampung inya
0: di Kampung Penan.
1: Kampung Penan lagi
0: di Tibung Derud.
1: De Sambu Derud.
0: Jadi aku boleh ingat pemenu ta di kalosong laku musik darud.
1: Ya, musik darud.
0: Musik darud.
1: Aku rasa aku dah pusingkan pa aku kepan makai dah panggilan.
0: Aku muda kepan.
1: Nyumak muhun, nyumak muhun ya darud ya.
0: Mohon maaf darud neka dengan tafilo pun memual-mual. panas masana bekelah mil.
1: Betul.
0: Pak Anoti kira me anin anisen kreang nang de me terkandas.
1: Yeah.
0: Okay, jadi anisit lah kongsi pasar lusong laku.
1: Yeah.
0: Adi bian ribuan puan ka air terjun adi sukup remus. Jadi aki dog post di Facebook YFM Bedaya. Yeah, ya, jadi sudi-sudi lah tinggal. Okay, jadi semuanya sama-sama kedengah agah di drama pimenyo Bau Jagoy
1: ya, kita disilu lagu lagu bibur kita.
0: Ya, tak pramun ada tak kali tinggal ni tengah lagu berana yang merata di babe an beus di kati ya. Kita kedengar lagu country, lagu di tetapan pada Josh Turner, Your Man.

0: YFM.
1: YFM.
0: YFM.
1: Gerak bersama. Segmen Makatri Muhas.
0: Pukul 6 atau pukul 3 berpagi.
1: YFM Bidaya. Gerak bersama.

0: Okay, ragu Dr. Pan pada The Gendas Band, ragu ada dan nombak Bigoros, ya. Okay, jadi jam tadi Studio Madin The My Minute tinggal dengan Pukur Mai Isan-Isan Selamat tak berapa dengar di Anuwati Anu Pat 20 Cu Anu Buran Ogos Sawah 2026
1: Anuti 20 Cu Anu Buran, ya. Aha. Kemikian Anuti Anu Rima.
0: Ayo, Mil. Agak-agak lah, Mil. Kami tadi dengar dengan Tati DJ Mil menyu Sakti.
2: Halo, selamat pagi. Selamat berpagi dan semua balaki deh.
0: Lalu lah flu aen dengan ta noti
1: dok paras,
0: dok paras,
1: dok babi,
0: betul,
1: dok paras lagi berkait tiba-tiba
0: dok konti medut.
1: Betul.
0: Okey, jadi kesian adik sudi, adik masih tinggal mil sudi-sudi lah ni dah sudi-sudi lah teban huri Irmil ke konti. Okey, jadi ni mana dia berangak tiap-tiap penuh so anu sana anda nerima topik pagi ya nama meja ngupi tak. Jadi isan-isan anoti topik pagi tak si muki atau ngurus ataupun ke atau ni dah ngatur mood pagi tak ada dah kena suto ibu kemiata mekat beus atau tengah kaya lagi kaya pelik-pelik mood tak meting meting mood jadi smoky atau ngurus mood tak ada
1: di kali dah maksudnya lu depan ada rasa-rasa mood kita pun kita terpaku lagi
0: rasa antua sedekar
1: rasa sedih pun ada teban kita lagi dah nuti sekarang jadi, kita ngurus mood
0: jadi nyebut pasal mood pagi di dah kena hati ya mil. Sungguh aku dah hari lah aku dah hari pak aku faham ngemai seraru ke beradingan dayung dan lebih sehingga kami datang bulan lah hati yang timenya secara terbuka ni sih seraru beradayung biar mood adi berubah-ubah mil
1: betul
0: jadi
1: sudah berubah-ubah
0: jadi smoky atau menguruskan mood tak ada lebih sehingga menetamkan bus atau kena atau nama nubak tak terus metik mood ke ataupun atau tinggal message di handphone tak suto bos tak bla bla bla bla bla nangati bla bla bla bla bla jadi atau metik mood dah smoky atau rek menguruskan mood
1: kita bila ada bila kita ada ngurus mood kita tiri kan ada suka kepik lagu
0: betul
1: ada suka mendes saja bagi aku lah sekarang aku dah ngurus mood aku sen lah kan sekiranya

0: rambut ku kayak pagu, aku lebih suka berdiam diri.
1: Okey. Aku jadi aku ngan senario di mail lah.
0: Yeah.
1: Mail mekat beus isan-isan.
0: Yeah.
1: Jadi mail ten muka night plan ayo baradingan sungguh mendu mija.
0: Yeah.
1: Night plan re ruah.
0: Yeah.
1: Ruah kedek ruah di mana ayo baradingan.
0: Uh-huh.
1: Jadi isan-isan semangat re ruah lah. Yeah. Ayo baradingan. Jadi tiba-tiba mil muka bus mil nemantain yang menap.
0: Yeah.
1: Jadi mil terpaksa dah dapat suah. Jadi memang metik mood kan.
0: Yeah.
1: My ayo plan terjadi. Jadi smoky meet mil ngatur. Moderna.
0: Aku rasa lah aku akan sewa lagi ke In.
1: Mm-hmm.
0: Masih teruskan dengan
1: okay.
0: program aku sein.
1: Uh-huh.
0: Pakai simpan saja dasing lah.
1: Okay.
0: Buat kita sein lah.
1: Uh-huh.
0: Supaya kita berkena dapat kita berdepun dengan beradingan kita sein.
1: Mm-hmm.
0: Aduh de mertenetap kita sein. Bikali dah masa berkena padanya peluang kita dapat berdepun dengan kita sein. Uh-huh. Lah.
1: Okay. Mm-hmm. Jadi ana tung Mildred. Jadi
0: yeah.
1: Smoky barata ngatur tung jata mood kami ata tiba-tiba senkriah nang deh biat mood isan-isan. Mm-hmm. Bisa telefon ke di nomor 25
0: Mei 25 Mei 05 kosong lain kita tukar.
1: Ngan komen di Facebook YFM Bidaya. Aha. Mm-hmm.
0: Bukan peringkat umur dan bukan lagi mood.
1: Betul. Atak merah atak beken gaya atak ngurus mood
0: kita
1: atak yeah. di menyama ada lebih sematang
0: yeah.
1: beken gaya atak ngurus mood ya.
0: Mm-hmm.
1: Okey jadi telefon ke di nombor 2546 4 2560
0: dua lain kita terbuka.
1: Mm-hmm.
0: De berupa giti bila kita pun boleh sekunci the Facebook the YFM dia. Ya.
1: Mm-hmm.
0: Dengan terima kasih lagi bagi bila kita ada yang keping minat RTM klik.
1: Yeah. Aha jadi atak di depan radio senkriah nang tiada sebab atak deh dapat kedengar YFM
0: memang yeah.
1: amai atak dapat kedengar pakai handphone.
0: Yeah.
1: Aku sabar nang sok perut tak bin handphone madin.
0: Mm-hmm.
1: Okay, jadi ngan komen tak? Sebagai tak kajen nak beradingan tak ngan komen telefon
0: yeah.
1: atau peraman ada tak kari tengah ragu so Midnight Strangers
0: kek aku tebak
1: cinta the worst sepam.